0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, orang apa Pak? Orang apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon sorotan publik mengenai berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
7: Apaan?
6: Saya komunikasi
7: yang mana?
6: Ya terlalu selengean katanya.
7: Ya gimana sih ini pasalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana enggak selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
9: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
10: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
5: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati masa ini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Daili sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
2: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit,
13: Pak. Ada yang ingin disampaikan apa?
12: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke PPP BIN-nya, Pak.
14: Pak, ada permintaan.
13: Pak, ada aliran uang ke PAN.
14: Pak, ada permintaan.
11: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
15: Hari Anak Nasional yang momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh SMK. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami...
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
15: Kita hadir di muka sudah berbakat di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya akan mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ustaz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus
17: Susila dan Tangerang. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
16: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
18: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
19: Laporan Khusus.
20: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
21: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400.000 penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
20: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak yang bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
21: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400.000 unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
22: Di Kalimantan Timur kita sama-sama, di Sulawesi Utara kita sama-sama, di Sumatera Utara kita sama-sama, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja. kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menuntut. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Inilah program strategis. Dan saya sampaikan sedikit, kami dari terima kasih.
21: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
1: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam menuntaskan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
21: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
3: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
4: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
23: Saya sebagai warga sangat berharap yang program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovlev, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Ratno Madasari melaporkan selengkapnya.
5: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchik yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
6: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
5: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
6: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
5: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
7: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
5: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan

melangkah ke babak 16 besar China Open 2026, Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kami pagi ini
1: berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Canggih.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Alhamdulillah dan senang sekali saya Hasti Wulandari tentunya kembali hadir di ruang dengar Anda Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Ya, menemani aktivitas Anda pagi ini pendengar untuk ruang opini publik Pro 1 RRI ya. Kita akan berbincang terkait mengenai demam berdarah ya. Kita harus mewaspadai pendengar ya, karena di Sungai Penuh DBD ini mengalami peningkatan sepanjang Januari hingga Juli, pertengahan Juli 2026. Ya, berikan bagaimana tanggapan dan juga komentar atau kritik dan saran Anda di opini publik Pro 1 RRI Jambi pada pagi hari ini terkait mengenai peningkatan kasus demam berdarah ya yang ada di Jambi, terkhususnya ini ada di Kota Sungai Penuh. Saya mengajak Anda bergabung bersama di opini publik Pro 1 RRI Jambi di line telepon 0811 670 7850.

0: Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, peningkatan kasus demam berdarah di suatu daerah, salah satunya di Provinsi Jambi, ada di Kota Sungai Penuh, itu merupakan situasi yang memerlukan kewaspadaan bersama ya, terutama pada masa peralihan musim atau intensitas curah hujan yang tinggi yang memunculkan atau memicu timbulnya genangan air tempat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Bagaimana tanggapan Anda ataupun juga komentar Anda pagi hari ini? Silakan Anda ingin bergabung di 0811-6707-8850. Saya mau menyapa para petugas dan tentunya juga pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1 di Bungo, ada di FM 99,4 MHz. Selamat pagi semuanya, dan juga ada di Sarolangun di FM 95,8 MHz, di Bangko 99,8 MHz ya, dan juga di Tungkal Ilir 99,0 MHz ya. Saya sapa dulu di ujung telepon, ada pendengar kita yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Pak Ujang ya.
1: Ya.
0: Apa kabar Pak Ujang, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, dingin.
0: Alhamdulillah sehat, dingin pagi ini ya. Karena hujan semalam enggak Bang Ujang? Hujan
1: malam
0: ya.
1: Kemarin.
0: Gitu.
1: Malam tadi enggak.
0: Oh.
1: Yang malamnya enggak. Mendung-mendung gue ke mana-mana hujan, enggak tahu lah.
0: Berarti beda-beda ya wilayahnya yang turun hujan kemarin.
1: Kering kemarin sama tadi enggak keluar yang
0: kemarin. Iya. Tapi di Jambi malam turun hujan itu kemarin ya, Pak Ujang.
1: Kering kan?
0: Iya.
1: Jam berapa?
0: Dua jam,
1: empat hujan kan?
0: Iya.
1: Cuma mendung baik, tidak mana tidak tahu lah.
0: Baik. Ya, terkait mengenai kasus demam berdarah nih Bang Ujang, meningkat di Sungai Penuh, apa tanggapan dan komentar Anda?
1: Kalau demam berdarah itu lingkung lokasi rumah itu kurang bersih itu Mbak Ulan.
0: Iya, betul.
1: Kalau nyamuk kan dari hanya rumah itu kan. Kalau rumahnya kotor semak, nyamuk itu kan sarang itu kan. Berarti kalau ini nggak bersukar sekali kan mau kemarau atau hujan itu.
0: Perlu pengawasan ya Pak Ujang ya.
1: Iya.
0: Perhatian kita
1: dan
0: juga.
1: Dalam rumah luar semak seperti itu kan. Kalau memang nggak enak hidup makanya itu. Dalam nyamuk kumpul di luar itu kan.
0: Iya.
1: Karena itu bawa kolong kaleng-kaleng itu kan. Main dan butuhan itu dibakar apa gimana barang-barang urus itu kan.
0: Iya.
1: Baik. Rumah seperti Pak Ulan kan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kembali kita bersama di Opini Publik ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa, di mana Bapak?
1: Ini Bang Al, terbangun nih.
0: Masya Allah, apa kabar Bang Al? Iya. Sehat Bang?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ini Mbak Asti Wulandari.
1: Iya, lama tak mendengar kok suara.
0: Iya, kan? Makanya nggak kenal lagi nih suaranya kayaknya nih.
1: Ya maklum lah, berkelana.
0: Berkelana Bang Al ya, baik. Berarti udah pulang kampung Bang Al?
1: Mencari sebuah nasi.
0: Sebongkah berlian. Udah dapat nggak berliannya? Baik-baik. Bang Al, kita bicara mengenai kasus demam berdarah di Sungai Penuh sampai Januari dan pertengahan bulan Juli ini meningkat katanya. Apa nih tanggapan dan komentar atau ada kritik dan sarannya?
1: Sekarang itu ya, di Jambi terdapat di Sungai Penuh gitu. Ya untuk apa kan, yang spesialisasi lah terutama gitu kan. Nah, dari pakar medis gitu ya. Nah itulah salah satunya. Gak jauh beda lah sama komentar Bapak yang pertama tadi,
0: Pak Ujang.
1: Lebih-lebih rasanya satu suara lah kan.
0: Okay,
1: sama beliau.
0: Iya, baik-baik.
1: Perlu apalah gitu kan, sosialisasi rutin gitu dari terutama pekerja medis lah kira-kira.
0: Iya. Yeah.
1: Itu aja lah Mbak Ulan kiranya masukkan gitu kan.
0: Baiklah.
1: Iya, rutin aja kan, lihat apa kan.
0: Iya, lingkungan kita harus bersih dan sehat pastinya ya, Pak Ujang ya.
1: Terutama penyuluhan gitu kan, biar lebih ingat selalu masyarakat.
0: Iya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Itu aja Mbak Ulan ya.
0: Iya, baiklah, terima kasih Bang Al.
1: Ayo, semangat selalu walaupun dingin terus.
0: Tetap semangat. Kita bawa ngopi dulu Bang Al, yuk. Oke deh. Baik.
1: Kalau kata orang anak muda itu kan ngopi masih.
0: Gitu. Oh, kopi masih. Baiklah. Baik, terima kasih banyak Bang Al ya. Baiklah.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mendingan dimana saja Anda berada, DBD ini seringkali diawali dengan gejala yang mirip flu biasa ya. Namun ini berdampak lebih serius secara tepat. Nah, perhatikan tanda-tandanya, kemudian langkah pencegahannya ya, supaya bisa memutus rantai penularan di lingkungan rumah dan sekitarnya. Anda ingin bergabung, saya nantikan di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah, apa kabar Pak De?
2: Alhamdulillah sehat, walaupun dingin.
0: Iya, semuanya mengeluh dingin pagi ini kayaknya ya, dari Batanghari, dari Sarolangun, Bungo, Bang Al tadi dari Sarolangun ya. Dari mandi angin juga. Waduh. Kayaknya memang.
2: Tapi kalau mati angin dingin empuk, Mbak.
0: Dingin empuk. Kalau di kota Jambi saat ini kayaknya udah agak sedikit hangat sih, karena matahari sudah menyinari nih Pak De. Iya. Sudah menikmati sarapan Pak De atau belum ini?
2: Ini lagi ngecek-cekin nggak?
0: Oke, baiklah. Baik Pak De, ini terkait demam berdarah yang ada di kota Sungai Penuh. Kasusnya mengalami peningkatan dari Januari hingga pertengahan Juli 2026 ini. Apa tanggapannya?
2: Yang penyakit demam berdarah itu kayaknya udah lama sekali muncul kan, Mbak? Jadi kita kan penyebabnya udah tahu, bagaimana cara mengatasi. Kita tahu yang penting menjaga kebersihan. Dan itu ya, kalau kita pakai semua lembu itu itu paling penting. Kadang-kadang ada pakai anti nyamuk kan ya, tapi yang lebih mantap ya pakai kelambu.
0: Iya, pakai kelambu. Dulu ada program pemerintah yang memberikan kelambu gitu ya Pak De ya.
2: Memang pemerintah pun kan pernah memberikan kelambu juga.
0: Iya, benar.
2: kadang-kadang masyarakatnya nggak mau. Apa itu?
0: Benar.
2: Benteng paling apus lah. Itu yang saya penting harus menjaga kebersihan tadi itu lah, Mbak.
0: Baiklah.
2: Karena itu sudah lama muncul. Kita tahapan ada dengan berjarang muncul. Antisipasi.
0: Iya, kita harus antisipasi ya, dan langkah-langkah pencegahannya harus efektif ya, Pak De ya.
2: Baik. Untuk mencegah manual ya pakai sabun tadi itu.
0: Baik, baiklah.
2: Wah, kan turun lagi Mbak. Kata ini kata penyanyi kan yang hujan turun ya.
0: Allah Akbar. Hujan turun lagi ya, penyakit dekat lagi. Kalau kita malas, tapi kalau kita rajin kagak deh kayaknya Pak De.
2: Tapi kalau yang hujan turun lagi enak Mbak. Ini datang kopi Mas gitu. Apa bagus sih tadi?
0: Ya udah deh ngopi dulu deh, Pak De-nya ngopi dulu ya. Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Hesti Wulandari.
0: Iya, apa kabar Bang Kadir?
3: Kabar baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, sehat Bang ya.
3: Alhamdulillah.
0: Tapi lesu banget kayaknya nih, belum ngopi kayaknya nih.
3: Biasa aja, Bang.
0: Iya. Ini terkait mengenai kasus demam berdarah, Bang Kadir. Ada tanggapan dan komentar atau harapannya nih pagi ini?
3: Terutama
0: di jam
3: ini tuh harus proaktif kesehatan.
0: Iya, betul.
3: Untuk proaktif itu selain membersihkan lingkungan, peraturan pemukiman yang padat penduduk, Mbak Usti.
0: Iya, betul, betul.
3: Itu banyak celah-celah parit, got-got kecil itu ya. Nah di situ harus dibersihkan. Dan keduanya kita harus memperkuat imun.
0: Iya.
3: Kalau imun tubuh kita nggak kuat, sekali digigit langsung kita sakit, Mbak.
0: Betul, betul banget.
3: Imun tubuh kita kuat, insya Allah, walaupun sekali dua kali gigit nggak apa-apa, ya kan. Imun tubuh kita kuat, posisinya.
0: Betul, betul.
3: Jadi Mbak Lesti harus kuat imun tubuh.
0: Harus, harus kuat juga.
3: Harus makan biasanya sepiring, tiga piring.
0: Kemudian juga kita jangan abai ya Bang ya, ketika kita demam mendadak apa namanya itu turun, karena pada saat itulah resikonya nih komplikasi di DBD paling tinggi.
3: Susah tuh Mbak Usti, mereka tuh paling sering abai gitu, pasti apa-apa ya kan.
0: Iya.
3: Nah di sini gak apa-apa tuh balik ternyata ada apa-apanya.
0: Nah makanya itu.
3: Makanya itu. Jadi semoga pergantian musim ini kita lakukan dengan biasa-biasa aja, jangan sampai.
0: Dan semoga kita tetap sehat ya Bang ya.
3: Ya, kita sampai kembali.
0: Ya, baiklah, terima kasih.
3: Selamat pagi ya.
0: Selamat pagi kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kita masih bicara mengenai kasus demam berdarah ya, yang mengalami peningkatan terutama di Kota Sungai Penuh nih pendengar ya. Jadi memang untuk gejala utama yang perlu kita waspadai itu adalah demam tinggi mendadak, kemudian nyeri tubuh ya, bintik-bintik merah, dan pasti kritisnya hari ketiga sampai dengan ketujuh itu demamnya tampak turun pendengar. Dan namun ini adalah fase rawan terjadinya kebocoran plasma dan penurunan trombosit yang drastis. Untuk itu langkah pencegahan efektif dengan gerakan 3M plus, menguras, menutup, mendaur ulang ya. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
0: Pagi, semangat pagi. Apa kabar Bang Juli?
4: Pagi-pagi semangat. Alhamdulillah baik Mbak Ulan.
0: Alhamdulillah. Udah bersih-bersih belum nih? Buang sampah belum yang di belakang atau samping?
4: kayaknya sudah dibakar lah.
0: Udah dibakar ya.
4: Sudah dibakar sampah-sampahnya.
0: Iya. Oke deh, itu salah satu ya, langkah
4: itu
0: ya.
4: Harus, yang itu harus. Ya, saluran mungkin nasional harus di itu kan.
0: Langkah pencegahan dan untuk
4: mengalir gitu ya, mengalir. Gitu.
0: Iya, betul betul. Ini mengenai tanggapan Bang Juli terkait Kota Sungai Penuh yang mengalami peningkatan kasus DBD nih Bang. Apa tanggapannya?
4: Sungai Penuh sebenarnya semuanya lah Mbak ya, bukan hanya Sungai Penuh. Iya. Tapi mungkin dari pemerintahnya harus ini Mbak. Kan sudah ada peta-petanya, ada wilayah yang rawan, mungkin ada yang banyak gitu kan.
0: Batuk dulu dianya kayaknya.
4: Aduh masuk Mbak. Aduh masuk roti Mbak.
0: Insya Allah.
4: Jadi ini apa namanya penyuluhan untuk mungkin harus PRT lah Pak. Apa PRT, setiap PRT itu ya harus ada apa namanya tuh. Ya penyuluhan-penyuluhan kalau bisa kan bentuk kelompok Pak. Biasanya kan ada kelompok apa namanya tuh jentik-jentik gitu.
0: Iya.
4: Nah itu dilakukan harus setiap hari gitu ya. Tapi setiap musim hujan biasanya setiap musim hujan itu kan.
0: Oke.
4: Setiap musim hujan. Keliling gitu tapi harus proaktif tadi kata Bang Adi benar proaktif dari RT-nya kalau tidak ada dari misal dari kelurahan kecamatan atau RT-nya diam-diam saja Mbak. Kadang masyarakat malah bergerak Mbak.
0: Iya betul betul.
4: Apalagi tidak ada kelompok gitu. Cuman ada misalnya masyarakat sendiri kadang mereka kan kurang apa namanya kurang proaktif kalau tidak ada yang bergerakan gitu. Seperti RT gitu kan Mbak kelompok. Nah, kalau itu gotong royong gitu kan biasanya ada gotong royong gitu kan sama-sama membersihkan saluran gitu kan. Jadi ada proaktifnya terus apa namanya tadi penyuluhan tadi yang Mbak jelaskan tadi tuh Mbak Ulan kan?
0: Iya betul.
4: Timbul-timbul apa jentik-jentik merah dulu ada juga Mbak di sini tetangga tak jauh lah Mbak.
0: Kenapa? Pernah ada kasus ya. Di sana Bang Juli sampai meninggal
4: ada,
0: dunia?
4: Mbak, ada. Okay. Meninggal ada meninggal Mbak sudah berapa tahun kemudian lah Mbak. Orang tuanya juga meninggal Mbak apa namanya ngelamu ibunya gitu Mbak. Karena anak sayangan kan. Sudah kelas 6 SD kalau soal itu. Karena teman-teman biasa dia telan Mbak, telan datang ke rumah sakitnya minum obat gitu udah sehat-sehat iya, gitu kan.
0: Pertolongan pertamanya dan kapan harus ke fasilitas kesehatannya ini catatan iya. Penting ya Bang Juli ya.
4: Ya dia telat akhirnya meninggal dan ya ibunya juga kan berapa tahun kemudian kan kena melamun gitu kan mikirin anaknya gitu kan meninggal juga. Tapi ada orang Cina sini Pak dia apa namanya karena tahu gejala awalnya dia buat jus ini Pak apa namanya
0: jus apa tuh
4: jambu biji merah itu kan Pak.
0: Oke, baik.
4: Ada minta sama tetangga di dekat rumah saya ini kan ada pohon jambu biji merah tiap hari itu Pak di jus itu kan
0: betul kata, jangan itu, sampai kan, kita kena deh kita atur juga pola hidup sehat kita ya Bang ya.
4: Ya terus yang pertama tadi itu mengetahui gejala awalnya tadi kan gejala awalnya tadi misalnya 3 hari demamnya tidak turun-turun nah cepat gitu kan Pak.
0: Iya jangan disepelekan.
4: Anak kita ya kadang ya imun kita kadang yang anak-anak ini yang kurang gitu kan.
0: Kadang kita anggap ya udah deh tunggu aja sampai reda panasnya. Kalau udah sampai 3-4 hari nggak turun, ya udah langsung ke paskes ya.
4: Ya langsung ya penyemprotan ke puskesmas, gitu kan kita gitu kan. Nanti di puskesmas kita bisa langsung ke rumah sakit atau apa kan. Kadang kan masyarakat banyak masyarakat masih awam juga mbak tentang apa nih demam DBD ini kan. Jalan awalnya banyak belum tahu juga Mbak. Harusnya mungkin harus ada pelembaran seperti itu Mbak pembagian apa namanya
0: berarti,
4: mengingatkan lagi tuh Mbak. Kadang kalau omongan saja tuh Mbak dia suka lupa Mbak gitu cuma suka lupa
0: mungkin
4: gitu,
0: bisa kan. Kalau, ditempel di warung-warung yang ada di desa
4: warung-warung,
0: gitu ya
4: atau, ya, bisa, atau bagi-bagi lah tiap RT gitu ya
0: betul.
4: Jadi kan bisa untuk mengingatkan kan jadi mungkin bisa dibaca setiap hari ini gejala awalnya gitu kan
0: okay, biar
4: tidak lupa gitu Mbak karena kita nih manusia kan suka lupa Mbak. Jadi harus ini yang Mbak ya harus pemerintah kita harus lebih memperketat lagi khususnya dipetakan mana wilayah-wilayah yang rawan itu di apa namanya itu disemprot apa Pak fogging ya fogging
0: pengasapan ya
4: pengasapan dulu sini sering Pak tapi sekarang kayaknya tidak ada lagi Mbak
0: tapi juga untuk fogging ini ada kriterianya juga nih Bang ada ininya juga nih ketentuannya juga sepertinya
4: Ya Mbak, kalau sudah ada memakai ada kasus, apalagi ada meninggal baru pogi Mbak.
0: Iya,
4: kadang ini. Tapi kalau tidak ada kasus, mereka tidak ini Mbak, tidak ada pogi gitu.
0: Iya.
4: Nah itu aja lah Mbak ya.
0: Iya, baiklah Bang Juli, terima kasih. Saya
4: kalau Mbak Ulan ya tetap jaga kesehatan Mbak Ulan.
0: Oke, makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan saya bacakan dulu WhatsApp yang masuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Asti Wulandari. Kasus demam berdarah meningkat di Jambi, terutama di Sungai Penuh. Sangat sedih ya. Upaya pencegahan harus tetap diupayakan, edukasi kepada warga sampai tingkat RT, melalui arisan ibu-ibu di RT, di tingkat pengajian ibu-ibu juga ya. Jangan kasus meningkat baru bingung ya cara jaga kebersihan. Ibu Daumi, makasih Ibu Daumi, Masya Allah, luar biasa sekali. Benar banget Bu Daumi ya. Jangan pas udah ada kasus meningkat di daerah A, B, C, baru nih kelabakan gitu Bu Daumi ya. Dan baru dia kita mulai bersih-bersih lagi. Kalau gak ada penyakit gak bersih-bersih, gimana tuh? Baik, terima kasih tanggapan dan juga komentarnya Bu Domi pagi ini. Selamat pagi dan selamat melakukan aktivitasnya pagi ini ya, terutamanya untuk keluarga dulu Bu ya. Oke, baiklah. Oke, untuk Anda semuanya di 0811-670-7885-0 masih ada waktu sekitar 6 menit lagi sebelum kita lanjut ke dialog Jambi Menyapa pagi ini yang juga akan membahas terkait mengenai daripada kasus DBD ini ya. Dan tentunya pendengar, mengenai waspada demam berdarah yang insya Allah nanti akan dipandu oleh rekan kami Benny Wijaya.

Dan kami terima kasih juga kepada para pendengar kita yang sudah bergabung di Opini Publik ya. Ada Bang Juli, Bang Kadir CS juga, Pak Desu Trisno di Mandi Angin, Bang Aldi Sarolangun, dan juga Pak Ujang ya, serta ada Bu Domi yang barusan ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Opini Publik pagi ini, dan kita lanjut pada program acara berikutnya ya di Jambi Menyapa Pagi.

Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: motor udah sip bener ini. Habis itu up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Jambi pagi ini.

0: mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar bersama saya Beni Wijaya di Dialog Jambi pagi ini pada edisi Rabu 22 Juli 2026. Ya, pendengar, pada Rabu pagi yang cerah ini kita akan berbincang terkait demam berdarah nih ya, yang memang beberapa hari terakhir atau beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan nih ya, khususnya di Kota Sungai Penuh. Seperti apa nih ya untuk update penemuan kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh sendiri? Di studio pendengar kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, ada Pak Yef Rizal Eskep MKes. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yef. Halo.
2: Selamat pagi Pak.
1: Pagi, sehat Pak ya? Halo.
2: Halo.
1: Halo. Sehat Pak ya?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita langsung terkait kondisi kasus DBD di Kota Sungai Penuh sendiri nih Pak Yef. Seperti apa nih sekarang untuk angka kasus DBD sendiri di Kota Sungai Penuh?
2: Oke, terima kasih sebelumnya Bapak dari Pro 1 RRI Jambi sudah mengundang kami dari Kota Sungai Penuh khususnya untuk membicarakan masalah DBD di tahun 2026 ini. Kalau merujuk dengan apa yang disampaikan tadi terkait dengan kasus DBD pada tahun 2026, kalau kita sandingkan Pak, kalau kita sandingkan dengan kasus yang ada di 2025, pertimbangan 25, kita melihat ada grafik kenaikan di tahun ini gitu. Nah, sampai
1: halo, mungkin untuk jumlah kasus sendiri nih dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu seperti apa itu Pak ya? Halo? Halo Pak Yef. Operator panggil ke sini. Ya, sepertinya terjadi gangguan di alat di studio kita atau pusat komunikasi ini. Halo Pak Yef. Halo. Halo. Ya, mungkin kita tahan sebentar pendengar, kita dengar iklan yang mau lewat terlebih dahulu, sepertinya ada gangguan di alat komunikasi kita.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di RRI Program A1 di 88,5 MHz. Ya, tadi kita sudah sempat terhubung nih dengan Pak Yef Rizal yang merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi. Ya, Pak Yef, mungkin terjadi trouble nih pala alat komunikasi kita sendiri. Mungkin bisa Pak Yef update nih kondisi terakhir untuk jumlah kasus DBD di Sungai Penuh sendiri seperti apa nih Pak Yef? Silakan.
2: Oke, sebelumnya terima kasih Pak Benny atas undangannya. Yeah. Kita sudah diajak ikut bergabung dengan RRI Jambi terkait dengan kasus DBD khususnya di tahun 2026. Mm. Dan ini sangat penting kita informasikan ke masyarakat terkait dengan adanya peningkatan daripada kasus di tahun 2026 ini. Yeah. Nah, kemudian Pak Weni, terkait dengan kasus yang ada sekarang ini, kalau pertanyaannya adalah bagaimana keadaan yang sekarang ini, tentunya kita harus sandingkan dulu. Kita sandingkan dengan kasus yang terjadi di 2025. Gitu. Di 2025, kalau kita sandingkan dengan tahun 2026 sampai per Juli ini, ini memang benar Pak Benny, terjadi peningkatan yang signifikan gitu. Nah, sekalipun dia tidak menunjukkan indikasi untuk terjadinya KLB di Kota Sungai Penuh. Yeah. Di Kota Sungai Penuh sampai saat ini di bulan Juli, bulan Juli itu ada 118 kasus ya, itu Pak Benny. Yeah. 118 kasus, kalau kita sandingkan di 2025 kemarin itu, kita hanya ada 85 kasus di 2025 dari Januari 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Yeah. Mungkin begitu untuk angka kasusnya Pak Benny. Sampai saat ini per Juli kita sudah menemukan sebanyak 118 kasus untuk DBD di Kota Sungai Penuh khususnya. Mungkin begitu Pak.
1: Oke, baik. Ini kalau boleh tahu apakah ada wilayah-wilayah tertentu nih Pak Yef yang terjadi peningkatan kasus DBD sendiri?
2: Iya, untuk di 8 kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh ini, memang ada daerah tertentu, ada satu kecamatan yang angkanya memang agak signifikan meningkatnya. Yeah. Itu terjadi di Kecamatan Pondok Tinggi. Kalau kita rujuk ke data SKDR kita di minggu ke-17, sampai minggu ke-20 itu terjadi peningkatan yang signifikan. Kemudian wilayah yang terdampak yang angka kasusnya cukup tinggi di 8 kecamatan ini ada di Pondok Tinggi. Nah, gitu Pak. Okay. Di Kecamatan Pondok Tinggi.
1: Ini kalau dari pantauan Dinkes sendiri nih untuk kondisi di lapangan, apa sih menjadi penyebab faktor-faktor meningkatnya nih kasus DBD di tahun 2026 ini ketimbang dengan tahun lalu nih Pak Yef?
2: Ya, kalau kita melihat faktor pencetusnya ataupun faktor pendukung terjadinya peningkatan di 2026 ini, mungkin kita lebih mengarah ke keadaan cuaca yang di akhir 2025 kemarin cuaca sudah mulai ekstrim dari November, Desember sampai di bulan ini keadaannya tak menentu, kadang hujan, kemudian dibarengi dengan apa mungkin ada panas satu minggu, kemudian diikuti dengan hujan yang ya memang betul cuacanya memang tidak menentu gitu nak. Yeah. Kemudian terkait dengan kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh ini, untuk di Pondok Tinggi ini, kalau kita berbicara masalah faktor pencetusnya,

0: Begitu, Pak.
1: Oke, baik. Jadi memang lokasi ataupun wilayah untuk di Pondok Tinggi ini terbilang cukup padat ya, Pak, ya, Frizal, ya?
0: Iya, jumlah penduduknya memang cukup padat. Kemudian mungkin dibarengi dengan apa, dengan kebiasaan penduduk, atau kemudian mungkin juga PSN yang tidak maksimal. Nah, sehingga ini merupakan salah satu faktor pencetus terjadinya demam berdarah di Kota Sungai Penuh.
1: Ini mungkin dari 118 kasus yang sudah ditemukan nih, di Juli 2026 ini, apakah ada kasus yang menyebabkan meninggal dunia nih, Pak, ya?
0: Sampai saat ini kita belum menemukan adanya kasus kasus kematian. Ya. Di Kota Sungai Penuh sampai saat ini dari 118 kasus.
1: Oke. Ini mungkin yang untuk rentan usianya sendiri, yang paling rawan di usia berapakah, atau tidak memandang usia untuk DBD ini, Pak, ya?
0: Ya, kalau kita secara masalah usia, karena faktor pencetus pembawa penyakitnya adalah nyamuk. Artinya nyamuk ini nggak tahu dia ini anak kecil, temannya dewasa gitu, nah. Ya, semua umur bisa terkena HDD gitu, nah.
1: Oke, Pak. Ini mungkin dengan jumlah kasus sendiri, langkah-langkah dari Dinas Kesehatan sendiri untuk menekanlah angka DBD ini seperti apa nih, Pak, ya?
0: Oke. Terkait dengan apa? Dengan tata laksana daripada DBD yang sudah kita laksanakan di Kota Sungai Penuh. Pertama, saya sangat apresiasi dengan kawan-kawan yang ada di wilayah kerja, khususnya di puskesmas, di 11 puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh ini, terkait dengan respon mereka terhadap mengejar, melakukan pemeriksaan epidemiologi, PE-nya, untuk menangkap kasus demam berdarah ini. Saya sangat apresiasi, respon mereka cukup baik. Nah, cuma tinggal sekarang ini kita mendorong masyarakat, kita coba melakukan penata laksanaan dengan menggerakkan pelaksanaan daripada PSN. Karena itu yang tidak kalah penting, apapun bentuknya terkait dengan kasus DBD ini, yang penata laksanaan yang sangat penting adalah PSN. Kesadaran masyarakat itu yang sangat penting, dan kita sudah lakukan itu. Ada beberapa wilayah, khususnya di Pondok Tinggi, kita sudah lakukan pertemuan lintas sektor untuk mengajak kecamatan, kepala desa, kemudian yang lainnya untuk melaksanakan gotong royong serentak, dan kita juga sudah berikan edukasi kepada mereka melalui kawan-kawan dia yang ada di puskesmas. Terkait dengan bagaimana penatalaksanaan yang bisa kita laksanakan, khususnya yang ada di masyarakat kita, dan itu sudah kita galakan, kita laksanakan, dan mudah-mudahan kedepannya angka daripada DBD ini bisa istilahnya tidak terjadi peningkatan lagi, kalau kita merujuk ke grafik daripada peningkatan kasus tersebut, gitu, Pak Benny.
1: Oke, baik. Ini mungkin jika ada pendengar kita ataupun masyarakat yang bertanya-tanya nih, kalau mau fogging, apakah bisa mengajukan permohonan untuk fogging ke wilayah mereka yang dikira mungkin rawan ke Dinkes, atau seperti apa proses ataupun prosedurnya nih, Pak Yefrizal?
0: Ya, itu yang perlu kita luruskan, Pak. Kemarin juga kita sudah sampaikan melalui tim yang ada di Dinas Kesehatan, kita sudah turun ke lapangan, ke kecamatan, khususnya kemarin pada tanggal 21 Juli kemarin, kita juga ada turun ke Kecamatan Sungai Penuh karena ada kasus di sana. Ada kasus dua orang yang rumahnya memang jarak rumahnya 1-2-3 rumah dari penderita pertama dengan penderita kedua, dan mereka yaitu asumsi daripada masyarakat kita sekarang ini, kalau nggak dipogging nggak selesai, nggak puas mereka gitu, nah. Nah, pada satu sisi kita melihat efek daripada fogging itu sendiri.

0: artinya fogging ini bukan salah satu bentuk memutus mata rantai daripada penyakit demam berdarah ini. Kenapa? Karena pada saat kita lakukan fogging yang di apa sasarannya hanya nyamuk-nyamuk dewasa gitu nah. Yeah. Sedangkan di satu sisi jentik yang berkembang di apa di genangan air itu itu nggak mati gitu nah. Artinya nyamuk dewasa sudah kita musnahkan. Kita merasa setelah fogging itu aman gitu nah. Aman. Nah, di satu sisi dia merujuk ke apa perkembangan daripada jentik itu, satu minggu mereka sudah nyamuk itu sudah apa sudah bisa berkembang biak gitu nah. Nah, artinya kita berharap kepada masyarakat, kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya fogging bukan salah satu bentuk penatalaksanaan yang wajib kita lakukan, tapi yang lebih penting adalah PSN-nya itu merantasan daripada sarang nyamuknya, itu yang sangat penting gitu nah. Kemudian terkait dengan fogging tadi, kalau kita bisa boleh kita lakukan fogging, cuma nanti dia setelah dilaksanakan pemeriksaan epidemiologi oleh tim yang ada di wilayah kerja di puskesmas, kemudian ada mungkin 200 meter dari apa dari penderita. 200 meter rumah dari penderita itu ditemukan jentik nyamuk, maka akan kita laksanakan fogging gitu nah. Intinya perlu saya sampaikan ke masyarakat bahwasanya fogging tidak menyelesaikan masalah. Yang sangat penting adalah PSN kita. PSN kita laksanakan, yang lebih baik lagi kalau menurut saya itu PSN kita lakukan, setelah PSN kita fogging gitu nah. Nah, itu yang lebih
1: maksimal gitu Pak ya.
0: Lebih optimal gitu
1: Pak. Oke.
0: Mungkin begitu Pak.
1: Ini berarti bisa dibilang masyarakat tentu sangat berperan gitu Pak ya untuk pemberantasan demam berdarah ini sendiri Pak ya.
0: Iya, betul sekali Pak Beni.
1: Kesadaran DBD masyarakat
0: ini, apapun bentuk kasusnya. Nah, khususnya DBD, peran serta masyarakat sangat kita butuhkan. Tidak selesai apapun bentuk kasusnya, tidak selesai dengan dinas kesehatan saja tidak akan selesai, tapi dia akan berhubungan dengan lintas sektor terkait, baik itu di kecamatan, desa, kemudian mungkin SKPD lain yang akan turut serta terkait dengan penanganan daripada DBD ini untuk menekan angka kejadiannya tidak. Kasusnya.
1: Oke, baik. Ini mungkin ada pendengar kita yang mungkin belum mengetahui juga nih. Sebenarnya seperti apa sih gejala demam berdarah ini yang patut diwaspadai nih, Pak Yefrizal?
0: Kalau kita bicara masalah gejala daripada demam berdarah, pastinya dia akan diikuti dengan apa? Pertama kali pastinya akan diikuti dengan peningkatan suhu tubuh. Pasien akan terjadi demam secara mendadak selama 2-7 hari. Dan saya berharap kepada masyarakat kita tidak menunggu 2-7 hari baru dibawa ke fasilitas kesehatan gitu. Artinya sedini mungkin kalau memang ada anak ataupun saudara yang terjadi demam, kemudian setelah diberikan obat untuk penurun demam juga tidak terjadi penurunan daripada suhu tubuhnya, ya bawalah ke fasilitas kesehatan gitu. Ini itu Pak.
1: Oke, baik. Ini mungkin terakhir nih Pak F, himbauannya kepada masyarakat agar kasus DBD ini dapat ditekan, terutama nih saat curah hujan cukup tinggi nih Pak F Riza.
0: Ya, saya berharap melalui dinas kesehatan, saya menyambung sebagai penyambung lidah dari Pak Kadis terkait dengan harapan kita dengan masyarakat kita, pertama tentang pencegahan demam berdarah, tentunya kita mulai dari dari akarnya, dari masyarakatnya gitu. Nah, ya terkait dengan 3M plus, nah itu yang harus kita laksanakan gitu. Nah, PSN kita itu menguras, artinya menguras tempat penampungan air secara rutin gitu. Nah, kemudian menutup, artinya wadah-wadah air yang mungkin waktu penyimpanannya lebih dari satu bulan, ya tentunya perlu ditutup dengan rapat gitu. Nah, kemudian mengubur barang-barang bekas yang punya potensi untuk terjadi genangan air di sana. Kemudian plusnya tentunya pertama menggunakan losen pada saat tidur untuk mencegah terjadinya gigitan nyamuk. Seterusnya mungkin menggunakan kelambu kalau mau tidur. Tentunya yang tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, mungkin itu, Pak. Dan sekali lagi saya sampaikan ke masyarakat kita yang mendengar dialog pada pagi hari ini, bahwasanya fogging tidak menyelesaikan masalah. Yang sangat penting adalah PSN-nya, pemberantasan sarang nyamuknya. Ayo kita goro bersama untuk melakukan PSN ini. Mungkin itu, Pak Benny.
1: Oke, baik. Jadi bisa dibilang sinergitas seluruh lini lah diperlukan untuk menekan, khususnya bisa memberantas kasus DBD, bukan hanya di Kota Sungai Penuh, tentunya di seluruh wilayah di Provinsi Jambi sendiri. Ini sebelumnya terima kasih Pak Yefrizal sudah menyempatkan diri nih untuk bergabung bersama kami di dialog pada pagi hari ini. Sukses selalu Pak Yef.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih juga Pak Benny. Saya berharap juga dengan RI Jambi terus tidak bosan-bosannya menyampaikan informasi-informasi seperti ini. Mudah-mudahan kita ke depannya, khususnya angka DBD ini bisa ditekan secara maksimal. Mungkin itu Pak Benny, terima kasih kembali. Oke. Pak Benny.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yefrizal.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, itu tadi pendengar perbincangan kita bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Ya, kita masih akan mencoba berbincang lagi bersama narsum lain, yaitu ahli epidemiologi Unja ada Dr. Umi Kalsum SKM MKM. Tapi sebelum itu pendengar, kita dengar iklan yang mau lewat terlebih dahulu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kak, lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
5: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
4: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
5: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
4: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
5: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
4: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
5: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
4: Yaudah.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 di 88,5 MHz. Ya, pendengar, kita sudah terhubung nih bersama narasumber kita, ahli epidemiologi Unja, ada Dr. Umi Kalsum. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Umi.
2: Waalaikumsalam, Mas Benny. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar RRI. Apa kabar, Mas Benny?
1: Oke, alhamdulillah baik. Gimana nih, Bu Umi, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Ini mungkin terkait tema dialog kita pada pagi hari ini, waspada demam berdarah nih, Bu Umi. Mungkin bisa selama ini kan kasus DBD di Indonesia lah khususnya masih sering terjadi. Bahkan tadi kita sudah berbincang dengan Pak Yef Rizal, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, di mana di Kota Sungai Penuh sendiri di periode yang sama di tahun sebelumnya terjadi peningkatan kasus nih. Mungkin Bu Umi boleh sedikit dijelaskan nih, mengapa sih DBD masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia nih hingga saat ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Benny. Terkait dengan meningkatnya kasus DBD, terutama saat ini ya, ada tren kecenderungan bahwa DBD mulai meningkat di wilayah dataran tinggi seperti Kota Sungai Penuh atau Kabupaten Kerinci. Bahwa saat ini memang demam berdarah dengue itu kan kita tahu vektornya adalah nyamuk ya. Dimana nyamuk Aedes aegypti itu kan sebetulnya sifatnya spesifik. Jadi kalau dari sisi kondisi geografis ya, bahwa perubahan iklim, mobilitas penduduk, kemudian urbanisasi, kemampuan adaptasi vektornya sendiri itu memungkinkan nyamuk Aedes ya, baik itu aegypti maupun albopictus itu berkembang saat ini di daerah pegunungan. Karena kalau kita tahu dulu dari wilayah sifat dari nyamuk Aedes itu kan dia nggak bisa berkembang biak di daerah pegunungan, tetapi karena sifat adaptif tadi dan kemudian ada tren mobilitas penduduk yang bisa saat ini memungkinkan terutama faktor nyamuk Aedes aegypti itu berkembang. Jadi kalau di keseluruhan, secara keseluruhan memang kondisi kita tropis ya, itu menyebabkan curah hujan, suhu, kelembaban itu kan memungkinkan nyamuk Aedes aegypti itu bisa lebih cepat berkembang biak. Jadi makanya jadi tetap menjadi kesehatan masyarakat, terutama demam berdarah ini ya, karena kita memiliki faktor risiko yang cukup banyak yang memungkinkan untuk kita menjadi daerah endemis penyakit DBD tersebut, Mas Benny.
1: Oke, baik. Ini kalau kita lihat dari berbagai macam faktor ini, mungkin faktor lingkungan apa aja nih yang paling mempengaruhi lah untuk penyebaran DBD ini sendiri, Bu Umi?
2: Kalau penyebaran DBD tentu saja ya kaitannya dengan wilayah padat penduduk. Jadi kalau misalnya padat itu semakin kemungkinan ya, karena jarak terbang nyamuk itu kan terbatas. Kalau misalnya dia normal di 200 meter radiusnya, tapi kalau misalnya ketiup angin bisa sampai 2 km. Itu adalah sifatnya. Tapi kalau misalnya dia masuk ke mobil, ke pesawat, itu bisa kemana-mana. Kan kita tahu bahwa DBD pertama kali ditemukan di Surabaya, kemudian baru menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, sekarang potensial kita semakin meningkat risikonya karena mobilitas kita kan lebih mudah gitu kan. Kita bisa sampai kemana-mana dalam waktu yang tidak terlalu lama saat ini. Nah, itu memungkinkan juga selain perubahan iklim. Jadi kalau misalnya nanti iklim kita saat ini sangat berubah dari misalnya periode El Nino, La Nina, itu juga mengakibatkan karena tentu terkait dengan misalnya suhu, kelembaban, curah hujan, itu sangat-sangat terkait terhadap kepadatan vektor gitu. Nyamuk tadi kan bisa berkembang biak ketika kemudian dia diberikan tempat hidup yang nyaman. Dan kita tahu bahwa di sini banyak sekali breeding place ya. Breeding place nyamuk itu kan termasuk juga kayak tempat-tempat penampungan air yang misalnya dari sampah-sampah gitu kan. Nah, ini yang memungkinkan untuk mereka bisa kemudian bertelur ya, meletakkan telurnya kemudian berkembang biak. Bahwa faktor penyakit seperti nyamuk ini kan bisa berkembang biak 7-9 hari itu dari bertelur sampai nyamuk dewasa bisa, Mas. Jadi cepat sekali berkembang biakannya. Dan itu yang memungkinkan kita untuk selalu apa ya, memiliki risiko tinggi, terutama ya dalam kondisi kita mulai masuk ke curah hujannya tinggi atau musim penghujan seperti saat ini, seperti itu Mas.
1: Oke, baik. Jadi bisa dibilang perubahan cuaca ataupun musim ini juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kasusnya sendiri ya Bu Umi ya.
2: Iya Mas.
1: Ini mungkin terkait untuk mengendalikan DBD, kita sering dengar untuk pelaksanaan fogging nih. Mungkin tanggapan dari Bu Umi sendiri nih, apa sih sebenarnya yang menjadi kelebihan dan keterbatasan dari fogging sendiri? Apakah efektif nih untuk memberantas dari sarang nyamuk sendiri?
2: Sebetulnya kan yang namanya upaya pengendalian dan pencegahan itu ada banyak ya Mas, tidak hanya fogging fokus seperti itu. Jadi fogging itu kan salah satu upaya pengendalian dengan kimia. Sebetulnya ada juga yang biologi seperti itu, dan ada juga faktor dari lingkungan atau pemberantasan sarang nyamuk. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, yang paling disarankan itu adalah PSN-nya, pemberantasan sarang nyamuk dengan pencegahan 3M plus itu tadi. Tapi kalau Mas Benny bertanya terkait dengan plus minus dari fogging fokus gitu ya, dari fogging pengasapan, ya kalau minusnya pasti jelas ya, karena dia adalah tindakan pengendalian secara kimia. Jadi ada nanti kaitannya dengan resistensi juga, dan sudah banyak resistensi dari obat-obat yang digunakan ya secara kimiawi itu terhadap nyamuk. Jadi kalau resisten maka dia semakin tinggi dosisnya, bahkan dia nggak mati gitu, bisa cuma bisa sedikit terus bangun lagi misalnya gitu kan. Jadi dia semakin bertambah resistennya, semakin sulit untuk dibunuh gitu. Itu kalau dari sisi negatifnya. Dan juga akan meracuni tentu saja lingkungan dan manusianya sendiri gitu kan, kalau dari foggingnya. Tapi kalau misalnya kita dalam konteks pengendalian fokus gitu ya, fogging fokus itu kan dipentingkan untuk bahwa jika ditemukan satu penderita positif gitu ya di satu wilayah misalnya, maka di situ kan pasti masih ada nyamuk dewasa yang memiliki virus dengue di dalam tubuhnya. Dan dia harus dibunuh. Maka cara pembunuhannya efektif itu memang melakukan dengan fogging fokus tadi. Tapi bukan berarti itu menjadi tindakan pencegahan. Jadi dia merupakan tindakan upaya pemberantasan yang harus dilakukan sesegera mungkin ketika nyamuk itu ada di tempat yang kita sudah temukan penderita positifnya. Gitu. Jadi kalau nyamuk dewasa itu masih ada, belum dibunuh, maka dia kan nanti akan berkembang biak di mana anak-anaknya juga masih mengandung virus dengue. Nah itu kemudian yang tindak kan ketika dilakukan fogging fokus itu. Jadi sebetulnya hanya untuk membunuh nyamuk dewasanya yang memiliki virus dengue tadi, supaya dia tidak bertelur lagi kemudian anak-anaknya masih mengandung virus dengue itu dan mampu menularkan seperti itu. Nah itu yang memang biasanya dilakukan pada program pengendalian demam berdarah. Jadi ketika dilaporkan ada satu kasus DBD positif, maka sebetulnya tindakannya harus dilakukan oleh puskesmas ya, dalam hal ini dinas kesehatan di mungkin di bawahnya ada UPT puskesmas, itu melakukan yang namanya pengendalian epidemiologi, investigasi dulu, penyelidikan epidemiologi, sorry, PE dulu ke lapangan, mengidentifikasi apakah masih ada di sekitar radius 200 meter dari titik kasus yang ditemukan itu masih ada penderita demam yang lain gitu. Maka tindakan yang disegerakan tadi adalah membunuh nyamuk dewasa yang masih ada di sekitar situ yang diduga memang kemudian penularannya melalui lingkungan rumah. Bukan tidak mungkin ya kemudian penularan itu terjadi di lingkungan sekolah atau di tempat kerja seperti itu Mas. Jadi kita memang harus melakukan sebetulnya upaya pertama itu adalah pengendalian secara perilaku tadi, yaitu dengan pemberantasan sarang nyamuk melakukan 3M plus, dan tidak hanya di lingkungan rumah tapi juga lingkungan sekolah dan lingkungan pekerjaan. Jadi semua kan memiliki potensi untuk perindukan nyamuk tadi.
1: Oke, baik.
2: Jadi secara alamiah itu ada di kebun kayak gitu ya, misalnya kontainer alam itu ada. Tapi yang secara buatan atau yang kemudian menjadi perilaku manusia itu adalah tempat sampah itu tadi, yang kemudian kayak botol-botol misalnya kalau tidak di buang dengan baik gitu kan, tidak dikelola dengan baik, maka dia akan dapat menampung air. Jadi ketika hujan kemudian menampung air, nggak dibuang, airnya kan akan menjadi tempat perindukan nyamuk. Nah itu yang kemudian perlu kita lakukan secara utama, yaitu dengan melakukan yang disebut dengan 3M plus tadi Mas.
1: Oke, baik.
2: Secara ini rutin harusnya gitu.
1: Bisa dibilang salah satu faktor yang paling penting lah bisa dibilang Bu Umi adalah kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri, Bu ya. Mm-mm.
2: Iya, benar. Oh, iya, okay. ini yang paling utama karena kan lebih baik kita mencegah kan di lingkungan awal kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita masing-masing ya menjaga lingkungan perumahannya, misalnya tetangganya juga demikian, maka nanti artinya secara keseluruhan lingkungan itu kan akan bersih. Jadi terkendali oleh tempat breeding nyamuk tadi. Mas Benny, seperti itu.
1: Oke. Ini mungkin kalau kita bicara upaya pencegahan sendiri, mungkin salah satunya ada dengan vaksin nih. Mungkin kalau dari pandangan Bu Umi, seperti apa nih efektivitas dari vaksin sendiri?
2: Kalau vaksinasi saat ini kan masih terus dikembangkan ya, untuk vaksinasi dengue ya. Yeah. Jadi yang namanya vaksinasi itu kan adalah meningkatkan kekebalan dari secara buatan. Jadi yang untuk demam berdarah sebetulnya efektifnya itu adalah tadi PSN. Jadi tidak menyediakan tempat perindukan nyamuk. Karena nyamuk kalau berkembang biak cepat tadi kan paling lama 9 hari sudah jadi nyamuk dewasa. Jadi jangan kasih dia tempat dan tempat dia tinggal, tempat dia berkembang biak. Nah itu yang paling penting. Jadi kalau vektornya nggak ada, siapa yang mau menyebarkan penyakit tersebut? Jadi tindakan itu yang seharusnya diutamakan oleh masyarakat ya. Kalau vaksinasi itu kan sifatnya hanya mungkin untuk keterbatasan dari vaksin itu ada misalnya masa gitu kan, masa kemudian aktifnya. Jadi kan itu juga berbiaya seperti itu. Dan saat ini kan masih belum nih untuk vaksinasi demam vaksinasi untuk virus dengue kan juga masih terus dikembangkan. Karena artinya masih dalam tahap melakukan ini ya pencarian dari vaksin tersebut yang paling efektif. Jadi kalau saya sih tidak menganjurkan untuk vaksinasi, tapi yang paling mudah dilakukan adalah pemberantasan sarang nyamuk tadi dengan melakukan PSN 3 plus tadi mas, 3M plus.
1: Ini mungkin kalau kita berbicara tentang penyakit demam berdarah sendiri nih Bu Umi, apakah seseorang itu bisa terkena DBD lebih dari satu kali nih Bu?
2: Bisa, sepanjang kemudian jadi gigit lagi oleh nyamuk yang bervirus ya. Jadi kalau misalnya kita kena DBD, terus kemudian sembuh ya, disembuhkan dengan pengobatan terapi yang tepat kayak gitu ya. Terus kemudian dia digigit nyamuk lagi yang bervirus DBD tadi, kena lagi. Jadi tidak hanya atau tidak kemudian serta merta ya, kayak misalnya kita kan pernah kena DBD terus seumur hidup nggak pernah kena lagi. Maka kemudian konsep dari vaksinasi sesungguhnya adalah membuat kekebalan tubuh ya, dan pada konsep vaksin atau virus dengue ini sepertinya belum ditemukan, karena konsep dia adalah tidak menimbulkan kekebalan permanen ketika dia sudah terkena sekali. Jadi makanya agak sulit ketika pengembangan virus dengue ini dilakukan, karena prinsipnya adalah orang akan terkena kembali ketika dia kena virus dengue lagi gitu, dengan gigitan nyamuk dengue yang mengandung virus DBD tadi gitu.
1: Oke, baik. Mungkin sejauh ini dari kasus DBD sendiri nih yang masih sering terjadi di Provinsi Jambi lah mungkin. Yang dari Ibu Umi lihat sendiri nih, apa nih sebenarnya tantangan terbesar nih dalam pengendalian DBD di tingkat daerah sendiri, Ibu Umi?
2: Kalau yang kita lihat sebetulnya terkait dengan literasi ya. Jadi kesadaran masyarakat tadi kan harus terus dilakukan literasi dan edukasi secara konsisten seperti itu. Jadi kan yang paling penting tadi sebetulnya adalah pengendalian faktor. Itu kan yang pengendalian faktor itu dengan PSN 3 plus, dan PSN 3 plus itu adalah perilaku. Perilaku itu bisa kemudian menjadi kontinu, menjadi berkesinambungan jika kemudian literasi atau edukasinya baik. Kayak gitu. Kadang ada juga orang sudah literasi edukasinya baik juga nggak melakukan seperti itu. Jadi memang butuh kemudian kontinuitas dari edukasi dan literasi tersebut. Walaupun memang sudah banyak dilakukan, misalnya yang sudah seperti ada program misalnya membuat kader jumantik desa atau kader jumantik kelurahan misalnya, dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh agama misalnya. Tapi itu juga masih harus terus dilakukan pembinaan dengan memberikan materi edukasi. Di mana materi edukasi ini memang harus difokuskan kepada misalnya masyarakat itu harus tetap tahu bagaimana mengenali tanda dan gejala demam berdarah. Kemudian melakukan tadi PSN 3M plus minimal setiap seminggu sekali itu harus dilakukan supaya tidak ada breeding place dari nyamuk-nyamuk ya, sehingga kita memutuskan mata rantai supaya vektornya nggak hidup gitu kan. Jadi itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Di samping memang ini perlu ya kolaborasi lintas sektor, kolaborasi semua pihak itu harus kemudian terlibat, tidak hanya institusi seperti dinas kesehatan, puskesmas, tapi juga pemerintah desa, RT, RW gitu, termasuk juga masyarakat itu yang kemudian menjadi pelaku ya secara aktif ya, sebagai subjek maupun sebagai objek nantinya gitu kan. Itu Mas Benny.
1: Oke, baik. Ini mungkin bisa dibilang memang intinya sinergitas lintas sektor dan juga dari tingkat terbawah, mungkin baik dari RT maupun perangkat-perangkat desa lainnya, Bu Umi ya. Mungkin terakhir nih, Bu Umi, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu, untuk closing statement-nya maupun pesan lah kepada masyarakat terkait waspada terhadap ancaman demam berdarah ini, Bu Umi.
2: Ya, terkait dengan waspada terhadap demam berdarah, terutama kita memasuki periode mulai ya perubahan cuaca, curah hujan yang tinggi itu meningkatkan resiko, sehingga kemudian masyarakat juga diminta untuk mengenali tanda dan gejala demam berdarah seperti demam tinggi mendadak, kalau misalnya lebih dari 2 hari itu mungkin segera berobat gitu ya, memeriksakan diri supaya bisa dilakukan pemeriksaan oleh tenaga ahli, jadi lebih cepat ditemukan dan lebih cepat ditangani. Itu dari sisi untuk early warning gitu ya. Tapi kalau dari sisi upaya pencegahan, karena saya seorang epidemiolog public health, maka saya selalu menekankan bahwa PSN 3M plus itu memang harus terus dilakukan. Kita tidak perlu kemudian menyediakan tempat perindukan nyamuk, kita putus mata rantai nyamuk itu, karena kalau ada nyamuk maka kita memiliki potensi untuk tertular. Jadi jangan biarkan nyamuk itu hidup dan kemudian beranak pinak di wilayah tempat tinggal kita dengan melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M plus. Apa itu 3M? Mengurangi tempat penampungan air minimal seminggu sekali, menutup rapat-rapat segala macam tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang dapat menampung air. Jadi kalau ditambahkan lagi dengan T, 3M plus tambah T itu telungkup, semua yang kemudian menampung air itu ditelungkupkan. Plus itu apa? Jadi kayak kita melakukan abatisasi, menaburkan larvicida, kemudian kalau misalnya untuk tempat-tempat penampungan air sifatnya permanen itu bisa dengan memelihara ikan pemakan jentik, kemudian juga memasang kasa pada ventilasi atau membersihkan talang air lingkungan secara rutin, dan jangan lupa dengan tetap ya kita melakukan pemeriksaan jentik secara berkala. Di Jambi kita ada gerakan satu rumah satu jumantik, mudah-mudahan itu masih bisa dilakukan sehingga gerakan PSN setiap minggu ini bisa dilakukan bersama-sama. Jadi mulai dari tingkat individu di rumah sendiri maupun lingkungan RT dan sekitarnya. Jadi harapannya gerakan Jumat bersih dulu bisa dilakukan, atau minimal gotong royong setiap seminggu sekali itu bisa terus dilakukan. Nah itu mungkin yang paling efektif untuk mencegah dan mengendalikan demam berdarah. Itu saja Mas Benny, closing statement dari saya. Mudah-mudahan semua masyarakat kita tetap sehat ya, dan tetap waspada dengan adanya risiko penularan yang semakin tinggi ketika curah hujan meningkat seperti mulainya musim penghujan saat ini. Demikian. Terima kasih Mas Benny. Baik. Saya kembalikan kepada Mas Benny.
1: Oke, baik. Nih, sebelumnya terima kasih Bu Umi sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami di dialog pada pagi hari ini di tengah kesibukan lah tentunya Bu Umi ya.
2: Iya, Mas Benny. Sama-sama, terima kasih sudah diundang.
1: Oke, sukses selalu Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, itu tadi pendengar dialog kita bersama dengan ahli epidemiologi Unja, ada Dr. Umi Kalsum, yang mana memang dari penjelasan dua narasumber kita tadi, ada Pak Yefrizal dari Dinkes Kota Sumai Penuh dan juga Bu Dr. Umi Kalsum, tentu dapat kita tarik kesimpulan bahwa kesadaran dari diri kita sendirilah yang menjadi faktor penentu nih, atau faktor paling penting dalam penekanan angka kasus demam berdarah ini, khususnya di tengah cuaca ataupun curah hujan yang tinggi. Saya Benny Mijawan Nur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
2: Halo

0: untuk cuaca.
1: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 ya, bersama Forecaster on Duty BMKG Jambi pagi ini yang bertugas. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak.
1: Iya, dengan Mas Benedi. Mas Fajar.
2: Hari Taufik Kurniawan.
1: Oh, hari ini Mas Taufik, baiklah.
2: Hari Taufik Kurniawan.
1: Hari Taufik Kurniawan, baik. Mas Hari, silakan informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa?
2: Baik, perkiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Rabu 22 Juli 2. Secara umum cuaca di secara berawan hingga berawan dan hujan-hujan di Kabupaten Sarolangun. Terus sore hari sudah di Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian udara berkisar antara 54 hingga 92%. Arah angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km/jam. Untuk perakiran di gelombang di perairan timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas tanggal 21 Juli 2026 terdapat 6 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 5 titik panas, Kabupaten Tebo 1 titik panas. Demikian baik informasi dapat kami sampaikan.

0: 们再见。
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati kopi.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, mendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di program acara Halo RRI ya. Tentunya kami hadir di hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar di kebersamaan kita pagi ini, kami membuka ruang bagi Anda, membuka line telepon untuk Anda yang ingin menyampaikan daripada informasi saat ini yang terjadi atau mengenai daripada pelayanan publik yang Anda temui ya. Baik itu pengalaman Anda tentang pelayanan publik yang memuaskan atau yang masih perlu pembenahan dan lain sebagainya nih untuk Anda semuanya, silakan di 0811-6707-8850 di Halo RRI pada saat ini pendengar ya. Silakan kami nantikan Anda untuk Anda yang ingin bergabung.

Ya, pendengar di pagi hari ini, Halo RRI hadir menyapa Anda ya, dan pastinya kami mengajak Anda untuk memberikan pengalaman Anda atau cerita Anda terkait mengenai daripada pelayanan publik yang Anda dapatkan ya, atau yang Anda temui di luar sana. Dan pastinya juga ini adalah menjadi salah satu hal perhatian buat kita bersamanya, dan kita berharap semoga daripada pelayanan publik yang ada di Jambi khususnya dan Indonesia umumnya ya, terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat, dan pastinya juga memberikan ruang bagi masyarakat juga menyampaikan daripada keluhannya dan juga mengenai informasi-informasi yang seharusnya mereka dapatkan ya. Dan pendengar, untuk itu RRI Jambi tentunya bersama Pro 1 RRI Jambi saat ini membuka ruang telepon, membuka line telepon di FM 88,5 MHz di 0811-670-7-8850 ya. Langsung saja Anda yang ingin menyampaikan suara Anda, baik itu langsung ke line telepon yang tadi saya sampaikan atau juga melalui pesan WhatsApp ya, kami nantikan dari sejak sekarang pendengar.

Ini juga menjadi tolok ukur ya, yang tentunya dari hadirnya negara di tengah masyarakat. Ketika pelayanan publik ini berjalan dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat ya. Sebaliknya pun begitu, pelayanan yang buruk hanya akan memicu kemacetan birokrasi dan tentunya kekecewaan publik. Dan dari sisi baik pelayanan publik ini, pendengar, berkat reformasi birokrasi dan modernisasi teknologi, banyak sektor pelayanan publik yang menunjukkan kemajuan signifikan ya. Dan ya itulah mengenai daripada digitalisasi dan efisiensi. Kehadiran aplikasi layanan mandiri seperti pendaftaran online hingga mall pelayanan publik ya, membuat proses pengurusan dokumen seperti KTP, paspor, atau perizinan usaha ini menjadi lebih cepat dan juga transparan. Kemudian, standar pelayanan yang jelas ya, banyak instansi kini secara terbuka menampilkan alur waktu penyelesaian serta estimasi biaya yang pasti sehingga meminimalkan celah daripada pungutan liar atau pungli. Dan juga transparansi sistem pembayaran, peralihan dari pembayaran tunai ke sistem transfer atau QRIS terbukti ampuh juga menekan praktik percaloan dan juga pungli. Kanal pengaduan yang lebih terbuka. Nah, ini aduan daripada adanya platform pengaduan resmi seperti halnya membuat masyarakat ini lebih mudah melaporkan kendalanya ya dan menuntut tindak lanjut dari instansi terkait.

Ya, baiklah pendengar, masih kami nantikan Anda yang ingin bergabung di Halo RRI hari ini Rabu 22 Juli 2026 ya. Saya Astila Andari masih menemani Anda di Halo RRI. Anda yang ingin mengirimkan pesan WhatsApp-nya pun juga kami nantikan ya. Tanpa batas waktu, tapi Halo RRI ada batas waktunya ya. Di sampai jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Kalau lagu ini judulnya Tanpa Batas Waktu dari Afgan.

Jerawat tidak hanya muncul di wajah, tapi juga bisa muncul di punggung. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa hal ini tidak terlalu berpengaruh pada penampilan, karena seringkali tertutup oleh pakaian. Jerawat punggung juga bisa mengganggu aktivitas, apalagi kalau terasa gatal dan perih. Jerawat punggung bisa diatasi dengan cara mandi setelah berolahraga, eksfoliasi punggung, kenakan pakaian longgar, dan pastikan rambut selalu dalam keadaan bersih.

0: Terperangkap apa nih?
1: Ini lagunya pas banget buat aku.
0: Emangnya terperangkap apa?
1: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
0: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
1: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

Setiap bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya, terkait mengenai kasus sih. Halo RRI ya, dan tentunya masih kami nantikan Anda yang ingin bergabung ya, karena masih bicara mengenai tentang pelayanan publik yang memang pendengar masyarakat itu pada dasarnya tidak meminta hal yang berlebihan ya dari pelayanan publik. Yang dinantikan itu adalah sebenarnya sistem yang menghargai waktu, tenaga, dan juga hak mereka sebagai warga negara. Nah, berdasarkan banyak harapan dan juga aspirasi dari masyarakat kita juga yang kemarin-kemarin sudah menyuarakan suaranya ya, baik itu di ranah kesehatan mengenai pelayanan pada rumah sakit atau klinik ya, dan juga hal lainnya, dan beberapa sudah dicari solusinya dan diberikan jawabannya oleh daripada dokter yang langsung turun ya, dan juga memberikan jawaban atas suara-suara para pendengar kita. Dan kemarin kita sudah sempat membahasnya ya. Dan pendengar pastinya kriteria pelayanan publik yang ideal dan paling diimpikan oleh masyarakat itu yang pertama adalah serba cepat dan kepastian waktu ya, kemudian transparan, tidak diam-diam. Apanya nih yang diam-diam? Mungkin mengenai biaya ya, kadang ada yang seperti siluman pendengar, seperti hal yang diinginkan masyarakat itu kunci utamanya adalah kepercayaan ya, informasi tarif terbuka, bebas pungli dan calo juga ya, kemudian pembayarannya non tunai. Ada sih memang di era digital sekarang ini memang sudah banyak yang menggunakan daripada transfer ya, atau penggunaan QRIS ya. Nah, ini juga mencegah transaksi di bawah meja. Tahu kan transaksi di bawah meja? Dan tentunya yang diinginkan masyarakat kita juga seperti pelayanannya itu humanis gitu ya, empati dan ramah. Nah, ini nih poin ini nih yang sering mungkin dihadapi, atau malah sebaliknya. Wow, ini bisa jadi keluarga, bahkan teman dekat kayaknya ya, kalau saking ramahnya nih, humanis dan empatisnya. Luar biasa. Tapi kalau yang kurang ramah, atau mungkin ya sekedarnya aja, itu kayaknya masyarakat atau aku sendiri deh kurang puas gitu ya, mendapatkan pelayanan seperti itu. Enggak merasa kita ini ada ya pada saat itu di dekatnya. Nah, itu dia. Dan pasti juga bebas daripada diskriminasi ya. Komunikasinya juga yang empatis gitu. Aksesibelnya itu bagi semua, tidak hanya orang-orang tertentu saja. Dan kemudian yang diinginkan masyarakat kita juga efektivitas teknologi, digitalisasi yang tidak mempersulit. Karena memang sebagian masyarakat ada yang sudah paham dan mengerti, ada juga yang tidak tahu ya, atau tidak mengerti sama sekali. Nah, jadi sistem terintegrasinya itu tidak perlu mengisi data yang sama berulang kali di berbagai aplikasi yang berbeda. Nah, aplikasinya itu yang stabil. Sistem online yang jarang down, mudah digunakan, user friendly lah, dan tetap menyediakan opsi offline-nya ya, yang sigap bagi warga yang gagap teknologi. Nah, pernah kejadian di rumah sakit juga ada yang nggak tahu mengenai mobile JKN ya kan, ternyata pas kita mau berobat ke rumah sakit ternyata harus mendaftar dulu nih di mobile JKN. Apa itu? Dikatakan pasien, nah ternyata belum dapat informasinya, dan juga beliau tidak punya keluarga yang ada di dekatnya waktu itu ya. Nah, akhirnya dibantu sama petugas rumah sakit, walaupun dibantu hari itu pun beliau tidak bisa berobat karena sudah di jam 2 siang, dan beliau harus menunggu pada hari esoknya lagi ya, jika ingin ke dokter yang sama mungkin di jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan seperti itu ya. Nah, jadi memang penggunaan daripada
aplikasi ini baik ya, bagi yang bisa, bagi yang memang cakap ya. Tapi untuk yang tidak kayaknya perlu bimbingan sekali ya. Kemudian juga pelayanan yang diinginkan masyarakat itu juga responsif terhadap keluhan. Ketika terjadi kendala nih, masyarakat ingin rintihan atau laporan mereka itu ditanggapi secara serius ya, tidak hanya sepele atau sepatah kata aja. Nah ini nih yang tadi saya sebutkan ya, mengenai sikap petugas yang humanis, empatis, dan ramah. Pada saat mereka ada kendala atau rintihannya atau laporan mereka ingin ditanggapi secara serius, kita harus juga aktif ya, tidak hanya dengan kata-kata tunggu dulu ya Bu Pak, tunggu dulu ya Bu Pak gitu ya, atau ya tidak. Artinya lebih dekat lagi lah seperti itu. Nah, kanal pengaduan aktifnya, karena layanan aduan yang tidak sekedar menjadi pajangan aja nih pendengar ya, melainkan benar-benar direspon, ditindaklanjuti dan diberikan laporan perkembangannya itu secara terbuka kepada masyarakat. Dan masyarakat menginginkan pelayanan publik yang cepat, jelas, murah dan murah ya, ramah dan mudah. Nah, itu dia. Kita berharap saja dan terus memberikan yang terbaik ya, terkhususnya daripada pelayan publik yang ada di Jambi kepada masyarakat. Dan masyarakat juga harus aktif ya, secara mandiri juga untuk mendapatkan atau mencari informasi-informasi untuk Anda yang ingin mungkin berobat ke rumah sakit atau mungkin mengenai pengurusan daripada surat menyurat dan lain sebagainya pokoknya ya. Oke, biasakan untuk bertanya dulu gitu ya, atau mencari tahu sumber atau informasinya ya, jangan ujuk-ujuk langsung datang kayak gitu. Pokoknya saling bahu-membahu, saling bersinergi ya, dan insya Allah juga harapannya pelayanan di Jambi, pelayanan publik di Jambi semakin baik dan tetap semangat untuk para petugasnya ya. Ya baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, kami masih menemani Anda, tapi kali ini saya akan berikan lagu-lagu spesial ya. Lama-lama aku bosan, apanya yang bosan? Ini dia lagu dari Audi, Lama-lama aku bosan.

Sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah dengan baik menjadi sebuah produk merupakan cara

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
7: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, halo RRI ya. Sudah di penghujung waktu kita pendengar, dan tentunya juga kami terus mengajak Anda bahwa program acara Halo RRI ini hadir di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, jam 9 hingga 10. Boleh Anda menyuarakan suara Anda terkait mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar Anda di hari-hari yang saya sebutkan di jam 9 hingga 10 ya, waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Jambi. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, yang pasti harapan kita semuanya di bidang pelayanan publik ya, birokrasi yang melayani, bukan melayani diri sendiri ya. Terwujudnya sistem yang transparan, bebas dari pungli, ramah dan serba cepat. Kesetaraan hak seluruh lapisan masyarakat mendapatkan perlakuan dan kualitas layanan yang sama tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Kemudian yang terakhir, kepastian hukum dan prosedur, kejelasan mengenai alur, waktu, dan biaya ini sehingga masyarakat merasa aman dan juga dihargai. Baiklah pendengar, tuntas kebersamaan kita di segmen Jambi Pagi ini Pro 1 RRI, dan tentunya pendengar, saya Sti Wulandari pamit undur diri, bertemu kembali di lain waktu, dan pastinya kita lanjut ke program acara obrolan Jambi siang ini nanti bersama rekan Iswinardi ya. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senena kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang siang di edisi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, di siang hari ini saya sudah bersama narasumber kita yang akan hadir menemani kebersamaan kita untuk bincang siang di edisi hari ini. Saya sudah bersama narasumber kita yang minggu lalu sudah bersama juga ya. Kita berjumpa kembali hari ini, ada narasumber kita Ibu Dr. Fedrika Ngebu, SHMH, CPM, CPARP, praktisi hukum dan dosen jurusan hukum Universitas Batanghari. Nana, sapa langsung. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi menjelang siang, Mbak Nana. Kita ketemu lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, sekalian ini saya juga ingin menyapa pemirsa yang pendengar di rumah yang berbahagia pada hari ini ya. Harapan kita sehat-sehat semuanya.
0: Amin, baik. Amin. Kebersamaan kita untuk bincang siang hari ini akan mengangkat topik yang menarik sekali nih ya, Ibu Rika ya.
1: Ya.
0: Yaitu tentang menyebarkan hoax di media sosial. Nah, ya, kenali sanksi hukumnya sebelum terlambat. Jadi ini penting kita ketahui ya, Bu ya.
1: Penting sekali. Karena memang sekarang ini banyak sekali hoax itu beredar di masyarakat kita ya. Gitu, apalagi kan sebagian besar kehidupan kita itu diwarnai dengan menggunakan media sosial.
0: Baik,
1: seperti itu.
0: Nah, Ibu Rika sendiri, apa yang dimaksud dengan hoax dari sudut pandang hukum dan bagaimana juga membedakannya dengan opini atau kritik di media sosial? Kan ini banyak sekali ya, Bu. Seperti apa nih?
1: Ya, hoax itu sebenarnya adalah informasi ya, informasi dalam berbagai bentuk ya, yang disampaikan oleh seseorang, kemudian penyampaian yang disampaikan itu isinya itu pada dasarnya itu tidak benar gitu, artinya ada unsur menipu, ada juga unsur yang ingin mempunyai maksud-maksud tertentu yang lain gitu ya, tergantung daripada tujuan mereka yang membuat hoax tadi gitu. Jadi intinya saja kalau kita ingin mengambil makna daripada hoax itu adalah berita yang dibuatnya itu atau informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang tidak benar, atau dengan kata lain dapat menyesatkan atau dapat menipu atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, kalau misalnya kita mau membedakannya dengan berita-berita yang lain, tentu kita harus lihat dulu mau yang kita lihat itu mau apa, misalnya antara hoax dengan ujaran kebencian misalnya. Nah, kalau misalnya antara hoax dengan ujaran kebencian, kan kalau hoax kan dia kan berita yang nggak benar. Tapi kalau kita bicara tentang ujaran kebencian, ini adalah berita yang disampaikan untuk mempengaruhi emosi orang lain. Berita yang disampaikan mungkin bisa saja beritanya itu tidak benar, tetapi sifatnya dia lebih mempengaruhi psikologi seseorang yang membacanya, yang menerimanya, jadi membuat orang tersebut menjadi menimbulkan emosi, menimbulkan kemarahan dan lain sebagainya, seperti itu gitu, Mbak.
0: Oke, jadi memang harus kita bisa membedakan juga ya, Rika ya, jangan sampai kita merasa bahwa apa yang kita sampaikan itu benar, ternyata itu adalah hoax, apalagi udah kita sebarkan kemana-mana ya.
1: Ya, terlalu banyak kita begitu melihat sesuatu, ah bagus nih sepertinya. Yang bagus kan belum tentu benar. Seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi kan keinginan untuk menyebarkan ini apa ya, saya ingin mengatakan bahwa jempolmu itu kadang lebih cepat daripada pikiranmu gitu. Jadi tangan kita itu bermain begitu cepat gitu. Jadi menyebarkan informasi, melihat ah ini kayaknya bagus deh gitu ya, sehingganya kadang-kadang kan di grup itu supaya grupnya itu menjadi tidak sepi gitu kan. Ya dikirim-kirim deh ini brokers-brokers gitu. Mm-hmm. Nah padahal brokers yang dikirim itu kadang-kadang entah yang sudah bertahun-tahun yang lama sekali dimunculkan kembali gitu seperti itu. Nah ini juga termasuk hoax gitu.
0: Oke, baik. Nanti untuk Anda pendengar yang mau bergabung boleh ya, yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita di 0811-670-78850. Lalu Bu Rika, seberapa serius dampak penyebaran hoax terhadap masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia sendiri?
1: Nah ini dia, kalau ditanyakan berapa serius, saya pikir udah serius banget. Sudah serius banget ya, karena apa? Karena memang ternyata di Kementerian Komunikasi dan Digital itu sendiri sudah banyak ya ribuan konten-konten yang hoax itu sudah disingkirkan ya seperti itu, tetapi tetap saja masih banyak ya. Nah yang paling terbanyak itu sebenarnya hoax itu pada waktu terjadinya pemilihan gitu ya, di pemilihan umum ya. Nah itu yang paling banyak sekali terjadi gitu ya, hampir 50% daripada konten-konten politik gitu ya. Jadi hoax itu bisa dia berupa konten politik ya, bisa juga berupa penipuan, bisa juga penawaran terhadap ke lowongan kerja yang palsu gitu ya. Kemudian juga bisa juga menyangkut mengenai masalah agama, misalnya ada beberapa yang kayak kita lihat beberapa waktu yang lalu tentang penyebaran agama Islam di beberapa tempat itu dengan beberapa tindakan-tindakan yang merugikan seperti itu ya. Padahal sebenarnya itu dibuat oleh satu orang yang hanya untuk memancing sara seperti itu ya. Nah, tetapi sebenarnya kejadiannya enggak seperti itu gitu. Nah, kemudian juga misalnya penipuan terhadap bantuan sosial, nah, ini juga banyak. Karena tertarik sekali kan masyarakat kita kan begitu dapat semacam ada bantuan sosial itu. Nah, mereka kan ayo cepat lihat itu di rekeningnya ada penambahan uang ini seperti itu ya. Nah, itu juga membuat masyarakat pun menjadi tertarik untuk kasih tanda, apalagi misalnya yang menyebarkan itu adalah dari keluarga kita sendiri gitu. Dan kalau yang menyebarkannya keluarga kita sendiri kan tentu akan menimbulkan kepercayaan lah, minimalnya di kalangan keluarga seperti itu ya. Jadi ada beberapa konten-konten mengenai bencana, mengenai kesehatan dan pencemaran nama baik dan lain-lain. Jadi dengan demikian maka berita-berita yang disampaikan itu tentu saja ini mempengaruhi bukan hanya terhadap pribadi ya orang. Kalau pribadi itu ketika kita menerima secara pribadi itu tentu kita yang mudah tergiur, yang mudah tertipu. Nah, itu juga berpengaruh bagi kita. Tetapi juga dia bukan hanya berpengaruh kepada kita tapi juga berpengaruh kepada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan gitu ya. Seperti itu, Mbak. Ya.
0: Lalu untuk aturan hukum sendiri, Bu, apa saja yang mengatur penyebaran hoax di media sosial? Untuk aturan hukumnya sendiri ini bagaimana?
1: Iya, kalau kita kembali kepada dasar hukum daripada penghentian terhadap penyebaran hoax itu, tentu kita lihat daripada Undang-Undang ITE ya, Mbak ya. Di Undang-Undang ITE itu sudah jelas disebutkan melarang adanya penyebaran berita bohong ya. Nah, penyebaran berita bohong itu dapat misalnya menyesatkan konsumen ya, atau juga dapat menimbulkan SARA tadi seperti yang saya sudah katakan tadi, yeah. Itu juga menimbulkan ujaran kebencian gitu ya. Kemudian ada juga hoaks yang dapat menimbulkan kerusuhan. Jadi seperti itu. Jadi apa ya? Itu kalau di dalam di dalam Undang-Undang ITE itu diatur di dalam pasal 28 dan ancamannya itu setinggi-tingginya itu 6 tahun dengan denda sebanyak-banyaknya itu 1 miliar.
0: Wow.
1: Lumayan. Lumayan.
0: Besar ya.
1: Lumayan kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kalau dari sudut ITE ya, Undang-Undang Teknologi ya dan Elektronika. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam KUHP kita yang baru, di dalam KUHP yang baru itu yang tahun 2023 itu terdapat di dalam pasal 236 tentang penyebaran berita bohong. Nah, penyebaran berita bohong ini adalah yang menimbulkan sampai menimbulkan keonaran. Jadi kalau cuman dia menyebarkan berita bohong tetapi tidak menimbulkan reaksi, tidak berpengaruh kepada orang lain, atau tidak sampai menimbulkan korban, nah ini ya tidak dikenakan ancaman hukuman. Karena apa? Karena ketika orang dikenakan ancaman hukuman, unsur-unsur dari tindak pidananya itu harus terpenuhi dulu gitu. Kalau unsur-unsur tindak pidananya tidak terpenuhi, maka tentu saja orang tersebut tidak dapat di dijerat dengan aturan hukumnya seperti itu. Nah, khusus untuk yang penyebaran berita bohong atau hoax ini ya, nah dia harus sampai menerbitkan keonaran. Keonaran itu tentu kalau kita namanya keonaran itu dia tidak hanya kepada sifat yang pribadi. Keonaran itu dia biasanya sampai kepada banyak orang ya, terutama minimal di dalam masyarakat itulah atau dalam grup atau beberapa orang gitu ya. Nah, kemudian juga menimbulkan atau menyiarkan berita yang tidak pasti. Untuk yang menerbitkan keonaran tadi, menyiarkan berita bohong itu, ancamannya juga sama ya, 6 tahun gitu ya, ancaman penjara, pidana penjara selama 6 tahun. Tetapi kalau untuk yang menyiarkan berita yang tidak pasti, nah kalau yang berita tidak pasti ini artinya si penyebar berita itu sendiri dia juga tidak merasa yakin gitu ya dengan apa yang dia buat gitu ya. Nah, ini kalau dilakukan dengan sengaja tentu saja ancaman hukumannya itu hanya 2 tahun. Itu ada di dalam pasal 264 KUHP gitu ya.
0: Oke. Okay. Nah, jadi ini memang ada sanksinya begitu ya,
1: tentu,
0: sanksi pidana.
1: Tentu iya, nah, ada sanksinya. Jadi orang tidak boleh untuk melakukan penyebaran berita. Tapi mungkin yang perlu kita pahami juga Mbak ya, kalau yang namanya hoax itu ya, kan yang si penyebar berita itu kadang dia tuh sudah yang kesekian kalinya menjadi penyebar gitu. Sampai kadang-kadang kita juga sulit untuk mencari siapa sebenarnya penyebar yang pertama, yang pertama kali yang menyampaikan berita tersebut gitu. Nah, kalau kita misalnya mau misalnya untuk melihat apakah berita ini hoax atau bukan, tentu kita harus lihat siapa yang menyampaikannya seperti itu. Sudah itu apa buktinya, kira-kira kapan terjadinya peristiwa itu kan gitu. Harus kita lihat seperti itu dulu gitu kan. Jadi di dalam melihat untuk ini berita ini hoax atau berita ini benar atau tidak, tentu saja kita harus bisa untuk membedakannya seperti itu. Tetapi yang pertama yang harus kita lihat dulu ini siapa yang menyampaikannya. Mungkin di dalam di dalam apa namanya itu berita itu mungkin ada terdapat misalnya ini dari Kementerian Komdigi gitu ya. Nah, kalau seperti itu kemungkinan kita bisa percaya atau tidak, karena apa? Karena ada juga menggunakan, ada yang menggunakan apa namanya lembaga tertentu untuk mewujudkan niat seperti itu. Jadi memang kita dituntut untuk apa ya namanya memverifikasi daripada informasi itu seperti itu. Jadi memang harus kita teliti gitu.

0: namanya memancing masyarakat yang membaca. Tetapi harusnya selain kita melihat judul, kita juga harus sampai kepada isinya gitu. Isinya dilihat dulu, benar apa enggak isinya itu. Jangan-jangan cuma judul tapi isinya ada, kadang-kadang kan judul beda dengan isi seperti itu. Nah, itu kan sudah jelas banget bahwa itu adalah suatu informasi yang bohong seperti itu gitu ya. Nah, jadi makanya harus dilihat isinya juga, jangan hanya lihat judulnya. Kemudian lihat juga, amati di dalam secara teliti. Kira-kira ini berita ini dibuatnya kapan gitu. Nah, kadang ada suatu video, misalnya video itu menggambarkan tentang suatu kejadian tentang gempa misalnya seperti itu Mbak ya. Nah, kita banyak yang tahu berita itu, gempa itu di tahun sekian gitu. Kok ada lagi, apa benar ya? Nah, seperti itu gitu. Atau juga ada berita tentang kematian seseorang. Seorang tokoh yang misalnya dulu ada beberapa kali itu mantan wakil presiden Tri Sutrisno kan dikabarkan meninggal, padahal yang bersangkutan masih dalam keadaan sakit tapi belum meninggal gitu. Tapi udah dikabarkan udah meninggal. Jadi nah, kita harus mengkonfirmasinya bukan di satu itu ya. Jadi kita harus lihat juga di akun-akun media yang lain, misalnya ya. Setelah kita dapatkan broadcast tersebut, kita lihat di akun media yang lain. Misalnya kita lihat di televisi, apakah ada pemberitaan, atau kita dilihat di akun-akun media sosial yang lain ya, untuk mengkonfirmasi benar apa enggak gitu. Jadi jangan kita cepet-cepetan untuk biar orang lain juga ikut tahu gitu. Kita cepat-cepatan juga untuk menyebarkannya seperti itu.
1: Ya, baik Ibu Rika, sebelum kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di bincang siang kita untuk siang hari ini, kita akan jeda dulu untuk yang melewat. Tetap bersama Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz.
2: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada Warung Tani, pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojok hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Deh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh lo. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis

jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Baik, mereka terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Saya masih hadir menemani Anda semua bersama narasumber kita di sini ada Ibu Rika ya. Untuk topik bahasan kita menyebarkan hoax di media sosial. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung bertanya langsung terkait topik bahasan kita, silakan di nomor telepon kami 0811-670-78850. Dan Ibu Rika, sekarang kita lanjutkan kembali obrolan kita terkait topik bahasan kita di siang hari ini. Topik yang menarik sekali.
1: Iya.
0: Lalu bagaimana nih Bu Rika, aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa seseorang dengan sengaja ini menyebarkan hoax nih? Ada nggak sih tanda-tandanya seperti apa sih?
1: Oke, iya. Nah, ini tadi kembali kita kepada penegakan hukum ya, Mbak ya. Di dalam prosesnya. Tetapi sebelum kita sampai kepada penegakan hukum terhadap penyebar hoax tadi, kita harus lihat dulu sebenarnya kenapa sih kok sampai orang termotivasi untuk melakukan hoax gitu. Jadi kan ada pertamanya itu kan kita di Indonesia ini kan yang kita yang blogger-blogger itu ya, terus yang mereka-mereka yang membuat konten setiap hari, mereka tuh membuat konten terus menerus gitu. Itu kan mereka kan mendapat keuntungan. Nah, jadi dengan adanya keuntungan finansial itu semakin banyak mereka itu membuat suatu konten yang dan semakin banyak kontennya itu diklik oleh orang gitu ya, dilihat oleh orang, maka akan semakin banyak mendapat keuntungan gitu. Jadi mereka berusaha untuk membuat suatu materi konten yang dapat menjadikan perhatian, yang menarik gitu ya. Tapi tidak di bisa misalnya masalah herbal aja ya, masalah obat-obatan. Ada saya sampai kadang-kadang nggak percaya juga ini apa yang disampaikan orang ini misalnya misalnya daun jambu misalnya. Daun jambu itu misalnya untuk mengobati gatal gitu. Nah, mereka itu kan meyakinkan sekali dengan kontennya itu. Padahal setelah kita coba-coba, oh, gatalnya masih tetap ada. Daun jambu enggak ya rasanya, kalau misalnya daun jambu bisa untuk jerawat mungkin ada inilah aja, atau juga misalnya untuk kecantikan ya di muka kita ya, untuk kulit itu mungkin masih bisa gitu ya. Atau kalau yang paling sering misalnya kan daun jambu itu kan untuk kalau misalnya kita buang air besar itu yang keseringan atau istilahnya mencret, minumnya dengan daun jambu, nah itu mungkin kita bisa percaya. Tetapi kalau misalnya untuk menyembuhkan gatal-gatal, nah itu seperti itu. Jadi mereka itu kadang-kadang tanpa melakukan penelitian terus mereka menyebarkan informasi tentang herbal seperti itu kan. Nah itu ya, jadi tujuannya kan adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial ya, seperti itu. Di samping untuk mendapatkan finansial, ketika mereka itu banyak yang melihat, banyak yang mengklik itu, atau mungkin banyak yang merespon, tentu mereka akan menjadi terkenal dong ya. Itu ya, jadi ingin mendapatkan popularitas gitu ya. Tapi ada juga yang mendapatkan tujuan, ada yang dengan tujuan politik. Misalnya kalau tujuan politik seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, itu paling banyak terjadi pada saat ada pemilihan umum atau pada pemilihan-pemilihan kepala desa atau pemilihan-pemilihan untuk jabatan-jabatan tertentu. Nah itu biasanya menyebarkan hoax ya. Kemudian juga iseng, ada yang iseng loh ini. Dia membuat humornya itu iseng gitu, tetapi di dalam isi humornya itu adalah sesuatu yang gak bener gitu kan. Jadi itu antara lain ya Mbak ya. Nah kemudian sekarang kita lihat keseriusan aparat. Saya sudah tadi mengatakan bahwa Kementerian Komdigi ya, Komunikasi dan Digital itu sudah melakukan sweeping ya terhadap beberapa konten-konten yang sudah banyak beredar dalam masyarakat itu dilakukan beberapa penelitian-penelitian dan sweeping ya, yang akhirnya banyak sekali ditemukan itu sampai ribuan ya Mbak ya. Nah, hasil sweeping itu ada juga yang sudah sampai diproses ke pengadilan. Ada jadi ada beberapa kasus yang sudah diputus oleh pengadilan negeri gitu ya. Nah, kalau di data yang saya terima itu ya, saya lupa di mana tadi ya, saya lihat itu sekitar 1.900 tadi ya, kalau nggak salah ya, 1.923 konten hoax yang berhasil di di sweeping oleh Komdigi gitu ya untuk tahun yang lalu gitu. Nah, ini kan membuktikan adanya keseriusan bahwa sebenarnya memang kegiatan hoax ini sebenarnya memang adalah sesuatu yang sangat merugikan masyarakat ya gitu. Karena apa? Karena ketika masyarakat terpercaya kepada apa yang disampaikan oleh hoax tadi, tentu ini akan membuat kerugian. Nah, misalnya salah satunya yang saya sudah contohkan tadi, ada herbal kita percaya gitu, kita coba ternyata tidak tepat ya, seperti itu. Nah, kasus-kasus yang diputus oleh pengadilan negeri itu ada di tahun lalu itu sekitar 634 kasus ya yang diputus oleh pengadilan negeri terhadap kasus-kasus hoax gitu ya. Nah, di sini ada 758 orang yang menjadi korban. Tetapi itu tadi yang saya katakan Mbak, tidak semua kasus hoax itu yang dapat dituntut secara pidana. Karena apa? Karena tadi kalau misalnya pemberitaan itu bukan, dia hanya iseng menyebar-nyebarkan aja, tapi dia tidak tahu mengenai banyak keraguannya sendiri gitu. Kemudian dia sendiri sudah orang kesekian kali yang menyebarkannya gitu. Jadi dia tidak terpenuhilah unsur, karena kalau misalnya untuk melakukan suatu tindak pidana itu kan unsur melawan hukumnya harus jelas gitu ya. Makanya saya bilang kan tadi kalau misalnya mau orang itu dapat terjerat dengan tindak pidana, itu harus terpenuhi unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsurnya itu yang apa yang terdapat di dalam rumusan pasal itu harus terpenuhi. Nah, diantaranya itu harus adanya niat, harus adanya unsur melawan hukumnya secara kesengajaan seperti itu. Nah, kemudian juga masyarakat harus tetap perlu berhati-hati Komdigi dan pemerintah sudah melakukan penegakan hukum terhadap hoax ya, kasus-kasus hoax, tetapi tetap juga kasus hoax itu seperti gunung es Mbak. Gunung es itu dia mencair semakin banyak. Jadi artinya ada banyak kasus yang tidak kita ketahui gitu, tapi banyak menyebar sekali seperti itu gitu ya. Nah, kalau yang misalnya angka-angka yang saya sebutkan tadi, sebenarnya itu masih banyak lagi yang belum tercapai, yang belum terindikasi, yang belum terlacak seperti itu ya. Nah, jadi itu maka tadi saya katakan seperti gunung es itu. Jadi yang nampak di kita, yang kasus-kasus, yang angka-angka yang saya sebutkan tadi, itu sebenarnya masih banyak lagi yang lain yang belum didapatkan.
0: Baik, gitu ya. Baik. Terakhir Bu, yang ingin ditanyakan ya untuk kebersamaan kita di bincang siang ini, ya, harapan Ibu terhadap masyarakat Indonesia agar ruang digital menjadi lebih sehat, aman dan bertanggung jawab, terutama dalam menghadapi maraknya berita hoax ini Bu, silakan.
1: Saya pikir kita harus ini ya, harus hati-hati. Kemudian kita jangan jadi penyambung berita yang belum pasti benar. Jadi kadang-kadang kan harus, istilah orang itu, saring sebelum sharing ya, seperti itu ya. Jadi artinya harus kita pastikan dulu berita ini benar atau tidak, baru kita menginformasikan atau meneruskannya kepada yang lain, seperti itu. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jangan biarkan jari kita itu lebih cepat daripada pikiran kita, seperti itu. Kadang-kadang ini kayak, apalagi anak muda itu, waduh, saya lihat itu tangannya sambil kadang-kadang nggak melihat pun itu mereka bisa mengirim sesuatu gitu. Waduh, hebat banget, saya bilang ya. Dunia digital itu bukan tempat apa namanya ya, hanya pembuat berita ya yang apa namanya benar, tetapi juga banyak juga berita-berita yang tidak benar. Oleh karena itu kita jadilah orang yang apa namanya merasa bertanggung jawab juga atas penyebaran berita gitu. Berbicara itu memang adalah suatu hak ya. Jadi kita menyampaikan berita itu kan sama dengan hak kita berbicara juga ya, Mbak ya. Tetapi tentu saja harus disertai dengan tanggung jawab. Kenapa? Karena kita harus menjadi pengguna media sosial yang bijak. Ya, untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak itu ya, kita tidak terlalu mudah untuk percaya dan tidak terlalu mudah juga untuk menyebarkannya. Jadi lebih baik kita terlambat membagikan informasi daripada kita salah memberikan informasi kan, karena buru-buru tadi, seperti itu, Mbak.
0: Baik, di akhir perjumpaan kita apa yang mau disampaikan Ibu untuk semua pendengar, silakan.
1: Saya pikir seperti tadi ya, yang sudah saya sampaikan, bijak menggunakan media sosial itu adalah salah satu cara yang mengurangi daripada resiko terjerat dalam masalah hukum itu. Karena apa? Karena penyebar daripada hoax itu sendiri juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Rika sudah hadir bersama Pro Satu Radio Jambi di bincang siang kita untuk edisi hari ini, membahas terkait topik bahasan kita, menyebarkan hoax di media sosial, terkait sanksi hukum sebelum terlambat. Saya Nanda juga harus undur diri bersama Ibu Rika. Sekali lagi terima kasih untuk bersamanya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saban Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: They've got a chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana, serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. That's it for Belton momentarily. Waited back to the Zuma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass of a good square, edges in it. Chance. He gets just that deflector, isn't it?
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman disabil, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto, menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman disabil, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman disabil tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu boleh dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang yang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holidays,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, ya, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga, dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan melakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan dan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Nah, itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di musim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpadi Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

Siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi. Senana kembali hadir menemani Anda semua di Jambi siang ini ya, hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda yang baru saja stay tune di sini, sama siang untuk Anda atau yang mungkin dari pagi tadi sudah mendengarkan Pro 1 ada di Jambi. Informasi-informasi juga akan coba kami hadirkan untuk menemani kebersamaan kita. Jadi untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro Sotera di Jambi ya, pas kali ini ya, tetap mendengarkan kami di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, di hari Rabu, di hari ke-22 untuk bulan Juli 2026. Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani Sudaryati Deyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu 22 Juli 2026. Pengumuman mengenai hal ini disampaikan langsung melalui unggahan pada akun media sosial pribadinya. Mantan wartawati itu mengungkapkan alasannya untuk mundur terkait masalah kesehatan. Nani juga mengaku telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatan. Meski begitu, Nani mengaku masih diminta Presiden untuk tetap memberikan pengawasan terhadap kinerja BGN. Dan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan membenarkan pengunduran diri Nani. Menurutnya yang bersangkutan akan menjalani pengobatan jantung sehingga memerlukan waktu untuk memulihkan kondisi kesehatannya secara menyeluruh. Pihak istana menyampaikan Presiden menerima keputusan tersebut sama pertimbangkan kondisi kesehatan Nani yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut segera. Pemerintah memastikan proses transisi kepemimpinan BGN tetap berjalan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu sama sekali. Dirgayuza menambahkan Presiden telah menerima permohonan pengunduran diri Nani setelah berpamitan. Dan Dirgayuza juga memastikan proses pelayanan dan pelaksanaan program BGN akan tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Langkah ini akan disiapkan agar pelaksanaan tugas BGN tetap berlangsung secara optimal. Nani dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo pada 8 Juni 2026. Dia menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya diberhentikan dari jabatannya sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Satu informasi yang saya hadirkan, saya kutip dari laman rri.co.id di siang hari ini. Nani SD yang mundur dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing, selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita, selama itu sesuai untuk diterapkan.

Baik, pendengar, terima kasih yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi. Seventeen dengan menemukanmu, menemani kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Dan kali ini ada satu informasi kembali, yang mana Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan Adi Maya Makayasa kepada 4 perwira TNI dan Polri tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan usai pelantikan 1177 perwira remaja TNI Polri dalam upacara Prasetya Perwira Praspa di Istana Merdeka Jakarta, Rabu 22 Juli 2026. Penyematan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk penghargaan atas prestasi terbaik sama menempuh pendidikan. 4 penerima mewakili seluruh perwira remaja yang resmi dilantik pada tahun ini. Dan 4 penerima Adi Maya Makayasa tersebut ialah Calvin Tidar Sakti dari Akademi Militer Akmil, Muhammad Rizky Wirautama Baihaki, putra dari Akademi Angkatan Laut AAL, kemudian Yeheskil Bonaventura Yuda Niarman dari Akademi Angkatan Udara AAU, dan Harindra Arsando Tegar Baja dari Akademi Kepolisian APOL. Adi Makayasa merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada taruna dan taruni terbaik dari masing-masing akademi. Penilaian dilakukan berdasarkan prestasi akademik, kepribadian mental, jasmani, serta kepemimpinan sama menjalani pendidikan. Nah, pendengar untuk Anda di Formasi 12, kita akan mendengarkan lagu-lagu religi, dan di Formasi 12 lewat 16 menit, beduk dan azan zuhur untuk Ayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, pemasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Kita masih bersama di FM 88,5 MHz untuk kebersamaan kita di Jambi siang ini pendengar. Dan baru saja berakhir ada Rio Febrian menemani kebersamaan kita. Dan satu informasi yang coba saya hadirkan, saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana kali ini satu informasi ini Komisi Pemberantasan Korupsi ya menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hosen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya. Berdasarkan informasi yang didapat, tersangka tersebut adalah Kepala Bea Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda. Nama Gatot sebelumnya muncul dalam persidangan dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Rizal serta Sispirian Subiaksono di DJBC sebelumnya. Dalam persidangan, John Phil mengaku memberikan uang 3,2 miliar kepada Gatot Heru terkait pengurusan barang impor Blue Ray Cargo. John menyebut pemberian uang tersebut merupakan bagian dari aliran dana kepada sejumlah pejabat bea cukai. JPU KPK juga membacakan BAP yang menyebut total uang 61,9 miliar diberikan Blue Ray Cargo kepada pejabat bea cukai. Keterangan tersebut ya dibenarkan oleh John di persidangan. Jadi selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara dugaan suap importasi. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal Sispirian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo John Phil, dan ketua tim dokumen importasi PT Blue Ray Andri, dan terakhir manajemen operasional PT Blue Ray Dedi Kurniawan. Nah itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk kebersamaan kita di Jambi siang ini. Dan nanti di informasi 13 waktu Indonesia Barat, kembali kita bersama untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Setelah Warta Berita Daerah, kita akan kembali hadir ya. Saya akan menemani Anda semua di request lagu-lagu pop Indonesia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Rabu 22 Juli 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: UPTD PPA Jambi tangani 52 kasus kekerasan anak, kekerasan seksual masih mendominasi. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP di Provinsi Jambi terus menunjukkan perkembangan positif. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Provinsi Jambi mencatat hingga pertengahan tahun 2026 telah menangani kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 52 kasus. Dari puluhan kasus yang ditangani, kekerasan seksual masih menjadi kasus yang paling banyak terjadi, disusul kekerasan fisik, perundungan, atau bullying. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Asi Novrini, mengatakan tren kasus kekerasan tahun 2020 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2025 lalu di periode yang sama. Masih juga menilai rendahnya ketahanan keluarga menjadi faktor utama penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Karena itu orang tua dihimbau untuk lebih peduli, membangun komunikasi yang baik, mengawasi aktivitas anak, serta tidak menyerahkan pengasuhan sepenuhnya kepada gawai.
1: Faktor yang pertama sih pasti kurangnya perhatian orang tua ya. Makanya kalau saya ditanya, saya selalu bilang ketahanan keluarga itu penting gitu. Bagaimana anak berkomunikasi dan apa yang dia lakukan seharian. Dan bagaimana orang tua care, peduli bahwa setiap hari anak itu memang merepotkan dan kita harus perhatian, komunikasi, tanya terus apa yang mereka lakukan sehingga kita tahu gerak-gerik mereka kemana dan tempat mainan mereka sama siapa, dan itu kita bisa pahamilah itu dunia anak seperti apa.
0: Sementara itu, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati 23 Juli setiap tahunnya, masyarakat juga diajak untuk segera melaporkan apabila menemukan atau mengalami kasus kekerasan terhadap anak. Pihak UPTD PPA Provinsi Jambi memastikan siap memberikan pendampingan dan pelayanan bagi korban sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP di Provinsi Jambi terus menunjukkan perkembangan positif. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaraan DCPB Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwabrata, mengatakan realisasi tersebut tersebar di 367 lokasi perumahan pada 9 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Program ini didukung oleh sekitar 420 pengembang dan 8 bank penyalur. Ia juga menjelaskan manfaat LPPP tidak hanya dirasakan masyarakat yang memperoleh rumah bersubsidi, tapi juga memberikan efek ganda terhadap perekonomian daerah. Aktivitas pembangunan perumahan mendorong bergeraknya sektor konstruksi, menyerap tenaga kerja, sekaligus meningkatkan permintaan bahan bangunan.
2: Ininya itu pengembang itu sekitar 420, dan kemudian bank penyalurnya itu ada sekitar 8. Jadi itu sampai sejauh ini FLPP yang berjalan di Provinsi Jambi. Jadi kalau kita lihat dari sini, artinya bahwa kalau dengan adanya FLPP yang berjalan ini kan berarti artinya daya beli terhadap sektor perumahan ini kan masih cukup lah, masih lumayan baik lah ya, itu satu.
0: Tunas Agung berharap program LPPP dapat terus berjalan optimal sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh akses terhadap rumah layak huni, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Perkembangan kasus demam berdarah dengue DBD di Kota Sungai Penuh menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Zefriza, menjelaskan bahwa kasus DBD tertinggi berada di Kecamatan Pondok Tinggi. Wilayah tersebut merupakan kawasan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Sungai Penuh dengan kondisi pemukiman yang padat dan ramah dan rumah-rumah yang saling berdekatan. Selain itu, tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir juga menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya kasus DBD.
4: Terkait dengan kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh ini, untuk di Pondok Tinggi ini, kalau kita berbicara masalah faktor pencetusnya, selain daripada faktor curah hujan, juga terkait dengan jumlah kepadatan penduduk yang ada di Kecamatan Pondok Tinggi ini. Karena kecamatan tersebut merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dari 8 kecamatan. Dan rumahnya juga berdempetan gitu, nah. Sehingga menjadi faktor pencetus untuk terjadinya demam berdarah ini.
0: Untuk menekan penyebaran DBD, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus menggencarkan upaya pencegahan dengan mengajak masyarakat melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk PSN. Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci terus memprioritaskan percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan-kawasan sentra pertanian. Bupati Kerinci Munadi mengungkapkan langkah ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik. Perbaikan yang meliputi rehabilitasi jalan usaha tani, peningkatan jalan penghubung antar desa, hingga optimalisasi saluran irigasi ini menyasar seluruh wilayah strategis, seperti kawasan hortikultura Kayu Aro, hingga sentra pengawas persawahan di Danau Kerinci dan Siulak. Selama ini, kondisi jalan usaha tani yang rusak kerap menjadi tantangan utama para petani di Kerinci saat mengangkut komoditas unggulan seperti kentang, cabai, kayu manis, hingga padi hasil panen. Kendala akses jalan kerap membuat biaya angkut membengkak dan memicu kerusakan produk sebelum sampai ke pasar daerah maupun luar provinsi.
5: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
0: Selain infrastruktur jalan, perbaikan dan modernisasi jaringan irigasi persawahan juga menjadi fokus utama. Guna mendukung peningkatan produksi gabah di Kota Sungai Penuh, maka pemerintah pusat menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsinta kepada para petani. Bantuan tersebut diharapkan mampu mempercepat modernisasi pertanian dan meningkatkan produktivitas hasil panen. Salah seorang petani, Ali Hamdan, mengatakan bahwa bantuan Alsinta dari pemerintah pusat sangat dirasakan manfaatnya oleh para petani di Kota Sungai Penuh. Akan tetapi menurutnya, bantuan tersebut berukuran besar membuat traktor roda 4 tersebut belum dapat dioperasikan secara optimal di lahan pertanian warga. Kondisi ini disebabkan oleh karakteristik lahan, khususnya di daerah Cangkin, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh yang terbatas dan memiliki kadar air yang cukup tinggi, sehingga traktor roda 4 mengalami kendala dalam penggunaannya.
6: Kasih yang besar, yang kecil cukup.
7: Sesuaikan sama ini ya?
6: Sesuaikan dengan kondisi lahan. Model ini kan 80 juta ini.
7: Ya.
6: 80 juta ini kan dapat kita beli 8. Mesin hidro peler itu 7 unit. 7, ya.
0: Menurut Ali, penggunaan traktor perahu dinilai lebih efisien untuk memekanisasi sawah rawa, sehingga dapat memudahkan petani dalam mempercepat masa tanam padi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Perumbulok akan menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 secara sekaligus atau one shot pada Agustus mendatang. Pemimpin Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafizah Siregar, mengatakan penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah berjalan optimal. Karena itu, pemerintah optimistis penyaluran tahap kedua dapat berlangsung lebih efektif.
8: Perlu kami informasikan bahwa memang sebentar lagi akan dilakukan penyaluran bantuan pangan untuk 3 bulan alokasi, masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg per bulan atau per alokasi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Pemda, juga kemudian instansi atau dinas terkait, bahwa sebentar lagi kita akan melakukan penyaluran bantuan pangan. Kami mohon dukungannya.
0: Melalui program ini, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat tetap terpenuhi selama periode Juli hingga September 2026. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan bersama para penegak hukum terus memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak BBM subsidi di Kota Jambi. Pengawasan salah satu dilakukan dengan melakukan inspeksi lapangan yang dilaksanakan selama 2 hari pada 19 dan 20 Juli lalu. Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, kemarin mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Rusminto juga menambahkan kegiatan pengawasan akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar memanfaatkan BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya. Pendengar semua berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. UPTD PPA Jambi tangani 52 kasus kekerasan anak, kekerasan seksual masih mendominasi. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan LPPP di Provinsi Jambi terus menunjukkan perkembangan positif. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mengakhiri kabar kerja yang bertugas siang ini, saya Suna undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Sekian Warta Berita Daerah, Provinsi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai mesinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin. Dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat hingga mesinnya

Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi. Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Selamat siang pendengar, Nana kembali hadir menemani Anda semua di jam siang ini untuk request lagu-lagu pop Indonesia di era 2000-an ya, sampai tahun ini. Jadi yang mau request lagu lawas itu di sesinya malam aja, oke? Okay? Dan selamat siang untuk semuanya di hari ini, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang pokoknya benar-benar bersyukur lah ya, masih diberikan nafas kehidupan. Kita masih bersama walaupun lewat udara. Silakan untuk yang mau bergabung di nomor telepon 0811-670-78850. Udah gak sabar nih ya. Silakan untuk yang mau ikutan di line telepon kami, di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini, di nomor telepon kami ya, di 0811-670-78850. Selamat siang. Halo, halo, ternyata terputus. Silakan untuk Anda pendengar di line telepon kami di edisi hari ini, dan selamat siang juga. Saya mau menyapa untuk yang saat ini sedang mendengarkan perusahaan dari Jambi, yang ada di luar kota ataupun yang ada di dalam kota yang masih ya mendengarkan perusahaan dari Jambi. Silakan di nomor telepon kami. Halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes, bangun tidur, Bu?
1: Halo, iya, Mbak.
0: Dari siapa ini?
1: Dari Mama Tia, Mbak, di Mersa.
0: Oh, apa kabar nih di Mersa, Mbak, cuacanya nih?
1: Ya, cuacanya bagus, Mbak, panas.
0: Bagus, panas. Baik, Mbak, gimana frekuensi kita di sana?
1: Alhamdulillah lumayan bagus, Mbak.
0: Lumayan bagus, baik. Lumayannya itu yang nggak kuat ya. Baik, silakan,
1: bersih,
0: Mbak.
1: Bersih, jelas.
0: Alhamdulillah. Mbak Tia mau lagu apa?
1: Dari Andika Maesa, Mbak, Kangen Band, Bersabarlah.
0: Bersabarlah, Kangen Band.
1: Iya.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Ini sama Nana.
1: Iya, selamat bertugas ya, Mbak.
0: Yuk, makasih ya.
1: Ya, semoga sehat selalu aja.
0: Bersabarlah ya judulnya ya. Oke, baik, itu saja.
1: Iya, salamnya buat semuanya aja ya, Mbak. Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Mbak Tia ini baru pertama kali ikut sama Nana ya, tapi gak apa-apa deh. Selamat siang, Pak Ujang. Sendiri aja, Pak Ujang. Lah, kan udah diangkat. Kenapa ini telepon? Halo, Pak Ujang. Sabar, sabar. Ntar dulu ya, Pak Ujang. Nah, gantinya ke Mama Tia. Mama Tianya udah. Selamat siang, Kang Sul. Kang, tadi sebelum dirimu itu ada yang nelfon. Kok ternyata ke ini ya, keduluan dirimu, Kang. Nah, sekarang suaramu gak ada di sini, Kang. Nah, baru ada.
2: Baru ada Kang, suaranya.
0: Kang Sul, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Iya. Mbak Nana gimana?
0: Sehat. Seseorangmu gimana?
2: Apanya?
0: Seseorangmu.
2: Seseorang. Itu buat seseorang juga.
0: Ah, yang kemarin itu loh.
2: Yang mana?
0: Yang itu. Ya, tanya Mbak Ika aja lah nanti.
2: Oh, gitu ya.
0: Oke lah. Kang, mau lagu apa nih biar Nana cariin?
2: Lagunya dari
0: Dur.
2: Akhirnya aku menemukanmu itu dari siapa ya?
0: Akhirnya aku menemukanmu dari Naf.
2: Oh iya, Naf
0: Maya. Iya, lagunya untuk siapa?
2: Termasuk itu deh, Mbak.
0: Oh, masuk. Tadi ada Kangen Band. Kangen Band. Kangen
2: Bersabar. Ya, pokoknya itulah ya lagunya itu.
0: Akhirnya aku menemukanmu. Baik, lagunya untuk siapa?
2: Salam ya. Yang pertama buat Mbak Nana, selamat menunaikan tugasnya. Semoga lancar. Tolong hati-hati.
0: Makasih.
2: Ini saya lagi makan, Mbak.
0: Ya ampun, kenapa nelfon?
2: Tapi
0: kenapa?
2: Mbak Nana siaran
0: jadi. Iya, jadi ngikut. Oke.
2: Terus buat Pak Ujang tadi enggak?
0: Ujang ya, tadi itu kayaknya Pak Ujang masuk duluan, udah Nana angkat kok jadi dirimu.
2: Ya, ya maaf saya mendahului.
0: Oh, kirain maaf. Apa gitu?
2: Itu kan rezeki.
0: Iya betul. Maaf, maaf ya Pak Ujang
2: juga
0: ya.
2: Tadi dari Mersam ya.
0: Salahin teleponnya Pak Ujang. Oke deh. Ada lagi?
2: Terus Abi, Pak Utin, Pak Super Cino itu yang di Mandiangin.
0: Iya.
2: Untuk semuanya lah Mbak ya.
0: Semua baik.
2: Kemudian semua yang di belakang.
0: Oke deh.
2: Mbak Nana terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Pak, lagi di jalan nih.
1: Lagi di kantor Mbak Nana.
0: Oh, gimana kantornya, cuaca hari ini di kantor?
1: Ini kayaknya udah mau turun hujan nih Mbak Nana. Gelap kali nih.
0: Iya, tapi kan bawa roda 4.
1: Enggak pernah mah.
0: Oh, masya. Enggak dibawa ke kantor nih kalau roda 4-nya.
1: Enggak, kalau sendirian enggak, tapi kalau berdua.
0: Oh iya, takut nanti ada yang numpang pula di belakang ya kan?
1: Takutnya Mbak Dana numpang.
0: Mending kalau itu, kalau enggak itu bayangan kakinya enggak ada kelihatan.
1: Gitu yang ngeri ya.
0: Ngeri, makanya mungkin itu abang makanya enggak mau bawa ya.
1: Yang enggak ada kalau sendirian enggak enak.
0: Iya, apalagi mahal sekarang bensin ya.
1: Oh, susah nyarinya.
0: Iya, makanya harus hemat ya.
1: Iya,
0: oke, silakan abang mau request lagu apa?
1: Lagunya Hujan aja mana ada.
0: Hujan?
1: Enggak?
0: Belum bang, nanti aja lah, lagi mendung kok.
1: Iya, kok soalnya kemarin kehujanan juga, ini kayaknya mau kehujanan juga nih.
0: Iya, pas anak mau pulang kemarin jam berapa tuh? Jam 3. Jam 3 hujan bang di sini. Pas nyampe simpang BI itu nggak hujan bang.
1: Kalau saya dari sini mah gerimis halus saja udah sampai di Selincah lebar.
0: Oh, alhamdulillah bang. Berarti dirimu memang harus dihujani bang.
1: Iya.
0: Apa tadi judul lagunya bang? Tuh gara-gara ngomong deh.
1: Hujan.
0: Oh iya hujannya hujan. Versi yang mana?
1: Buat semua.
0: Versi yang mana?
1: Yang mana aja lah sekarang Mbak Nana.
0: Pokoknya hujan, baiklah. Iya, oke.
1: Oke, makasih Mbak Nana.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.
1: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Wah, dasar loh.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sebaiknya kamu tahu.
7: Teh Rosella terkenal dengan warna merahnya yang cerah dan kandungan antioksidan tinggi. Minuman ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, Rosella juga dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Seduh bunga Rosella kering dalam air panas untuk menikmati manfaatnya.
6: Sebaiknya kamu tahu.

0: Baik, pendengar, baru saja Utopia dengan Hujan menemani kebersamaan kita. Masih dinantikan yang mau ikutan kembali di nomor telepon kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang ada di stasiun Relay Pro 1 yang ada di Bungo 99,4 MHz, yang ada di Serlangun 95,8 MHz, juga yang ada di Bangko 99,8 MHz, yang ada di Tungkal Ilir 99,0 MHz. Selamat siang untuk semuanya, dinantikan untuk Anda yang mau bergabung ya. Selamat siang. Halo.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tidur, Pak.
1: Kok merdu sekali suaranya?
0: Karena ada orang
1: kedengaran di HP.
0: Karena ada orang tidur.
1: Oh, ada orang tidur ya. Makanya... Berarti kalau tidur jangan diganggu, Mbak. Nanti dia masuk, bahaya.
0: Makanya Nana pelan-pelan ngomongnya, biar gak galau.
1: Ya, itulah.
0: Iya.
1: Saking Bang... merdunya, gak kedengaran dia.
0: Bang Rut.
1: Ya.
0: Gimana cuaca di sana? Sini agak mendung, loh.
1: Ih, sini bukan lagi mendung. Nanti kelihatannya meratap dari pagi sampai sore,
0: ya,
1: nih.
0: Ya ampun, Bang. Sedih ya bahasanya meratap.
1: Sedih, bukan lagi.
0: Baiklah, Bang Bang.
1: Untungnya air matanya nggak jatuh, cuman meratap aja dia. Gelap aja.
0: Oke, nih, lagunya mau apa nih?
1: Lagunya pelan-pelan aja, Mbak.
0: Pelan-pelan saja. Baik, lagunya untuk siapa?
1: Ya, lagunya buat Mbak Nana. Mm-hmm. Selamat sore. Mm-hmm. Sukses selalu, sehat selalu. Mm-hmm. Jagoannya menang katanya ya.
0: Ih, kok tahu?
1: Iyalah, jagoan saya kalah nggak apa-apa.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Itu mah permainan. Kadang
0: yang penting
1: kalah,
0: kan kita tetap mengudara.
1: Iya, benar sekali. Nanti mentang-mentang kita nggak kalah, nggak mengudara itu bahaya, Mbak.
0: Iya, makanya.
1: Nanti nggak berasap itu kita apa dapur kita nanti nggak ngempul ya di situ.
0: Oke,
1: buat Bang Gugu, Bang Kadir, Bang Bari juga ya, Bang Juli juga, Tidak tuh Viru juga, Ajeng, Budi Sila juga ya, Tidak tuh Singta Palima, Amarkan, Alimin, Ramlan, Benana dia juga, buat semuanya aja.
0: Oke,
1: yang lagi mau menikmati hujan, selamat menikmati hujan aja ya.
0: Oh, mantul.
1: Oke, yang mau tidur, selamat tidur aja.
0: Lagi
1: cuap-cuap, tetap santai, tetap semangat.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cuaca kita nggak tahu nih ya. Kadang hujan, kadang nggak. Selamat siang, Mbak. Ya ampun, udah Nana angkat loh, Mbak Wati. Kenapa lagi nih? Nah, halo, Mbak Wati. Ini agak lain memang ya telepon kita ini ya. Dia bisa nongol satu, tenggelam satu. Sama siang, Mbak Wati. Halo, Mbak. Nah, ini suaranya tenggelam lagi nih, Mbak Wati. Gak tahu ini. Tadi Bang Rudi udah masuk, bagus. Mbak Wati udah masuk, ini suaranya gak ada kayak Bang Sule tadi. Tapi Nana denger sih, tapi samar-samar. Nah, itu aneh. Ntar dulu ya. Halo? Ya. Nah, udah.
2: Halo?
0: Nah, oke.
2: Baru keluar suaranya tadi.
0: Baru keluar. Agak aneh emang teleponnya ini.
2: Ya, kayaknya yang nempel agak aneh juga ya.
0: Yang siaran juga agak aneh ya. Kompak banget. Baik, Mbak Wati mau request apa dulu nih?
2: Request lagunya Aku Mau Terbang aja deh.
0: Aku Mau Terbang. Sama siapa?
2: Sama siapa lah, sama Bang Rudi Gemoy aja deh terbangnya.
0: Iya. Aku Mau Terbang judulnya ya.
2: Terbang judulnya.
0: Oh, terbang, kirain Aku Mau Terbang beneran. Baik, lagunya untuk siapa?
2: Terbang, duduk gua sama aja lah ya. Ya ini udah mendung gelap bener ini, Mbak Nana.
0: Iya, sama ya, di sini masih apa nggak terlalu gelap sekali sih.
2: Tinggal nunggu air turun aja dari langit.
0: Oke, baik. Kita aja.
2: Terima kasih, Nana, ya.
0: Ya, kembali
2: kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu penelpon lagi Nana nantikan untuk Anda semua. Selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Cik.
1: Halo.
0: Cik. Volume radionya bisa dikecilkan. Iya, ini Nana, Cik. Aduh, Cik, kenapa teriak-teriak?
1: Cik. Ada suara,
0: Ada suara, Cik. Oi. Ada. Oi. Dengar suara Nana, Cik.
1: Apa kabar?
0: Baik. Cik, apa kabar? Baik.
1: Salah.
0: Sehat, Cik. Gimana kabarnya? Sehat?
1: Yo.
0: Alhamdulillah,
1: Cik. Sawet.
0: Hah?
1: Oi. Tuh.
0: Oi. Kenapa? Iya, makanya saya juga bingung, Ci. Suaranya kadang besar kayak kadang kecil.
1: Iya, apa salahnya?
0: Salahnya karena kita teleponan, Ci. Ci, mau lagu apa?
1: Iya, lagu apa? Lagi ngain, Ci.
0: Hah?
1: Lagi ngain, Ci, sabar.
0: Oh iya, lagunya sabar dulu ya. Udah Nana tunggu lagunya.
1: Ada.
0: Apa judulnya?
1: Aku Milikmu.
0: Aku Milikmu. Oke, lagunya untuk siapa nih?
1: Buat semua-semua lah.
0: Iya.
1: Iya, yang lagi menyambut kemudahan sehat selalu ya.
0: Yuk.
1: Terima kasih Nana.
0: Yuk, sama-sama, Ci.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: benar-benar mau berangkat, Dok. Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
1: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
0: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
1: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
0: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
3: Kepercayaan turun-temurun yang kita kenal apabila menyalakan perangkat elektronik saat terjadi hujan badai dan angin kencang. Kita bisa tersebut putih. Benarkah? Yuk kita cross-check faktanya. Hasil riset ilmiah menyebutkan, menurut Department of Homeland Security, mengapa kita harus mencabut perangkat elektronik? Sebab sambaran petir di dekat tiang listrik setempat bisa menyebabkan lonjakan listrik melalui saluran listrik. Menggunakan atau menyentuh perangkat elektronik yang berkabel berpotensi berbahaya. Tak sedikit orang berpikir kalau pelindung lonjakan arus atau sekring bisa menyelamatkan alat elektronik dari lonjakan listrik akibat petir. Faktanya, tidak. Pelindung lonjakan arus dibuat untuk melindungi dari lonjakan kecil pada jaringan listrik dan disarankan untuk menunda sementara

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, untuk Anda semua, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Selamat siang. Halo. Halo.
1: Halo kembali.
0: Iya, ya. Bang. Silakan, Bang JJ.
1: Iya, Mbak Nana.
0: Iya, Bang JJ. Apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Nana sehat juga ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Bang JJ mau lagu apa?
1: Wis kemek belum?
0: Hah?
1: Wis kemek belum? Sudah makan belum?
0: Oh, saya nggak makan. Minum aja tadi.
1: Oh, aduh. Kok, yalah, lagu ini aja, Mbak. Minta dari ini ya, dari One File saja ya.
0: Yang mana?
1: Lili judulnya.
0: Hmm?
1: Lili.
0: Lili? Lili lagi ya? Di atas, dia sekretaris bapak itu.
1: Aduh. Kan judul lagunya memang Lili ya.
0: Aduh. Judulnya Lili ya memang.
1: Yang judulnya Lili ya.
0: Oke, Nana carikan dulu. Kalau ada Nana putar ya. Silakan lagunya untuk siapa?
1: Ada tuh Mbak. Tapi kalau tidak ada nanti diputar ya, po.
0: Bento mau enggak?
1: Hah? Bento?

0: kalau aja masuk nanti tolong kasih nomor HP aku sama dia ya. Tapi di SMS aja ya,
1: okay.
0: Ya. Nomor aku lama sudah hilang. Jeng saya selalu bersama Mas Andi ya.
1: Yo.
0: Untuk Vero, untuk Sinta juga, untuk Bang Rijal, Bang Tamrin, ada Mbah Doyok juga. Salam juga untuk ini, untuk Ajung, untuk Andi Muksib, untuk Amar ya, selalu juga untuk Ateng. Salamnya diwakil aja dengan ini, dengan Bang Simon, salam kompas semuanya tanpa terkecuali Mbak Nana ya.
1: Iya, Nana dengar.
0: Iya, saya selalu Mbak, saya tinggal pulang nanti ya.
1: Yo.
0: Sejun di 99,4 MHz RRI Morobunga. Assalamualaikum Syiriu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Belum naikin.
2: Ya, selamat siang, Bu.
1: Selamat siang, Pak. Apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana?
2: Panas
1: di sini, mendung.
2: Mendung ya.
1: Iya, mau lagu apa, Pak?
2: Pilihin dari Wali aja, Mbak.
1: Dari Wali, baik lagunya untuk siapa?
2: Untuk Bang Jiji tadi ya.
1: Iya.
2: Bang Juli, Bang Rudi, Amarkan, Bu Hori, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Kadir, Naila, Ajeng.
1: Iya.
2: Terus okay. Untuk Cinta, untuk semua pokoknya dikebut okay. Ini Mbak.
1: Oke, iya siap.
2: Iya. Untuk dirimu hati-hati pulang ya.
1: Yuk, makasih ya.
2: Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti ada lagunya Willy, kemudian ada dari Wali juga nanti Nana pilihkan ya. Selamat siang untuk semuanya. Yang mau ikutan kembali, satu penelpon masih ada nggak? Kalau nggak ada, Nana putar yang lagunya di siang hari ini. Saat sekarang pukul 14.31. Dan selamat siang untuk semuanya yang tetap mendengarkan Pro Satu Radio Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

mata palsu pertama kali diciptakan pada awal abad ke-20. Ide pembuatan bulu mata palsu ini berawal dari industri film dan teater yang ingin menambah dramatisasi penampilan aktris di panggung dan layar lebar. Sekitar tahun 1916, seorang desainer bernama Kurt Nessler, yang dikenal sebagai pelopor dalam industri kecantikan, mulai memproduksi bulu mata palsu dengan cara menempelkan bulu-bulu kecil pada strip untuk membuat tampilan mata lebih menonjol. Inovasi ini berkembang seiring waktu, dan kini bulu mata palsu hadir dalam berbagai bentuk, bahan, dan gaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan fashion dan kostum.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Aceh menyimpan banyak tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang. Salah satunya tradisi meugang, yang dalam bahasa Aceh memiliki arti gang. Yang dimaksud gang di sini adalah pasar yang tidak ramai dikunjungi kecuali saat mendekati bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Alhasil muncullah istilah makmu tatgangnyan atau makmur sekali pasar itu atau mak meugang. Dilansir dari tradisi meugang dalam masyarakat Aceh, sebuah tafsir agama dalam budaya oleh Marzuki, 2014, tradisi meugang adalah sebuah tradisi makan daging bersama sebelum memulai puasa Ramadan serta lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi ini umumnya diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di desa maupun di kota. Masyarakat setempat juga meyakini meugang menjadi suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan oleh siapapun. Selain di Serambi Mekah, tradisi meugang juga dapat dijumpai di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di kedua daerah ini, meugang dikenal dengan sebutan tradisi magengan. Dalam bahasa Jawa, magengan berarti upacara selamatan sederhana. Tradisi ini digelar untuk menandai akan masuknya bulan puasa yang diyakini sebagai bulan suci dan khusus. Di Pidi, Biren, Aceh Utara, dan beberapa daerah lainnya, mereka lebih suka memasak daging sop atau kari. Namun, di Aceh Besar, orang-orang lebih gemar memasak daging asam keweng dan sirebo. Walaupun nantinya juga ditambah dengan sop daging atau rendang. Tidak hanya daging, juga ada beberapa makanan lain yang khusus disediakan pada saat acara meugang berlangsung. Mulai dari tapai ketan, lemang, hingga timpan. Selain itu, tak jarang pula masyarakat Aceh mengundang anak yatim untuk ikut makan bersama.

anda semua, kebersamaan kita di request lagu-lagu pop Indonesia harus berakhir. Baru saja Gia Indrawari, terima kasih sudah bertahan menemani kebersamaan kita ya. Dan untuk anda semua, saya juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya dan juga untuk yang sudah request lagu-lagu pop Indonesia. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita bisa bersama kembali. Dan undur diri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Permainan Tradisional Nusantara. Mogok-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Mogok-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Jambi sore ini.
1: Iya, benar Anda bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Berkat di kebersamaan untuk Jambi sore ini, kembali kita bersama di Bincang Sore Pro 1 RRI Jambi. Ya, untuk kebersamaan di edisi hari ini pendengar, untuk Indonesia Cerdas, ini kami sudah tersambung bersama narasumber untuk kebersamaan edisi kali ini. Ya, ada Mbak Zulfa Khairiyah. Khairiyah begitu ya di ujung telepon. Assalamualaikum. Halo. Iya, sudah tersambung ya, tapi enggak ada suaranya. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. Iya, benar-benar. Bu Zulfa, apa kabar? Baik. Kurang bagus ya sambungannya, mungkin karena ini ya. Karena apa namanya? Agak-agak mendung gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya. Halo.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Baik, ini kita akan memperbincangkan terkait dengan dukung pertanian berkelanjutan. Food waste cegah dari rumah, begitu ya. Iya. Ini terkait dengan pemborosan makanan. Ini kita-kita banget begitu ya. Ya, Mbak Zulfa, ini pengawas mutu hasil pertanian ahli pertama di BRMP Jambi. Mungkin bisa disampaikan lebih sebagai pembuka lah nih ya, terkait bagaimana kita sering buang-buang makanan nih. Gimana tuh ceritanya mungkin? Halo? Iya, kayaknya sinyal kurang bagus ya. Halo? Halo, halo, Mbak Zulfa.
2: Baik, Ibu, mungkin sebelum itu
1: Iya. Baik. Kayaknya hubungan kita dengan narasumber nih kurang bagus ya. Mungkin karena sinyal, karena memang cuacanya nih kurang seperti apa gitu ya, agak-agak mendung, agak-agak mau hujan. Iya, mungkin bisa mengawali kebersamaan, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai pembuka ini terkait dengan pemborosan makanan, silakan.
2: Oke. Baik, sebelumnya selamat siang sahabat RRI. Terima kasih kepada saya untuk sedikit berbagi mengenai salah satu isu nih tentang food waste. Tadi sudah perkenalkan nama saya, jadi nah, halo,
1: iya silakan. Halo, halo Bu. Iya silakan.
2: Ya Bu, lanjut ya. Mungkin sebelum masuk ini saya halo.
1: Ya silakan, karena memang sinyalnya kurang bagus, jadi lanjut penjelasan awalnya, silakan. Baik, ini memang kayaknya kurang bagus ya sambungan telepon kita ini dengan narasumber kita untuk Indonesia Cerdas kali ini. Halo, silakan. Halo, Mbak Zulfa. Halo.
2: Oke. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih Bu, apa nih yang dimaksud. Nah, ya jadi kita tahu dulu nih Bu, apa sih food? Halo, iya dengar nggak Bu? Halo.
1: Iya Bu. Bu Zulfa, lanjut aja penjelasannya karena memang sinyal kita tidak bagus sama sekali ini. Silakan saja Bu Zulfa untuk penjelasannya, lanjut saja.
2: Oke Bu, jadi kita sebelum masuk ke dalam ini kita tahu dulu nih

0: menghabiskan makanan waktu ketika sudah disajikan. Menurut persikatan bangsa-bangsa pun, setiap tahun itu sekitar 1 miliar ton makanan terbuang dari seluruh dunia. Dan sebagai hadiah Indonesia sendiri, berbagai kajian makanan yang terbuang saat kondisi ini tentu hanya menyebabkan kerugian yang besar, timbunan sampah seperti emisi gas rumah kaca. Lalu kita tahulah bahwa memang dari setiap butir beras yang kita makan itu melalui perjalanan yang panjang, dan kemudian penanaman, dan akhirnya sampai panen. Nah, ketika makanan itu terbuang, berarti bukan makanan itu saja yang terbuang, tetapi juga makanan pada saat produksi. Kemudian untuk kemudian apa saja sih ini langkah-langkah yang kita bisa tetapkan nih untuk mencegah food waste itu sendiri. Yang pertama yaitu kita merencanakan menu mingguan, kemudian kita belanja sesuai kebutuhan, simpan bahan pangan dengan benar, kemudian kita terapkan juga nih prinsip FIFO, first in first out, yaitu memperhatikan kompos atau si peran generasi muda. Nah, peran generasi muda di sini penting, yaitu dengan bisa melalui tampangan yang kita mencari, kemudian kita belajar resep dari sisa makanan, kemudian kita belanja bijak dan selanjutnya terakhir itu pemanfaatan dari limbah organik sendiri. Kemudian lanjut lagi peran, bagaimana nih kebiasaan kecil yang membuat kita berdampak besar dan apa yang dilakukan bersama-sama saat ini kelanjutan. Tapi keberhasilan itu tidak hanya bergantung pada petani saja, itu harus kita lakukan bersama-sama. Nah, setiap keluarga kita memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari kebiasaan sederhana ini dalam lapangan. Jadi mengurangi food waste ini bukan berarti kita hidup serba kekurangan. Sebaliknya, jika ini kita cegah dari rumah, belanja secukupnya, masak secukupnya, habiskan makanan, dan memanfaatkan sisa organik. Karena setiap makanan yang berhasil kita selamatkan itu ya adalah merupakan langkah nyata dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Terima kasih. Mungkin itu saja Bu, asal materi sedikit yang saya bisa sampaikan, Bu.
1: Iya, ya, baik. Ini menarik ya, karena memang kebanyakan kita sekarang makan, kemudian banyaklah yang kita buang daripada yang kita habiskan makanan itu. Ada pergeseran ya. Kalau dulu itu makan harus habis, kalau sekarang ya kalau sudah kenyang boleh nggak habis begitu ya.
0: Iya,
1: karena kalau dari PBB ya, ada program lingkungan, setiap tahun sekitar 1 miliar ton makanan terbuang gitu. Itu di seluruh dunia ya, dan sebagian besar itu berasal dari rumah tangga malahan ya.
0: Iya, betul. Iya, dari rumah tangga. Iya, Bu, benar. Nah, seperti kalau di Indonesia itu kan kita lihat buka pesta pernikahan itu kan banyak makanan sebenarnya yang tersisa dari hasil itu, sebenarnya makanan itu masih bisa layak konsumsi tapi terbuang begitu saja itu, Bu. Kita bisa lihatlah kalau lagi hajatan gitu kan di acara-acara pesta pernikahan.
1: Ya, karena memang luar biasa ya, harusnya kita mencoba untuk hemat begitu ya.
0: Ya, betul.
1: Dan tidak membiasakan untuk buang-buang makanan.
0: Iya, betul, Bu. Dan sebenarnya dari makanan itu kita bisa jadi manfaatkan sebenarnya, Bu. Tidak hanya kita buang begitu saja, kita bisa manfaatkan dari sisa makanan itu, bisa kita olah lagi menjadi menu baru yang masih layak dikonsumsi ya, Bu. Seperti misalnya kalau nasi, kan bisa kita jadikan nasi goreng, seperti itu.
1: Iya.
0: Nasi goreng, kemudian kalau buah kita bisa jadikan smoothie, jus. Nah, kalau untuk yang sisa dari dapur itu kita bisa jadikan pupuk, kompos, kemudian ekoenzim juga kita bisa jadikan apa, Bu? Kita bisa olah itu untuk manfaat juga kan?
1: Iya, karena memang apa namanya sampah makanan ini salah satunya sebenarnya bisa menjadi pupuk begitu kan ya?
0: Nah, iya, kalau dari sampah itu bisa kita jadikan POC, kemudian pupuk organik, dan yang ini yang lain sih ekoenzim kan juga bisa ya, Bu?
1: Benar. Ya, dan artinya sebenarnya ya kalau kita bisa agak sedikit empati ya dengan orang-orang yang mungkin kekurangan, tapi kita malah buang-buang begitu ya. Kalau dampak dari apa pemborosan ya, makanan betul. Ini terhadap pertanian seperti apa sih?
0: Ya tentu berdampak lah Bu tadi kan. Saya sudah jelaskan tadi. Jadi materi bahwa kalau kita melakukan pemborosan makanan itu kan tentu banyak yang dirugikan. Yang pertama petani lah Bu. Petani itu kan udah pikiran, kemudian dari persiapan lahannya itu luar biasa itu butuh perjalanan panjang untuk petaninya. Makanya kalau seandainya kita dan sisa makanan itu sendiri, sebenarnya kita juga menghargai jerih petani. Bisa kerja kerasnya kan?
1: Iya. Ya, karena memang pasti ada apa namanya dampak positif juga yang kita bisa rasakan begitu ya, jika kita berhasil mengurangi pemborosan makanan begitu ya, lebih hemat mungkin ya.
0: Betul. Kemudian kan juga lingkungan lebih sehat. Kalau kita banyak sampah kan tentu kita merasa tidak nyaman ya Bu, ya kalau sehat Bu.
1: Ya, jadi memang harus dari rumah tangga begitu ya, pemborosan makanan ini bersama-sama kita coba untuk mencegahnya begitu ya. Tapi mungkin ada olahan makanan atau pupuk apa yang bisa sebenarnya kita manfaatkan dari food waste atau apa sampah makanan ini.
0: Iya, kalau tadi sudah saya jelaskan juga bahwa kalau untuk dari sisa makanan ini kita bisa jadikan pupuk kompos kita bisa jadikan, kemudian kita bisa juga jadikan pupuk cair, dan lanjut juga bisa kita buat ekoenzim sisa sayuran, kemudian kulit buah, kita bisa tambahkan dengan daun kering, kemudian dari ampas tahu teh yang kita minum itu, lalu kita tanah untuk pendukungnya, tanah secukupnya itu kita cacah-cacah itu, kemudian kita masukkanlah ke dalam ember tadi atau komposter, nah, tambahkanlah itu dengan perbandingan 2:1 antara. Kalau untuk pupuk kompos ini tiap 3 sampai 5 hari agar tetap mendapat oksigen, jangan basah. Ya setelah 1-2 bulan kompos sudah berwarna gelap, berbau tanah, sudah bisa kita aplikasi.
1: Halo.
0: Untuk ke tanaman gitu.
1: Iya. Artinya memang perlu pengetahuan juga untuk bisa memanfaatkan sampah makanan yang terbuang ini begitu ya.
0: Ya, betul Bu, betul.

0: Ya, Bu Zulfa, ini kan ada juga bagaimana kemudian anak-anak terutama sekali generasi muda juga harus didekatkan supaya mereka bisa makan, dihabiskan, atau kalaupun ada sampah makanan bisa dimanfaatkan. Itu seperti apa tuh kalau untuk para generasi muda ini? Benar, sinyalnya buruk banget ya.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo. Iya. Jadi terdengar ya Bu. Jadi cara kita untuk mengajarkan anak-anak itu untuk menghargai makanan itu dari sejak dini ya, kita harus menjadi teladan terlebih dahulu Bu sebagai orang tua nih. Kita menjadi teladan, kemudian ya pada saat.
0: Memang benar-benar sinyal
1: nih. Lagi itu libatkanlah anak-anak kita. Jadi biar tahu nih anak-anak kita nih, oh ini kita tidak terlalu banyak karena mengingat kalau banyak bisa. Halo, iya Bu.
0: Iya kayaknya. Kayaknya Bu Zulfa mendingan menerangkan saja sepertinya karena iya kondisi sinyal.
1: Ini libatkan anak pada saat kita belanja, kemudian kita ajak ceritakanlah kepada anak-anak kita itu akan kepada anak-anak kita mengenai perjalanan makannya itu sendiri. Kemudian kita kreasikan nih sisa makanan nih, kita ajarkan kepada anak kita bahwa misal contoh tadi Bu dari nasi tadi kita bisa jadikan nasi goreng, kemudian dari buah itu kalau yang itu kita jadikan smoothies. Nah, lalu kita ajarkan juga nih untuk anak-anak kita memilah nih sampah organik dan kita berikan nih apresiasi kepada anak kita. Jadi jika memang dia berhemat, anak ibu pintar, satu contoh nih nak, kita bisa mencegah dari food waste itu. Nah, food waste kita jelaskanlah sama anak-anak itu bahwa memang banyak pengaruhnya kalau kita bisa mengurangi dari food waste ini sendiri, Bu. Gitu, Bu.
0: Iya. Jadi memang luar biasa ya bagaimana bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak juga harus mulai membiasakan begitu ya untuk memanfaatkan sampah makanannya ya.
1: Ya, betul.

0: Ya, baik. Bu Zulfa?
1: Iya, Bu.
0: Iya. Ini masih ini ya, masih putus-putus hubungan telepon kita ya. Karena kan sekarang juga ada isu perubahan iklim begitu ya, dan ini pastinya juga punya dampak.
1: Saya juga enggak tahu ini, Bu.
0: Iya, enggak nyambung jadinya, ngobrolnya kurang asik ya karena nut-nut-nut gitu ya. Iya, kalau ngomong tentang perubahan iklim, Bu Zulfa, ini kan apa namanya punya dampak langsung juga ya pada sektor pertanian ya. Dan ternyata itu juga karena adanya gas metana ya dari apa sampah yang menumpuk.
1: Ya. Ya betul Bu. Jadi dari gas metana itu sehingga berpengaruh sekali untuk dampaknya. Pertama ya perubahan musim tanam kita jadinya Bu. Kemudian kita mengalami kekeringan, kemudian kita banjir, serangan organisme pengganggu tanaman juga. Kemudian produktivitas penurunan produktivitas dari tanaman itu sendiri.
0: Karena pemerintah juga sedang apa namanya sedang memberikan perhatian serius ini pada permasalahan sampah begitu ya. Apa yang terjadi misalnya saja di Bantar Gebang gitu ya, Bu Zulfa.
1: Ya, ya betul Bu. Ya betul Bu.

0: Yeah. Bu Zulfa. Bu Zulfa.
1: Iya, Bu.
0: Iya. Ini kan terkait dengan buang-buang apa? Iya, buang-buang sampah makanan ya. Ini juga buang-buang sampah makanan ini juga menarik ya, karena disampaikan di awal tadi bahwa sampah rumah tangga ini ternyata banyak juga berupa makanan begitu. Bukan artian bahwa sampah yang dibuang itu banyak berupa sampah plastik gitu ya.
1: Iya, betul, Bu. Tapi memang dari sampah-sampah dari sisa dapur, Bu. Dari sisa dapur, dari ya sayuran yang kita masak, kemudian dari sisa sisa lah, Bu, sampah-sampah yang memang lebih banyak dibandingkan dengan plastik-plastik itu, Bu.
0: Ya, karena selama ini kita berpikir...
1: Ya, itu kalau misalkan kita bisa manfaatkan.
0: Ya,
1: karena memang kalau kita bisa manfaatkan itu dengan benar, itu kan menjadi hal yang positif, Bu, untuk kita. Jadi berguna kan, bermanfaat, sehingga sehingga apa, untuk tanaman, untuk kalau di pertanian itu untuk tanaman aja kan, dari kompos tadi bisa kita aplikasikan. Jadi berguna juga nih untuk pertanaman, Bu.
0: Iya, harusnya memang kita semua belajar begitu ya, untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama sekali sampah makanan begitu ya. Bagaimana untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal begitu ya?
1: Ya, betul. Tapi sebagian juga sudah banyak sih yang mulai untuk membuat kompos.
0: Iya. Baik. Nah, ini kan pemborosan makanan dan juga lingkungan sampah makanan yang menumpuk di tempat pembuangan air juga akan menghasilkan gas metana yang memiliki kemampuan memperangkap panas lebih besar dibanding karbon dioksida. Ternyata juga punya pengaruh bisa mempercepat perubahan iklim. Itu penjelasannya gimana tuh, Mbak Zulfa?
1: Iya, Bu. Iya, betul, Bu. Jadi kan tadi perubahan iklim itu tadi, Bu. Jadi kita berdampak, Bu, kita, Bu, untuk, Bu. Terus untuk dari adanya gas metana itu sih, Bu. Jadi sehingga dengan adanya gas metana ini tadi kan, Bu, dia mempercepat untuk mempercepat perubahan iklim itu, Bu. Nah, perubahan iklim itu tentu berdampak langsung nih terhadap sektor pertanian, ringan, banjir.

0: Baik, Bu Zulfa, mungkin karena memang sinyalnya kurang bagus begitu ya, kayaknya. Jadi apa? Di akhir mungkin ada yang mau disampaikan ini sebagai penutup untuk kebersamaan kita, silakan.
1: Baik, mungkin dari Mas Alim selaku saya sedikit bisa menyampaikan kepada generasi muda, khususnya untuk anak-anak muda, kemudian anak-anak, kita jadilah generasi yang menghargai pangan, yaitu dengan memulai dari kebiasaan sederhana nih, akan muncul nanti perubahan yang sangat besar, dan selalu dimulai dan selalu kita mulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi untuk Bapak Ibu dan anak-anak muda, kita belajar untuk memanfaatkan dari sisa-sisa makanan, kita cegah food waste di rumah. Jadi bagaimana nanti dari sisa makanan itu juga bisa bermanfaat, kita belajar bagaimana terasa manfaatnya untuk ke depan. Mungkin itu aja sih, Bu.
0: Ya, yeah. Baik. Terima kasih untuk kebersamaannya.
1: Bersama Ibu.
0: Iya. Sama-sama, kami mohon maaf juga karena kurang bagusnya sambungan telepon kita ya di edisi kali ini.
1: Ya,
0: baik, pendengar, demikian kebersamaan kita di Indonesia Cerdas ya, untuk kebersamaan di edisi hari ini, pendengar, untuk Rabu 22 Juli 2026. Ini terkait dengan dukung pertanian berkelanjutan, hindari mungkin ya, cegah untuk kita memboroskan makanan, karena bagaimanapun makanan yang ada itu merupakan jerih payah dari petani, begitu, dari kerja keras mereka untuk dapat menghasilkan hasil-hasil pertanian, luar biasa sekali ya. Bagaimana kita harus menghargai sebutir nasi pun begitu, semua yang ada di piring makan kita harusnya habis tak bersisa, begitu. Oke, pernah, terima kasih Anda yang bersama kami di Indonesia Cerdas untuk Jambi Sore di edisi hari ini ya, 22 Juli 2026. Bersama dengan narasumber kita dari BRMP Jambi, Zulfa Khairiyah. Dan saya Suci Rahayu Akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jambi Sore ini.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

Baik, berada Anda bersama kami ya, program A1 Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pendengar, selanjutnya dapat Anda ikuti tanah waktu mendirikan ibadah sholat asar berupa beduk dan azan asar sore hari ini.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi. FM 88,5 1

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 83.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Itu dalam mendukung suasana pangan jagung. Kita bekerja sama dengan Polri. Kita juga mendukung hilirisasi perkebunan.
2: Solusi, mending kita keluar pembiayaan untuk mengalirkan airnya, tapi produksi pertaniannya tidak tetap terjaga, itu kita harapkan.
0: Terdengar, sektor perkebunan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi turut diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan permajaan sawit dengan memanfaatkan lahan selatan menanam jagung. Pemerintah Provinsi Sumsel memperkuat irigasi dan pompanisasi untuk menjaga produksi gabah 2026. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini edisi Rabu 22 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Dengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, sektor perkebunan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi turut diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan permajaan sawit dengan memanfaatkan lahan sela menanam jagung. Berikut laporan Rizky Amalia.
1: Perkebunan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi turut diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan permajaan sawit atau program sawit rakyat atau PSR. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Farizal, mengatakan petani yang mengikuti program replanting sawit diarahkan untuk memanfaatkan lahan sela dengan menanam tanaman pangan khususnya jagung. Menurutnya meski jumlah penanaman jagung di sela lahan perkebunan belum terlalu besar, program tersebut tetap berjalan dan menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Ia memperkirakan luasan lahan PSR yang berpotensi dimanfaatkan untuk tanaman sela berada pada kisaran 100 hingga 200 hektar.
2: Kalau sektor perkebunan ini kan kita kaitannya dengan program sawit rakyat ataupun replanting. Nah, di situ ditegaskan bahwa di lahan-lahan replanting itu kita diwajibkan untuk disarankan kepada petani yang replanting untuk menanam tanaman. Itu dalam mendukung suasana pangan jagung. Kita bekerja sama dengan Polri itu. Kita juga mendukung hilirisasi perkebunan dengan beberapa kegiatan PSR yang ada di Tangari.
1: Sementara itu program pengembangan perkebunan ini turut pula mendapat dukungan dari masyarakat. Hayati salah satunya. Dirinya mengaku upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor perkebunan tersebut menjadi program yang dapat dinilai membantu petani mendapatkan hasil produksi yang lebih baik.
3: Ya, menyambut baik ya Mbak, upaya pemerintah dalam mengembangkan komoditas perkebunan sebagai bagian dari strategi untuk mendukung swasembada pangan. Karena dalam hal ini kan yang namanya pengembangan perkebunan tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan petani, tapi juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dan kemudian juga bisa menggerakkan perekonomian di daerah, terutama di pedesaan. Seperti
1: itu. Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya swasembada pangan, serta menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Siti Triani dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, terkait pengembangan komoditas tebu di Provinsi Lampung untuk mendukung swasembada pangan nasional.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Lampung saat ini mempercepat program swasembada pangan dengan fokus pada hilirisasi perkebunan untuk mendukung swasembada pangan nasional serta memperkuat komoditas unggulan di sektor perkebunan terutama tebu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan komoditas tebu di Provinsi Lampung, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Ibu Desti Arisandi. Baik Bu, bisa dijelaskan bagaimana sih produksi tebu di Provinsi Lampung saat ini?
1: Alhamdulillah, dari data statistik yang ada bahwa Provinsi Lampung yang beberapa tahun terlalu untuk produksi tebu kita itu di urutan ketiga. Namun dari 2025 bahwa Lampung menduduki urutan kedua dalam peningkatan dalam produksi Lampung gitu pada 2000 urutan kedua secara nasional gitu kan. Tahun 2025 produksi kita mencapai untuk tebu kita hampir 9.600, hampir 10 juta ton per hektar untuk tebu kita.
0: Kalau untuk gulanya sendiri, Bu?
1: Nah, untuk GKP kita sendiri, gula kristal putih kita, itu sekitar 724.000. Nanti data detailnya akan kita berikan. Sedangkan dalam rangka mendukung swasembada gula, Lampung tahun 2026 itu mendapat target pengembangan tebu sebanyak 13.000 hektar itu di 14 kabupaten, yaitu terdiri Wai Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat. Saat ini sedang dalam proses ya Pak ya, gitu, dalam rangka mendukung swasembada gula tersebut. Dan Bapak Gubernur kita memang sangat support dalam mendukung peningkatan produksi ataupun dalam rangka mendukung swasembada gula tersebut.
0: Yang terluasnya di daerah mana Bu dari 14 kabupaten kota di Provinsi Lampung ini?
1: Kan tebu ini ada yang perusahaan swasta, ada yang perusahaan negara, ada yang perkebunan rakyat. Nah kalau total untuk tebu kita, Lampung Utara sendiri luas tanamnya sekitar 10.000 hektar. Kemudian untuk Lampung Tengah sendiri, Lampung Tengah total hektaran kita sekitar hampir 50.000. Nah untuk Lampung Tengah, kemudian Wai Kanan itu sekitar 22.000, 22.500. Kemudian Tulang Bawang, luas lahan tebu kita ada hampir 50.000 juga. 17.900 tambah 18.300 hampir 50.000 juga. Tulang Bawang Barat itu gak banyak sih, hanya 500 hektar. Artinya untuk data luasan terbanyak itu ada di Tulang Bawang dan Lampung Tengah.
0: Kalau untuk tebu rakyat ini Bu, ini gimana Bu?
1: Untuk tebu rakyat kita itu terbanyak ada di Wai Kanan ya, sebanyak 15.500 hektar, sedangkan Lampung Tengah 11.000, untuk Lampung Utara 6.000, dan Tulang Bawang Barat sendiri hanya 1.100 hektar.
0: Baik Bu, terima kasih banyak Ibu.

0: Mendengar berikut tanggapan warga Bengkulu tentang pengembangan komoditas perkebunan untuk mendukung program swasembada pangan yang berhasil dihimpun Reja Aribowo dari RRI Bengkulu.
1: Kalau menurut saya, perkembangan perkebunan itu penting banget buat mendukung ketahanan pangan. Karena semakin baik pengelolaannya, semakin banyak juga hasil yang bisa diproduksi. Jadi kebutuhan pangan masyarakat juga bisa terpenuhi dengan baik. Tapi perkembangannya juga harus tetap menjaga lingkungan, biar lahannya tetap subur dan hasil perkebunannya bisa terus dimanfaatkan dalam jangka panjang.
2: Untuk kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Untuk kegiatan kelapa ini, kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
3: Menurut aku ya, perkembangan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan itu adalah usaha mengembangkan kebun supaya hasil panennya lebih banyak, lebih berkualitas, dan bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tentunya. Caranya bisa dengan memakai bibit yang bagus, memanfaatkan teknologi pertanian, merawat kebun dengan baik, serta menanam berbagai jenis tanaman. Dengan begitu, insya Allah hasil perkebunannya akan meningkat, pendapatan petani pun akan bertambah, dan kebutuhan pangan masyarakat bisa lebih terjamin tentunya.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumsel memperkuat irigasi dan pompanisasi untuk menjaga produksi gabah 2026. Berikut laporan disampaikan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Hingga semester pertama 2026, produksi gabah di Sumatera Selatan mencapai hampir 2,9 juta ton. Jumlah itu naik sekitar 108 ribu ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sehingga pemerintah optimistis target produksi 4 juta ton tahun ini dapat tercapai. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta seluruh saluran irigasi dan pompanisasi di kawasan persawahan dioptimalkan selama musim kemarau. Menurutnya, pasokan air harus tetap tersedia agar produksi padi tidak menurun akibat cuaca kering.
2: Solusi, mending kita keluar pembiayaan untuk mengalirkan airnya tapi produksi pertaniannya tidak tetap terjaga, itu yang kita harapkan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, Bambang Pramono mengatakan, luas panen padi tahun ini juga meningkat menjadi lebih dari 513 ribu hektar. Produktivitas padi Sumatera Selatan kini mencapai rata-rata 5,7 ton per hektar, sehingga menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Husin Jais, menegaskan jika pihaknya terbuka dalam mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat. Laporan Ivan Sona dari RRI Sungai Liat.
1: Yang kemudian kita akan mencoba teruskan itu nanti pemahaman yang sangat realistis bahwa kita itu prinsipnya ada sama.
2: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka menyatakan selalu terbuka mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat yang majemuk seperti di Kabupaten Bangka, peluang terjadinya gesekan di masyarakat tetap ada, meskipun hingga sekarang kondusivitas kerukunan antar umat beragama telah berjalan harmoni. Demikian dikatakan Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Husin Jais, kepada Radio Republik Indonesia.
1: Kita setiap saat akan standby, welcome, terhadap pembicaraan tentang bagaimana kita mencoba untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi antar agama itu sendiri, dalam satu tubuh agama, satu bentuk agama, atau barangkali lintas agama.
2: Ditambahkannya, terhadap persoalan yang muncul, FKUB akan berusaha memberikan pemahaman realistis kepada masyarakat. Harapannya, riak-riak yang ada bisa diredam dan tak ada peluang mengemuka.
1: Kita memang berbeda, satu agama dengan agama lain berbeda. Tetapi kita mengambil satu sikap bahwa humaniora tadi kita kedepankan, kemanusiaan itu kita kedepankan agar tidak terjadi hal-hal yang akan menyebabkan kita menjadi lebih terpengaruh atau terpuruk kepada hal-hal yang tidak kita harapkan.
2: Ivan Sono Alham, RRI, melaporkan.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: pendengar, perbaikan infrastruktur pertanian di Kerinci diharapkan mampu mendongkrak hasil panen petani. Laporan Muhammad Dasman, RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus memprioritaskan percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan-kawasan sentra pertanian. Bupati Kerinci Munadi mengungkapkan langkah strategis ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik, mempercepat alur distribusi, serta meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil panen petani lokal secara signifikan. Perbaikan yang meliputi jalan usaha tani, peningkatan jalan penghubung antar desa, hingga optimalisasi saluran irigasi, menyasar sejumlah wilayah strategis seperti kawasan hortikultura hingga sentra persawahan. Selama ini kondisi jalan usaha tani yang rusak kerap menjadi tantangan utama para petani di Kerinci saat mengangkut komoditas unggulan seperti kentang, cabai, kayu manis hingga padi hasil panen. Kendala akses jalan kerap membuat biaya angkut membengkak dan juga memicu kerusakan produk sebelum sampai ke pasar daerah maupun luar provinsi. Selain infrastruktur jalan, perbaikan dan juga modernisasi jaringan irigasi persawahan juga menjadi fokus utama. Ketersediaan pasokan air yang stabil dan merata sangat dibutuhkan agar petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca pasang surut musim.
2: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
1: Dengan sistem pengairan yang lebih teratur, frekuensi tanam padi dan juga tanaman hortikultura di Kerinci ditargetkan dapat meningkatkan dari 1 ataupun 2 kali tanam menjadi 2 hingga 3 kali tanam dalam 1 tahun. Muhammad Desman terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, stok blanko KTP di Dinas Dukcapil Kaur berjumlah 9.000 keping. Jumlah tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Berdasarkan data dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur per tanggal hari ini, Rabu 15 Juli 2026, stok blanko KTP yang tersedia saat ini berjumlah 9.000 keping. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani, melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan, dengan stok blanko KTP yang tersedia saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan stok blanko KTP. Karena stok tersebut dinilai aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Adapun prioritas penggunaan blanko KTP elektronik meliputi perekaman bagi anak yang berusia 17 tahun, pergantian kartu rusak atau hilang, serta perbaruan data akibat perbaruan status seperti perkawinan, pekerjaan maupun alamat. Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur juga mengimbau kepada masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik atau ingin memperbarui data agar segera mendatangi kantor Dukcapil dengan membawa persyaratan yang diperlukan.
2: Alhamdulillah per hari ini untuk stok blanko kita masih sangat aman sampai akhir tahun, ada kurang lebih 9.000 keping. Jadi ini bisa memfasilitasi seluruh masyarakat Kabupaten Kaur. Saya kira bisa sampai bulan Desember 2026 ini, Mbak.
1: Selain itu, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur juga terus melakukan percepatan perekaman KTP, khususnya bagi yang telah berusia 17 tahun. Sebagaimana yang telah diatur bahwa setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki KTP sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administrasi kependudukan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, perkuat pangan Dinas Ketahanan Pangan Waikanan dongkrak akses permodalan hingga kolaborasi jaringan pasar. Laporan reporter RRI SP Waikanan, Roma Dona.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan langkah strategis guna memperkuat hasil pangan daerah. Upaya ini dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, yakni dengan memperkuat akses permodalan bagi para petani hingga menjamin kelancaran distribusi pemasaran hasil panen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan Dwi Handoyo kepada RRI menjelaskan, untuk sektor permodalan Dinas Ketahanan Pangan aktif mendorong para petani untuk memanfaatkan program kredit usaha rakyat atau KUR, serta optimalisasi peran koperasi. Langkah ini diambil agar petani memiliki fondasi finansial yang kuat dalam mengelola lahan pertanian mereka. Tidak berhenti di situ, guna menjamin kepastian pasar pasca panen, Dinas Ketahanan Pangan juga bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Waikanan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar, sehingga para petani tidak lagi mengalami kesulitan dalam menjual hasil bumi dengan harga yang kompetitif. Dwi Handoyo juga menegaskan bahwa pembangunan sektor pangan yang tangguh tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu pihaknya menerapkan strategi kerja sama pentahelik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
2: Nah, ada penguatan akses permodalan melalui penguatan dana usaha kredit usaha rakyat, KUR, melalui koperasi dan lembaga keuangan lainnya. Untuk pemasaran, kita berkooperasi dengan Dinas Perindak bahwa hasil pertanian akan diperluas akses pasar melalui pasar-pasar yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian untuk kolaborasi lintas sektoralnya bahwa kita juga melakukan kerjasama dengan pemerintah kampung, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk mengembangkan program-program ketahanan pangan secara berkelanjutan.
1: Melalui keterlibatan aktif semua pihak, diharapkan rantai pasok pangan di Waikanan menjadi lebih stabil, tentu dibangun kolaborasi antara pemerintah kampung dan penyuluh pertanian, perguruan tinggi hingga pelaku usaha dan perbankan. Dengan sinergitas yang kuat ini, Kabupaten Waikanan optimis mampu menjaga kedaulatan pangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petaninya. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, sebanyak 500 nelayan di 6 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur menerima bantuan sembako sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak musim angin kencang dan cuaca buruk. Berikut laporan Septrian Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Ini merupakan bagian dari program strategis Bupati sendiri yang pada saat itu yang sudah dimasukkan ke dalam APBD.
2: Sebanyak 500 nelayan di 6 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur menerima bantuan sembako sebagai upaya meringankan beban masyarakat pesisir yang terdampak musim angin kencang dan cuaca buruk. Kepala Dinas Sosial, Pendayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Roni Setiawan mengatakan, dari total 500 paket bantuan yang disiapkan, sebanyak 234 paket disalurkan kepada nelayan di Kecamatan Manggar, 85 paket untuk Kecamatan Damar, 2 paket untuk Kecamatan Dendang, 50 paket untuk Kecamatan Gantung, 66 paket untuk Kecamatan Kelapa Kampit, dan 63 paket untuk Kecamatan Simpang Pesat. Satu kecamatan yang tidak menerima bantuan ialah Kecamatan Simpang Renggiang. Hal itu karena di kecamatan tersebut tidak ada nelayan.
1: Tetapi ya mudah-mudahan tidak-tidaknya ini bantuan stimulan sebenarnya. Bantuan stimulan saja, ya kata orang sini kan untuk pada saat angin kencang mereka agak turun ke laut, supaya ini jelas sebenarnya untuk menerangkan beban-beban pengeluaran mereka terutama untuk bantuan sembako. Walaupun tadi sudah sampaikan dari Pak Bupati, bantuan itu tidak seberapa. Tidak dilihat pandang dari niat baik Pak pemerintah daerah kan, di saat kondisi PKD yang menurun, ada efisiensi dan segala macam, masih bisa lagi itu untuk tahun ini itu memberdayakan masyarakat kita untuk 500 kepala keluarga dan nelayan gitu kan.
2: Roni menambahkan bahwa nelayan yang belum menerima bantuan pada tahun ini tetap berpeluang mendapatkan bantuan pada tahun berikutnya melalui mekanisme penyaluran secara bergilir sesuai dari kemampuan anggaran daerah. Dari Manggar Belitung Timur, Septrian Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Akhir berat, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi, ya, di kebersamaan Jambi Sore Pendengar untuk edisi Rabu 22 Juli 2026. Saya Suci Rahayu yang kembali hadir untuk temani Anda. Oke, baru hadir mungkin aku, ya, mungkin jodoh, tiga komposer baru saja hadir. Sebelumnya pendengar ada Mechu Seos di Cerita Semata. Anda masih mendengarkan kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi, ya, di frekuensi FM 88,5 MHz. Selamat sore, apa kabar juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga di Tungkal Ilir. Ya, salam sehat, salam bahagia untuk Anda yang tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Baik, pendengar KCBN, Kawasan Cagar Budaya Nasional di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu Kompleks Percandian Muaro Jambi, ternyata ada banyak, ada belasan, ya, kurang lebih 15, ya, kalau dari data perusahaan industri seperti Stokpil Batubara dan juga bahkan perusahaan pengolahan kelapa sawit yang ada di KCBN Candi Muaro Jambi. Ya, benar, ada yang menamakan diri mereka Perkumpulan Hijau PH Provinsi Jambi, meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terkait dengan izin-izin yang ada di kawasan Candi Muaro Jambi. Ya, bagaimana mungkin begitu, ya, perusahaan-perusahaan itu seperti Stokpil Batubara dan perusahaan pengolahan kelapa sawit itu bisa beroperasional melakukan kegiatan ekonomi di KCBN, Kawasan Cagar Budaya Nasional Komplek Percandian Muaro Jambi. Evaluasi semua izin yang masuk, ya, karena ini terkait dengan tanggung jawab antar instansi, pengawasan kelayakan, banyaknya stokpil, dan itu tentunya pada akhirnya sesuatu yang sangat-sangatlah salah. Ya, karena itu sudah jelas merupakan kawasan cagar budaya nasional yang sudah diakui keberadaannya oleh UNESCO karena menjadi pusat peradaban, ya, pusat agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia Tenggara. Lebih luas arealnya dibanding Candi Muaro Candi Borobudur. Ya, tindakan tegas terukur harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Muaro Jambi, ya, agar mencabut izin aktivitas industri yang terjadi di wilayah situs Candi Muaro Jambi. Dan ini direkomendasikan oleh Perkumpulan Hijau PH Provinsi Jambi. Ya, benar, kalau kita masuk pada areal kawasan zonasi wilayah Komplek Percandian Muaro Jambi itu akan terasa, ya, di kanan kiri itu kita akan melihat, oh, ini masih ada situsnya, oh, sejauh ini begitu. Karena memang ribuan, ya, 8.000 lebih luas areal dari KCBN Percandian Muaro Jambi. Jadi benar-benar, ya, kalau misalnya ada yang melakukan aktivitas ekonomi, harusnya sudah ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten dan provinsi Jambi. Ya, pendengar, PH Jambi juga mengkhawatirkan adanya abrasi pada bibir-bibir sungai tempat berdirinya berbagai stokpil. Karena nggak satu dua, ya, ada belasan dan diperkirakan ada 15 perusahaan yang beroperasi di kawasan cagar budaya nasional Komplek Percandian Muaro Jambi. Dan ini data dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi. Dan pada Selasa kemarin, ya, pendengar, ini sekitar pukul 9 hingga 11 siang di
terlihat ada aktivitas lebih dari 8 tongkal bersandar di kedua sisi sungai Batanghari. Dan di lokasi itu juga ditemukan sejumlah perusahaan yang bukan stokpil batu bara atau perusahaan industri lain seperti perusahaan pengolah kelapa sawit yang sebelumnya juga disampaikan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi. Karena mendengar ada satuan ruang geografis Muara Jambi, yaitu kawasan cagar budaya peringkat nasional dan luas kawasan Muara Jambi, percandian Muara Jambi ini adalah 3.981 hektar dibagi dalam 4 bagian dan mencakup 8 desa. Itu ada di Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi.

Ya, berada di bagian utara berbatasan dengan Sungai Brembang dan Desa Danau Lamo, sisi selatan berbatasan dengan Desa Kemingking Dalam dan Desa Tebet Patah, bagian timur Desa Teluk Jambu dan Desa Teluk Mudo, di sisi barat berbatasan dengan Desa Danau Lamo dan Desa Baru. Jadi luas sekali areal komplek percandian Muaro Jambi. Ya, mungkin Anda semua sudah datang ke sana ya, melihat bagaimana bangunan Candi Muaro Jambi itu.

Baik, Bunda Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan Jambi sore ini, saya Suci Rahayu masih temani Anda semua. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami di FM 88,5 MHz.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, pendengar masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Ini menjadi permasalahan serius ya, yang harus mendapatkan solusi dari pihak pemerintah Kabupaten Muara Jambi ataupun pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan perusahaan industri seperti Stokpil Batubara dan juga pabrik atau perusahaan pengolahan kelapa sawit yang berada di kawasan Cagar Budaya Nasional Percandian Muara Jambi. Enggak satu dua perusahaan yang ada di sana, pendengar, ada sekitar 15 perusahaan beroperasional. Tentu ini memprihatinkan sekali ya. Jangan sampai dibiarkan begitu. Ya, masyarakat Jambi harus bergerak ya. Bagaimanapun ini adalah kekayaan, salah satu kekayaan dari kita masyarakat Jambi. Dan keberadaan aktivitas industri Stokpil Batubara dan juga pengolahan kelapa sawit di kawasan Cagar Budaya Nasional KCBM Muara Jambi ini tentunya harus mendapat perhatian serius, termasuk dari Kepala Daerah Gubernur Jambi Al Haris. Dan Bapak Gubernur Al Haris mengaku telah memanggil Kepala KCBM Muara Jambi dan membahas kejelasan batas kawasan. Langkah dilakukan agar terdapat kepastian mengenai zona inti maupun zona penyangga KCBM Muara Jambi, Komplek Percandian Muara Jambi. Karena ini adalah cagar budaya nasional.

Ya, pendengar, kenapa penting begitu ya untuk menetapkan batas kawasan dari Candi Muaro Jambi itu? Karena ada zona inti dan juga ada zona penyangga. Supaya jelas batasnya, kenapa untuk menghindari perbedaan penafsiran terkait aktivitas yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dilakukan di sekitar kawasan Candi Muaro Jambi.

Ya, dan Gubernur Jambi Al Haris ini mempertegas begitu ya, apakah aktivitas dari belasan perusahaan yang ada di KCBN Komplek Percandian Muaro Jambi itu berada di zona inti ya aktivitas perusahaan itu, atau berada di zona penyangga. Tapi ya pada akhirnya apapun begitu ya, keberadaan perusahaan itu sebenarnya juga harusnya tidak berada di zona inti maupun zona penyangga ya, karena pada akhirnya juga ada dampak-dampak lingkungan yang akan terjadi dari aktivitas perusahaan. Dan pemerintah Provinsi Jambi disampaikan oleh Gubernur Jambi Al Haris masih menunggu tindak lanjut dari pihak KCBN terkait pembagian zonasi, karena pengelolaan KCBN Muaro Jambi berada di bawah kewenangan Kementerian Kebudayaan.

Ya mungkin karena saking luasnya begitu, jadi nggak jelas ini masih masuk kawasan zonasi Candi Muara Jami atau tidak, apakah ini zona inti atau zona penyangga begitu ya. Karena luas kawasan Candi Muara Jambi tersebut adalah 3.981 hektar dan ini merupakan komplek percandian Hindu Buddha terluas di Asia Tenggara dan ini merupakan situs purbakala peninggalan kerajaan Sriwijaya dan Melayu di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi.

Ya, pendengar, kompleks percandian Muara Jambi itu diperkirakan berasal dari abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Sekarang itu abad 20-21 begitu ya, dan itu peninggalan abad ke-7 dan hingga abad ke-12 Masehi, menjadi situs candi terbesar dan terawat dengan baik di Pulau Sumatera. Dan sejak tahun 2009, kompleks percandian Muara Jambi telah dicalonkan ke UNESCO untuk menjadi situs warisan dunia. Dan alhamdulillah ya, sudah menjadi warisan situs warisan dunia yang sudah diakui oleh UNESCO. Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Maksimalkan langkahmu, The Changcuters untuk Anda.

Oke, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Semangat sore atau tetap semangat pagi? Udah sore tetap semangatnya semangat pagi begitu ya. Oke, pendengar, di kebersamaan Jambi sore ini kami hadirkan satu berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Sengeti berupa panggilan sidang kedua ditujukan kepada M. Aca Ferdi bin Nur Hamid di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Senin 7 September 2026. Pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Sengeti Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang. Ya, di Kabupaten Muaro Jambi.

Oke, pendengar, itu satu berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Sengeti ya, berupa panggilan sidang kedua ditujukan kepada MAC Ferdi bin Nur Hamid agar datang hadiri sidang pada Senin 7 September pukul 09 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Sengeti. Baik, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Informasi menarik masih kami hadirkan, juga lagu-lagu terpilih koleksi dari Pro 1 RRI Jambi. Dan saya Suci Rahayu masih temani Anda. Sudah hadir tadi Firza di satu nomor lagunya Optimis. Kali ini pendengar, sampai usai waktu, ada Monita Taha Lea. Ya, namanya agak-agak gitu ya. Oke, Monita bareng Sadi Sondoro untuk Anda. Sampai usai waktu.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Sore-sore gini udaranya adem ya, dan gerimis-gerimis sedikit tadi ya, tapi sekarang tuh udah cerah, udah asik buat nikmati waktu sore-sore. Ya, olahraga tipis-tipis begitu ya, jalan sehat, jalan cepat, jalan santai, atau lari-lari kecil ya, atau main bola. Seperti yang dilakukan di lapangan Garuda, perkantoran Telanepura ya, lapangan gubernur, itu penuh banget anak kecil-kecil, nggak kecil-kecil banget sih ya, para generasi muda Jambi bermain bola.

Indonesia itu bisa bermain di Piala Dunia begitu ya, kayaknya memang bibitnya itu harus diasah sedini mungkin, sebagaimana Messi yang sudah bermain begitu di usia 17 tahunnya bermain di Piala Dunia, kan keren banget. Termasuk juga apa yang sudah dilakukan oleh Lamine Yamal ya, di usia 19 tahun sudah main di Piala Dunia. Dan sudah dapat bayaran miliaran rupiah, kan keren ya. Nah itu kayaknya Indonesia harus demikian juga jika mau serius sih ya. Tapi memang hal-hal baik itu harus dibiasakan sedini mungkin. Baik, benar ada kabar ini terkait dengan Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang mengundurkan diri karena alasannya ingin fokus berobat jantung. Dan Presiden Prabowo sudah melantik Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara Jakarta hari ini, Rabu 22 Juli. Ya, pelantikan Sudaryono menggantikan Nani Esdeang yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 78/P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Untuk periode masa jabatan 2024 hingga 2029, karena ini memang pergantian selawaktu ya, dari yang menjadi tersangka kemudian digantikan Nani SD yang mengundurkan diri, nah masuk Sudaryono, sehingga rentang waktunya tetap 2024 hingga 2029. Ya, mendengar Nani SD yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional karena akan fokus untuk menjalani pengobatan jantung, begitu ya alasan pengunduran diri Nani SD yang. Dan Sudaryono ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Dan kenapa kemudian Presiden Prabowo menunjuk Sudaryono menggantikan Nani Esdeang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN? Itu karena Sudaryono sudah mengikuti program MBG, Makan Bergizi Gratis, sejak lama. Dan Sudaryono ini karena memang kader dari Partai Gerindra, ikut berdiskusi juga menggagas dan membuat konsep teknis pelaksanaan MBG. Dan sebagai Wakil Menteri Pertanian, tugas Sudaryono juga berkaitan dengan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Baik, benar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi dari 180 derajat dari satu nomor lagu milik Goliat. Kali ini kami hadirkan Getsa Kenang dengan Balon Udara.

Bagaimana Mas hadirkan informasi untuk Anda ya, masih di Jambi Sore Pro 1 RRI Jambi. Kali ini terkait dengan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, menghargai permintaan maaf yang disampaikan oleh pengacara kondang ya, Hotman Paris Hutapea, terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Namun PWI menilai permintaan maaf yang disampaikan Hotman tidak menghentikan proses hukum dilaporkannya ke Polda Metro Jaya. Ya, pihak PWI hari ini diperiksa sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan yang menyeret pengacara Hotman Paris Hutapea, dan pemeriksaan berlangsung di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 Juli 2026 hari ini. Dan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Andriko Pasaribu. Ya, Andriko dalam pemeriksaan mengatakan menggali legalitas PWI sebagai pelapor serta meminta kelengkapan bukti awal mendasari laporan. Dan bukti diserahkan berupa rekaman video, dipersoalkan transkrip percakapan serta sejumlah tautan atau link yang memuat konten Hotman Paris. Ya, ini bukan merupakan persoalan pribadi begitu ya, tapi sebagai bentuk tanggung jawab organisasi untuk menjaga martabat dan perlindungan yang diberikan kepada profesi wartawan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: FM 88,5 Pro1 RRI Jambi.
3: Pro1 RRI Jambi. FM 88,5
4: Pro1.

Untuk Jambi sore enaknya ngapain ya? Enaknya olahraga lah begitu ya, daripada mager di rumah duduk aja ya. Yang lagi ngomong juga duduk aja nih. Ayo pendengar, Presiden Prabowo selain melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini, beliau juga melakukan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia di Istana Negara. Dikirain ada provinsi baru ya, karena ada Gubernur dan Wakil Gubernur, rupanya ini adalah Universitas Republik Indonesia atau URI begitu ya. Ada gubernur dan wakil gubernurnya. Dan Marsekal TNI, seorang purnawirawan TNI, Doni Ermawan, ini dilantik oleh Presiden sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia atau URI. Ya, sebagai Gubernur URI Universitas Indonesia, Doni Ermawan, Marsekal TNI Purnawirawan Doni Ermawan ini menjelaskan bahwa URI dan metode pendidikan lembaga yang dipimpinnya. Karena menurut Doni, Universitas Republik Indonesia URI disiapkan mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara lain. Ini terkait dengan pendidikan pembinaan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan, baik untuk pemerintahan ataupun nantinya untuk di badan usaha milik negara, BUMN. Dan akan ada 3 institusi di bawah Gubernur URI, Universitas Republik Indonesia, atau juga dinamakan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan. Ya, 3 institusi itu adalah Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara.

Ya, selama ini sudah ada lembaga administrasi negara atau LAN, dan ini akan diintegrasikan ya. Kalau selama ini lembaga administrasi negara itu khusus pembinaan bagi aparatur sipil negara, nantinya akan ditambahkan juga untuk badan usaha milik negara atau BUMN. Jadi menyiapkan karyawan untuk BUMN dilaksanakan di lembaga administrasi negara. Ya, sebagai universitas tentunya URI, Universitas Republik Indonesia, juga tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi terkait pengelolaan pendidikan di jenjang perguruan tinggi, dan dengan Kementerian Dikdasmen terkait pendidikan tingkat SMA.

Iya, pendengar, ini yang menarik ya dari yang namanya Universitas Republik Indonesia, URI ini. Karena bukan hanya ada jenjang pendidikan tinggi ya, kuliah pada umumnya, tapi juga ada jenjang SMA. Dan SMA-nya itu selama 3 tahun, sementara peserta didik tingkat kuliah nantinya URI, Universitas Republik Indonesia, akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan untuk SMA akan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi bentuk universitas ini ada SMA, ada juga lembaga administrasi negara selain universitas tentunya. Untuk lokasi Universitas Republik Indonesia, URI, Doni mengatakan akan dibangun di daerah Cikasungka, Bogor Utara, Jawa Barat. Merupakan area bekas perkebunan sawit yang dikelola oleh PT PN. Ya, itu yang akan dibangun sebagai Universitas Republik Indonesia di daerah Cikasungka, Bogor Utara, Jawa Barat, ya, bekas area perkebunan sawit yang dikelola oleh PT PN. Dan untuk sementara operasional dari Universitas Republik Indonesia URI menjelang ada gedung baru yang akan dibangun, maka akan menggunakan kantor di BUMN Jalan Merdeka Selatan dan akan dipinjam sementara 2 lantai. Ya, pendengar, gambaran dari Universitas Republik Indonesia URI ini berbeda dengan Lembaga Ketahanan Nasional ya. Kalau Lemhanas kan tentu lebih pada ketahanan nasional. Nah, kalau URI, Universitas Republik Indonesia ini lebih banyak kepada pendidikan manajerial skill, keahlian manajerial dilengkapi dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, punya karakter integritas yang tinggi, kejujuran dan lain sebagainya. Itu ya yang akan ditanamkan kepada para peserta didik di URI, Universitas Republik Indonesia. Ya, ini salah satu program pendidikan juga yang digagas oleh Presiden Prabowo karena selama ini tidak ada atau belum ada. Nah, ini digagas lagi begitu ya, setelah ada sekolah rakyat ya, Sekolah Garuda, dan kali ini ada Universitas Republik Indonesia. Ini mirip dengan École Nationale d'Administration, ENA, di Perancis. Sekolah Pasca Sarjana Elit di Perancis yang didirikan tahun 1945 dan berubah nama menjadi INSP, Institut National du Service Public, untuk melatih pegawai negeri sipil senior dan eksekutif pemerintah.

dilantik ya menjabat sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia, ternyata URI ini 2 bulan lalu sudah melakukan sejumlah program seperti P3MD, yakni program presiden untuk pemimpin masa depan. Di mana pendidikan dilakukan Universitas Republik Indonesia, URI adalah melatih membina sebanyak 399 pegawai baru BUMN.

Ya, pendengar, tenaga pengajar nantinya akan berasal dari dalam negeri untuk jenjang SMA dan dosen dalam dan luar negeri untuk tingkat kuliah. Sementara pembangunan kampus berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ya, pendengar, jadi ada program baru lagi dari Presiden Prabowo terkait dengan Universitas Republik Indonesia. Dan gubernurnya sudah dilantik, begitu juga wakil gubernurnya, dan dipercaya Marsekal TNI Purnawirawan Doni Ermawan sebagai gubernur Universitas Republik Indonesia. Oke, benar, terima kasih Anda mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Dari Calvin Jeremy Pudar, ada Tulus dengan Langit Abu-abu. Ya, benar, kami sampaikan untuk tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini berupa beduk dan azan maghrib dapat Anda ikuti bersama kami Pro 1 RRI Jambi pada 16 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti tentu juga kami hadirkan pengajian Al-Quran dan Kumanang Tarhim untuk wilayah kota Jambi dan sekitar. Terima kasih mendengar Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu masih temani Anda semua di edisi Jambi sore ini Rabu 22 Juli 2026. Selamat aktivitas untuk Anda yang masih dengan aktivitas rutin dimanapun. Untuk Anda yang beristirahat, salam bahagia ya. Tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Dan selamat sore juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Al-Fatihah.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro 1.

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin, lillahi ta'ala.

0: Sahabat Sofia binti Abi Ubaid mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian menanyakan sesuatu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi, termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaat dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.
0: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Mulan, Anda masih bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan untuk Jambi Malam Mendengar edisi Rabu 22 Juli 2026. Saya Suci Rai bersama rekan Brian Aprianto yang masih menemani Anda. Baik, benar malam hari ini kami sampaikan perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Secara umum malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Untuk dini hari, pendengar, secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur. Untuk suhu udara diperkirakan antara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 82 hingga 97%. Arah angin dari timur laut menuju tenggara kecepatannya antara 6 hingga 18 km per jam. Perakiran tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk pantauan titik panas pendengar, terdapat 5 titik panas ya, tersebar di Kabupaten Muaro Jambi ada 2 titik panas dan Tanjung Jabung Barat 3 titik panas. Benar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Ada Demasif dan Rosa pernah memiliki. Kita simak bersama yuk.

masih bersama FM 88,5 MHz, 52 menit dari pukul 18 atau pukul 6 petang hari ini. Pukul 7 pendengar, Anda dapat ikuti Warta Berita. Bagi pendengar, kami kabarkan terkait dengan Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum RI Muhammad Afifuddin bersama 5 anggota KPU RI diperiksa dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu KEPP Selasa 21 Juli 2026. Pemeriksaan dilakukan menyusul adanya pengaduan yang menilai KPU tidak melakukan tindakan korektif terhadap dokumen pencalonan yang dianggap bermasalah secara administrasi. Ya, mendengar, selain Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin, 5 anggota KPU yang turut menjadi teradu atau pihak yang diadukan dalam perkara tersebut adalah Yulianto Sudrajat, Agus Melas, Betty Epsilon Idros, Idah Molik, dan Parsadaan Harahap. Ya, pihak pengadu adalah Bona Tua Silalahi, mempersoalkan dokumen persyaratan pencalonan pada sejumlah kontestasi politik, yakni Pilkada Surakarta pada 2005 dan 2010, Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012, serta Pemilu Presiden pada 2014 dan tahun 2019. Ya, pendengar, menurut Bona Tua Silalahi, terdapat dugaan cacat administrasi pada salinan ijazah yang telah dilegalisasi. Legalisasi ini merupakan pengesahan salinan dokumen oleh instansi berwenang agar memiliki kekuatan sebagai salinan resmi. Dalam sidang, Bona Tua menilai terdapat kekurangan pada salinan ijazah yang telah dilegalisasi karena tidak mencantumkan tanggal kapan legalisasi itu dilakukan. Ya, pendengar, dijelaskan atau disampaikan Bona Tua Silalahi, salinan ijazah yang digunakan dilegalisir tapi tidak mencantumkan tanggal legalisirnya kapan. Padahal dalam pasal 5 Permendiknas nomor 59 tahun 2008, dokumen legalisir wajib memuat tanggal, tanda tangan, dan cap instansi. Namun para teradu tidak melakukan koreksi atas cacat administrasi tersebut. Bona Tua juga menuding para teradu melakukan kelalaian berkelanjutan dan kegagalan sistemik dalam pengelolaan arsip negara. Para pihak yang diadukan dinilai tidak melakukan penelusuran maupun perbaikan terhadap dokumen yang dipersoalkan. Dan Bona Tua Silalahi mengungkapkan telah 2 kali mengirim surat kepada KPU RI agar melakukan tindakan korektif sebelum akhirnya mengajukan pengaduan ke DKPP.

Kita jalan tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam hari ini ya untuk penyampaian warta berita. Tetap mendengarkan kami, pendengar Pro 1 RRI Jambi, dan juga selamat malam untuk Anda yang mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di stasiun Rili Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Oke, selamat malam dan terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Dul Jailani, taklukan dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Rakyat Indonesia sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif, menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara technically lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda. Kita menetapkan tarif. Ya, kita sudah menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait juga masuk ke
10: Wifo? Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Lebih WPM mengundang kita, karena ini berkoordinasi ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita
4: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husen, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
16: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih. Lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
16: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan, peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
16: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing the...
19: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
21: For already many decades, or some decades,
22: selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
21: But democracy is not a finished project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
5: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
3: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
3: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
24: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young
25: Saya bangga kepada Mitchell.
22: Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, para pendengar, terima kasih Anda yang bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pendengar di kebersamaan Jambi malam ini untuk edisi Rabu 22 Juli 2026, selanjutnya dapat Anda ikuti Mimbar Agama Katolik mengangkat topik perjumpaan yang membawa dan keselamatan bersama dengan narasumber Enilia Suci Astutik SAG. Anda bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

memanggil kita bukan karena kita sempurna, tetapi karena melalui kita, Ia ingin menyatakan kasih, pengharapan, dan keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memanggil kami karena segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam diri kami. Namun, berkat kasih dan kerahimanmu, Engkau telah menyatakan kasih Putramu yang tunggal sebagai pengharapan dan keselamatan bagi kami. Semoga berkat kasih-Mu, kami mampu mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihat-Nya meraja dalam kemuliaan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Enilia Suci Astuti, dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada permenungan malam hari ini, bersama kita akan mendalami tema, yaitu Perjumpaan yang membawa pengharapan dan keselamatan. Saudara-saudari, mengawali permenungan kita pada malam hari ini, saya akan menyampaikan satu ilustrasi demikian. Seorang pekerja saat akan kembali pulang ke rumahnya, terjebak sendirian di dalam lift kantornya yang mati selama hampir kurang lebih 1 jam. Waktu yang cukup lama untuk berada dalam lift dalam suasana gelap, pengap, dan sendirian. Ia mencoba untuk meminta pertolongan, tetapi usahanya nampaknya sia-sia belaka. Ia mulai panik dan kehilangan harapan, dan ia pun mulai menyerah pada keadaan. Dalam situasi itu, tiba-tiba terdengar suara seorang petugas. "Jangan panik, tenang. Kami telah menemukan keberadaan Anda saat ini. Dalam beberapa waktu, kami akan mengeluarkan Anda dari lift." Di saat mendengar suara itu, pekerja itu pun sedikit lega. Suara yang ia dengar telah memberinya

harapan, dan beberapa menit kemudian harapan itu menjadi kenyataan. Ia benar-benar dapat keluar dan diselamatkan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam hidup, terkadang yang paling dibutuhkan seseorang ketika berada dalam kesulitan bukanlah langsung jalan keluar, tetapi satu kepastian bahwa ada seorang yang datang untuk menolong. Demikian pula perjumpaan kita dengan Tuhan akan memberi keyakinan bahwa kita tidak sendirian dan ada keselamatan yang telah disediakannya. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Penetapan pesta bagi Santa Maria Magdalena ini merupakan suatu pengakuan akan martabat seorang perempuan dalam sejarah kemuritan. Hal ini ditunjukkan dalam pengakuan Santo Gregorius Agung yang menyebut Santa Maria Magdalena sebagai saksi kerahiman ilahi. Santo Thomas Aquinas menyebut Santa Maria Magdalena sebagai rasul dari para rasul. Dengan demikian, ia ditempatkan sebagai model bagi kaum perempuan dalam gereja, terlebih dalam memberikan kesaksian akan Kristus. Sementara itu, Paus Fransiskus menyebutnya sebagai rasul pengharapan baru dan terbesar dalam sejarah. Kita juga mengenal sosok Maria Magdalena yang hari ini kita rayakan pestanya. Seorang wanita yang mengalami dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan. Ia mengalami kesembuhan dari kuasa roh jahat, sehingga mendorong dirinya berkomitmen untuk bertobat, mengikut Yesus, dan mewartakan kasihnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah pada kesempatan ini bersama kita menimba ajaran dari Tuhan Yesus sendiri melalui sabdanya, yaitu dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18 yang berbunyi demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya,
Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, dalam Yohanes 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai ayat 18 dikisahkan bahwa Maria Magdalena berdiri dekat kubur Yesus dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur dan ternyata Yesus tidak ada di sana, Maria Magdalena berkata pada kedua malaikat yang duduk di makam itu, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Maria Magdalena. Baginya, hidup adalah sebuah pencarian dan yang ia cari adalah Yesus yang dikasihinya. Ia mencarinya karena ia tidak ada di dalam makam. Ia mencarinya karena ia merasa kehilangan orang yang dikasihinya. Kata-katanya menunjukkan bahwa ia sangat kehilangan Yesus.

Dalam hidup kita, kebangkitan Yesus membawa makna baru, senantiasa juga membarui hidup kita sebagai orang beriman. Pembaharuan hidup itu yang diharapkan membawa perubahan dalam hidup kita. Sinar kebangkitan Tuhan membawa sukacita untuk senantiasa bersyukur dan selalu mengungkapkan syukur itu dalam hidup sehari-hari, sehingga semakin banyak orang yang bisa merasakan kasih dan pengharapan serta keselamatan dari Kristus sendiri. Seperti halnya pertemuan Maria Magdalena dengan Yesus yang bangkit, mengubah Maria Magdalena dari seorang yang berduka menjadi saksi kebangkitan yang penuh dengan sukacita. Yesus memanggil Maria Magdalena dengan namanya. Hal ini menunjukkan suatu relasi atau kedekatan antara Yesus dan Maria. Sapaan Yesus yang khas menyadarkan bahwa Yesus sangatlah dekat dengan dia. Pada akhirnya, perjumpaan dengan Yesus menjadikan Maria Magdalena menjadi manusia baru, manusia yang mampu melihat harapan cerah dan keselamatan masa depan. Sebagai konsekuensinya, Maria Magdalena diutus untuk menyampaikan kabar sukacita itu, bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Berita kebangkitan inilah yang menjadi sumber pengharapan bagi para murid dan bagi dunia. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus tidak disimpannya sendiri. Sukacita yang ia alami tidak hanya untuk diri sendiri. Maria Magdalena membagikan pengalaman sukacita itu. Ia memberikan kabar itu juga kepada murid yang lain, bahwa ia melihat Tuhan. Berbagi sukacita dilakukan Maria Magdalena karena mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, supaya orang lain juga ikut bersukacita. Saudara-saudari, pengalaman sukacita merayakan kebangkitan Tuhan yang setiap tahun kita rayakan diharapkan juga senantiasa mampu memperteguh iman kita. Ini merupakan peristiwa karya keselamatan Allah yang luar biasa. Gereja senantiasa mengenangkannya kembali. Gereja menghadirkan kembali karya agung keselamatan Allah bagi manusia. Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Allah selalu ada bersama kita. Dalam segala susah dan derita, Allah senantiasa hadir dan mendampingi kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita senantiasa menyadarinya dan membiarkan Allah terlibat dalam persoalan hidup kita? Dalam susah senang hidup kita, apakah kita selalu membuka hati untuk kehadiran Allah? Kita tidak hanya ingat Allah ketika kita lagi sedih atau berduka, penuh gejolak dan permasalahan. Tetapi sebaliknya, kita mengalami sukacita atau kesuksesan, kita juga perlu ingat Allah. Allah yang selalu hadir dalam segala situasi apapun. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti halnya Yesus memanggil Maria Magdalena, Yesus juga memanggil kita murid-muridnya. Panggilan ini adalah undangan dan kehendak Allah kepada seorang untuk hidup dalam hubungan dengannya, melakukan kehendaknya dan menjadi alatnya bagi sesama. Panggilan Allah bukan sekadar untuk tugas atau jabatan tertentu, tetapi pertama-tama untuk mengenal Allah, hidup sesuai sabdanya, dan selanjutnya diutus membawa dampak bagi dunia dimanapun kita berada. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit
tidak hanya dipulihkan, tetapi juga diutus menjadi pembawa perubahan, dimulai dari perubahan dalam diri sendiri, lalu berdampak kepada orang lain dan lingkungan, dan membawa pengharapan di tengah keluarga, gereja, tempat kerja, dan masyarakat. Membawa pengharapan berarti menjadi saluran kasih Allah yang menguatkan orang yang lemah, menghibur yang berduka cita, dan mengingatkan bahwa Allah selalu ada dalam hidup kita, seperti halnya Maria Magdalena yang diutus untuk memberitakan kebangkitan. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi pewarta kabar baik, kabar sukacita bahwa Yesus hidup dan tetap bekerja dalam kehidupan manusia. Maria Magdalena menjadi lambang pengharapan dan teladan kepasrahan menerima karya penyelamatan Allah dalam setiap hidup kita. Iman kita akan Yesus yang bangkit dan menyelamatkan harus membawa perubahan di dalam hidup kita sehari-hari. Perjumpaan yang sejati bukan hanya mempertemukan dua orang, tetapi dapat mengubah hidup seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat bagaimana satu pertemuan dapat membawa pertolongan, membawa pemulihan dan pengharapan. Demikian pula, perjumpaan dengan Tuhan mampu membawa pengampunan, keselamatan, dan pengharapan baru bagi setiap orang yang datang kepadanya. Seringkali, bukan situasinya yang pertama kali berubah, tetapi harapan kita berubah karena kita bertemu dengan pribadi yang mampu menolong kita. Demikian pula, ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, ia menemukan harapan yang tidak mengecewakan dan keselamatan yang selalu mengubah hidupnya. Semoga kita yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri mampu senantiasa berjalan dan berpengharapan akan Dia sebagai sang sumber keselamatan sejati. Dan kita pun mampu mewartakan kasih-Nya kepada semua orang dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber pemulihan dan pengharapan hidup kami. Semoga keselamatan yang kami terima daripada-Mu menjadikan kami dapat berjalan bersama Dikau dengan cinta kasih yang tahan uji. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada Warung Tani, pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
2: Pro 1

0: 91,6 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Aku bisa nemenin malam-malam, biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar dengar, tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali?
0: Iya benar. Bersama Isan Tarere malam ini dengan Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru ya? Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilahkan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp. Di
0: boleh
1: WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi. Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantara Re dan juga
2: ada Anda Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
4: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
4: Jokes bapak-bapak, jokes ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak teteh semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tapi itu doang lagi ya. Banyak ya, yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
5: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
5: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
6: Nah. Udah kering diangkat ya.
2: Iya banget. Kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
6: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
6: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
5: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
5: Sama-sama cute kayak
2: macam-macam. Agak kali ini ya. Baru kali ini ya. Lihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
5: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
5: Alvin.
3: Abang Alvin di
5: temannya Sigit.
3: Oh, yang mau bang. Temannya Sigit di pegang apa? Oh, vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga kamu juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
5: Aku beneran.
3: Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
7: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
7: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
7: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
5: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
5: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
5: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
8: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
8: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
8: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
8: bikin buku belum pernah kan gitu.
3: Udah ini gitu, coba. Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Oh, di.
2: Ya.
3: Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
8: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Oh,
3: boleh dibuka. Boleh dibuka. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
8: Takutnya
3: enggak
8: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
7: Ya itu buku biografinya Best Jam. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Mm-hmm. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
8: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
8: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
8: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
8: Tuan Benner daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
7: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku.
6: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
7: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: Dua tahun.
7: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awal nih kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
7: Kan.
3: Ya.
7: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
7: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
7: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: ya.
2: Akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
7: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tentang lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
9: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Karore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
9: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
9: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
9: mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
9: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung ya, Bu.
9: Itu saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
9: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
9: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Makasih Bahasa Jam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
10: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
10: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
10: Best Jam, yeah. Kenal dengan Mbak, Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
10: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
10: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama nanti, Pak Ahmad.
10: Langsung bertanya nih.
2: Silakan. Ya.
3: Boleh.
10: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana ke depannya di era global ini ya, seperti apa ya, gitu ya?
10: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Pak Mabalupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
10: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik, lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita Ana. Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
11: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
11: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
11: Sekali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
11: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
11: Ananda.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa Oma.
11: Sehat ya.
3: Alhamdulillah Oma.
11: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
11: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya,
11: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
11: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
11: Best Jam gitu.
2: Iya.
12: Iya, apa artinya itu Best Jam ini?
3: Oke,
12: ya?
3: Apa artinya?
12: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
12: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
12: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
12: Oh gitu. Kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun. Gitu.
3: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah.
2: Oma.
3: Kena copyright, Oma.
12: Ini kan 32 tahun.
3: Iya.
12: Kan beda tuh Iksan, Bang. Pengambil
3: iya. Makanya judul buku
12: 32 tahun gitu
3: iya. Ada Oma judul bukunya.
12: Ada
3: judulnya? Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Nah itu judulnya.
12: Ah jadi artinya itu apa gitu. Dari sepele jadi 3 Dekade.
3: Oh, oke okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke
12: okay. Isinya buku itu apa.
3: Oke okay.
12: Kan itu pada saat apa sih apa malam apa dengan apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke
12: okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama Oma.
12: Selalu ya.
3: Ya amin.
12: Biasa dong Islam.
3: Boleh. Silakan.
2: Iya Oma silakan.
12: Ada Ibu Ama di Sorong kalau nggak salah ya.
3: Iya.
12: Iyalah nggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
3: Iya betul.
12: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
12: Terima kasih keduanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana? Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, ada masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Ada kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
13: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu besok.
13: Kemana ini? Kemana ini, Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
13: Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini Pak.
2: Iya, Kak Hasan silakan.
13: Dengan Best Jam ini ya.
2: Betul.
13: Saya sedikit kayak lada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberatikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
3: Oke. Okay.
13: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana gitu. Itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita dipanggil fotonya saya. Kirim salamnya ya.
2: Siap.
3: Siap.
13: Tadinda, terus yang baru turun.
3: Omana.
13: Omana.
3: Iya.
13: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala tengah.
3: Oke. Okay.
13: Terus Ciguria.
3: Ya. Siap. Terima kasih.
13: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
13: Pasal. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Siapa Hasan?
3: Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Oke,
3: baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Kak Ica.
14: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
14: Apa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
14: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Iksan Tarore.
14: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
14: Iya.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
14: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa perjanjiannya tadi?
7: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
15: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita, kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
15: Tadi es, totalnya gak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
7: Itu dia,
15: betul. Gitu ya.

0: Oke.
1: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyekol saja di seluruh Indonesia.
2: Baik.
1: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
2: Amin, Allahumma amin.
1: Terima kasih Bang Antek sama Bang Iksan dan
2: sama-sama Ica, thank you Ica.
0: Baik. Nah, kita jawab.
2: Mau ditanya?
0: Mau ditanya?
2: Atau kita off dulu sekarang?
0: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
2: Ini kata, ini serius.
0: Serius.
2: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya, dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
0: Betul.
2: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
0: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
2: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir, gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3. Misalnya ya. Nggak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
0: Tuh ya, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
2: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
0: Di Jember.
2: Rencana ke depan di era
3: di masa global apa tadi?
2: Era global.
0: Globalisasi
2: seperti sekarang.
3: Soal global
4: Globalan. Terima kasih pertanyaannya.
2: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
0: pertanyaannya.
2: Iya ya.
0: Ada bridging itu ya.
4: Sebenarnya kalau dari Best Jam, karena kita musisi, mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
0: Mantap.
4: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
2: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
4: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
2: Gitu.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
2: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
0: Yang jawab elit global.
2: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
0: Omana di Palembang.
2: Omana. Namanya kan Best Jam.
3: Artinya apa?
2: Artinya apa?
3: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
2: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
3: Iya.
2: Yeah. Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
5: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
0: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
2: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
0: Betul.
2: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana?
3: Oke.
2: Silakan.
3: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
2: bass
3: apa namanya?
2: Nama
3: personil, BASJ-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Arnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu Jam Session gitu. Inilah band
2: Best Jam.
3: Begitu.
2: Terima kasih. Agak enggak make sense sebenarnya.
3: Tanya apa ya?
2: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
3: Oh, iya.
5: Make sense ya.
3: Hanya band.
2: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
5: Basis.
2: Kayak merek chargeran. Nah, Best Jam.
0: Best Jam.
2: Aku pikir kayak plesetan dari Best Camp.
3: Oh, bisa.
5: Itu lebih gak make sense loh.
2: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
4: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
2: Oh, gak mungkin, kenapa?
4: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan Adam itu umurnya
3: udah
4: 20
3: lah ya.
4: something 22. Jadi lebih

0: Pokoknya beda lebih dari 10 tahun.
1: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
2: Tangkap. Oh iya bener bener bener bener bener
0: bener. Pertanyakan sih.
2: Tapi gue dulu gitu sih.
3: Lu yang mana yang SD-nya?
2: Aku yang kuliahnya.
0: Ya terima kasih Om Adha.
2: Jawabannya Om Adha. Jadi best itu ya dari nama personil ya Om Adha. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
0: Iya.
2: Isi bukunya isi tentang, buku apa?
0: Tentang apa?
2: Tentang ya.
0: Biografi aja.
2: Silakan Mbak.
0: Atau ada cerita-cerita?
1: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
0: Nah itu dia. Prolognya ini nasi goreng.
4: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak. Keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
3: isu-isu
4: ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
1: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
2: bekerja sama.
1: Bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Ini gak cuma personil, ada manager, ada executive producer, ada
0: label
1: ya, jadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
2: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
1: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
2: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
1: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
2: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
0: Langsung dikonfrontir.
2: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya Res ya.
0: Ternyata seru loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
1: makanya
0: gitu.
1: Kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar BCM pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini, kenapa itu aja bisa baca di sini. Tapi yang enggak pernah tahu BCM itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget apa ceritanya.
2: Apa yang daunnya semuanya ada di sini ada ya. Di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar. Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
0: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
2: Agak susah badai kemana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
3: Maksudnya?
2: Jadi kan ini buku nih.
3: Oh nggak ada.
2: Ada buku gitu.
0: Single
2: nggak ada. Oke.
3: Hubungan sama buku ini nggak ada sih.
2: Nggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
0: Asik.
2: Katanya kok di challenge gue.
0: Ada pressure lagi.
1: Yang lain loh biasanya.
2: Aduh. Gimana?
3: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BCM, kan sebenarnya BCM nggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu kan. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu
1: kan. siapa sih
3: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
2: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
3: Nah, itu tahu.
2: Ya kan barusan dijelasin.
0: Hanya ngulang aja loh.
2: Oh ya maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
0: Sabar.
2: Oke.
0: Sabar.
2: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
0: Masih dari Pak Hasan.
2: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
3: Waktu di awal-awal mau jawab. Sih, di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
0: Okay.
3: Terus nge-jam gitu ya, jamming, terus bikin bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau trial-trial sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
2: Baru dirembuk?
3: Ya setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas makan semen mau kayak gimana gitu.
2: Oh gitu, kalau dulu iya.
3: Dulu kan harus ngumpul.
0: Betul.
3: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
2: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Ya
3: teknologi juga udah memungkinkan untuk
2: nggak
3: perlu ngumpul.
2: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang sekarang
0: masih
2: enggak aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak
0: atau berbagi G Drive gitu ya.
2: Iya, gampang.
0: Oh, betul
2: gitu. Terus ada Ica juga.
0: Iya,
2: personilnya berapa?
1: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
0: Betul. Ada Mbak Sita juga kan.
2: Sita.
0: Silakan, ada berapa personil sih sekarang?
1: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
0: Ya. Oh, dan Oni.
2: Oke.
1: Malam ini ikut.
2: Malam ini dia di Surabaya.
0: Surabaya. Baik.
3: Enggak cuma malam ini sih.
2: Setiap malam.
0: Tinggal di sana.
2: Kecuali lagi off air. Oke.
0: Ya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Sony. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
2: Aku kesel.
0: Terus. Baik, mendengar nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
2: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Memori rindu, memori lewat lagu.
1: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali, Mas.
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Mana? Kenapa, Mas?
1: Iya. Silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
1: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu, Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra?
2: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam, Mas, ya?
1: Silakan,
2: boleh.
1: Pak Putra.
2: Oh, gitu. Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: Baik.
2: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya, Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
1: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Andes, Mike Santarore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
3: Ayu.
4: Yes, apa kabar nih berdua?
1: Kabar baik, Ayu.
3: Ayu.
1: Ayu, apa kabar?
4: Yes, kabar ya juga alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
1: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
5: Waalaikumsalam.
4: Mau nanya nih, Amang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Pinjamnya itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32
4: tahun tuh ya bertahan di industri musik ya sebagai best jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Ya.
3: Oke, wajib dijawab.
4: Terus? Oh iya, terus semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih apa ya, masih belia itu ramal aku bilang Mas Nene Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
3: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu, Ayu.
4: Ya, lagi, Ayu. Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
3: Oke, baik, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
4: Best Jam loh.
3: Oke.
4: Ya, Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Rida. Terima kasih. Pak Benejo juga, Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dia untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
4: Oke. Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
3: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
6: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bung Andi Saputra.
3: Iya, malam Bu Haryanti.
6: Berbagi rindu memori Mas Raju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Besyem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
3: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
6: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
3: Iya dong.
6: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. 32 tahun berkarya BSJM, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
1: Betul.
6: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Lanjut pertanyaannya. Oke, pantes untuk semuanya, untuk BSJM Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
3: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
6: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRQ 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
3: Ouch.
6: Untuk Mas Andi Saputra juga.
3: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
6: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah
3: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
3: Langsung
1: saatnya
3: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
1: dari Putra.
3: Dari Pak Putra.
1: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi menurut saya sebenarnya udah dijawab juga
3: tadi. Dijawab tadi resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
3: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
1: Ayu
3: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
3: Bukan pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
7: Alvin kayaknya mau jawab-jawab
3: aja. Mau enggak loh?
7: Ada di buku itu semua ceritanya.
3: Allah Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
8: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
1: Oke.
8: Okay. Oh, buku dikembalikan tanya lagi.
1: Oke, oke.
8: Hargai dong karya itu.
1: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap.
3: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
8: Semua-semua jawab.
9: Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
3: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
3: 32
1: hikmahnya
3: tahun.
1: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
7: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya?
3: Oh, ya, bukan bujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
7: Bujangga itu di album 3 ya. Itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
7: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar waktu itu, kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu, terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang rebutin satu cewek gitu, itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
3: Bujangga.
7: Itu awalnya menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin jadi lagunya judulnya bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain. Rupanya lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Jadilah. Dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
3: Dan ternyata
7: The Rest is History.
3: Betul.
1: Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
3: Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
8: Tadi hikmahnya belum dijawab.
3: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
9: Hikmahnya apa, Jo?
8: Karena aku baru separuhnya.
9: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
3: Oke, silakan.
8: Iya, lanjut. Lu.
1: Ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
8: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
9: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
8: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia.
9: Iya. Lagi.
1: Gimana Mas?
9: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dari kandil gitu. Mempertahankan, membangun, terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahan ya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade, itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi, pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
7: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver rayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
1: Gimana Kak Ramzi?
10: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Jadi
7: lontaran Sigit aja.
10: Ngobrol cantik ya. Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa ya, bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
1: Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
7: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua dan terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, kelimis-kelimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, yang enggak sangar-sangar ya. Yeah. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, eh ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Yeah. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
7: Yang enggak romantis itu ya.
1: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
8: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu deket banget ya.
7: Kan enggak bilang depan atau belakang.
1: Iya. Ya udah.
9: Kita adalah kemarin. Tapi rencana loh pertanyaan.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti belum.
8: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke.
8: Kita berencana.
7: Tapi
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya. Oh, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
7: Belum ada. Belum. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASAJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi sudah
1: dicarakan. Betul.
7: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semua di situ.
1: Di-update semuanya di sana. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
9: Siapa ya? Nagila.
1: Ah, mantap.
7: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah.
1: Hindia.
7: Kayak apa gitu kalau kalau join sama dia. Gak kebayang tapi
1: tetap. Itu dari Kasita. Bang Alvin.
8: Enggak tahu. Saya ini enggak suka sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
9: Nagila. Sebenarnya sih Bezim open banget gitu, untuk kerja sama collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok ayo gitu ya. Oh iya.
11: Dari kelas. Ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf,
1: Iya mungkin yang tahu kayak Raisa atau siapa enggak juga.
8: Raisa baru. Raiso.
10: Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin bestie malah kan Pamer Bojo ya.
1: Oh iya. Yeah. Oh iya.
7: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di itu single
11: tahun lalu
7: di single Kalimana. Judulnya Mabar.
1: Oke.
7: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarori yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
8: Oke.
1: Okay. Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
8: Ihsan Tarore. Oh itu bukan bagian yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
8: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
8: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
8: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
8: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvin.
8: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep?
1: Itu sudah dijawab. Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih, hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
7: Negara kita ya.
1: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi, mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh, ya Allah. Cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi,
0: penulis bukunya.
1: Aduh, selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Oke, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener ya,
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: Rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya. Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup ya, tuh penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Terlalu banyak, ya kecil dan gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjutnya nih gitu.
0: Kalau
2: gue ya gue sih tadi, bukan gue pribadi, gue
0: sih. Kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin, dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari pasti gitu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih tahu, bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Ini kita keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: Empat tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gue nggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
3: Lagi. Emang udah down
0: sama dia. Dia gak down, karena dia naik down.
1: Naik down. Naik down. Naik down.
4: Belajar menikmati si proses aja.
1: Betul, betul, betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya atau

0: Itu Elsa.
1: Oh, ya, maaf, maaf, maaf. Okay. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Gimana nih, balik lagi nggak kita di passion, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
2: Itu
1: ya, benar nggak sih,
2: tumbuh bareng gitu.
1: Iya benar,
2: dengan lagunya.
1: Ada Bang Benijo tapi
2: di mana nungguin. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Ikram Sarore, bukan Mbak Ita ya?
1: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise lagi.
3: Minggu kemarin
1: betul, Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi yang siaran.
3: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
1: Amin.
3: Apa kabar Bang Andes?
2: Kabar baik, Bang Beni.
3: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
2: Iya. Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
4: Baik
5: Bang.
3: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
1: Siap.
3: Salam dong Bang Chan.
1: Boleh Bung Benijo, silahkan.
3: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
1: Teh Dinda.
2: Halo Teh Dinda.
6: Malam Andes Satria.
2: Malam
6: juga Iksan Tarore.
1: Selamat malam Teh Dinda. Di Bogor.
6: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
6: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
1: Udah.
2: Kok dia bisa tahu?
1: Karena dia nonton.
2: Dia iya.
1: Oh, dia Dinda nonton. Liat. Jadi dia lancar. Tahu.
2: Iya, dia tahu kejadian.
1: Masa gue lain dari toilet yang beneran.
6: Malam Iksan. Tenang aja.
1: Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda.
2: Terima kasih. Silakan Teh.
6: Best Jam, selamat malam.
1: Iya.
6: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
2: Iya Teh.
6: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
2: Betul.
6: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
1: Ada di sini tetap.
6: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
1: Oh iya benar juga, e-book.
6: Kepengen teteh sih, tapi up to you Best Jam, begitu ya.
1: Up to you, oke baik.
6: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
1: Jadi
6: ya kan?
1: Insight-nya ya. Dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada ya, e-booknya ada. Ya.
6: Oke.
1: Iya. Oke, nice.
6: Masukan dari Teteh itu aja.

0: Hai.
1: Karya terbaru lagu-lagu dari BestJap apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
1: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk BestJap terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, enggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh. Silakan Teteh.
2: Siapa tuh?
1: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
0: Iya, Teh.
1: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam Teh Dinda.
3: Di Bogor.
0: Ada lagi?
3: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Ihsan.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam
0: Best Jam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Begini Bang Ande, Bang Ihsan yang bertanya-tanya kepada Best.
0: Silakan.
4: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
4: Dan ketiga itu siapa kalau ngundang Best Jam untuk Penpas gitu. Itu saja Bang Ande. Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
4: Ya. Untuk Bang Simon Kayai.
0: Siap.
4: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya Simon Kayai aja lah. Sudah patamasi dan semuanya saja tanpa kecuali.
0: Baik.
4: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
3: Satu lagi ya.
0: Ini terakhir ini. Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
3: Dari Sorong.
0: Sorong.
3: Halo. Halo.
0: Selamat malam.
3: Halo.
0: Selamat malam. Iya.
5: Halo.
0: Halo. Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
5: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
3: Betul.
0: Iya.
3: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
3: Maksudnya suaranya.
5: Sebesar cintaku sama Kak Ande sama Ihsan Tarone itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
5: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
3: Silakan. Mana ke Best Jam?
5: Iya, Kak Ande. Kak Ihsan Tarone, apa kabar?
0: Kabar baik.
3: Alhamdulillah.
5: Terus bahasa jam apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng yang cantik.
6: Terima kasih.
0: Mbak Ana, Best Jam bahasa jam Oke.
5: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke. Okay.
5: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
5: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
5: Yang dulu tuh yang waktu tahun berapa 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
5: Okay. Waduh. Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya.
5: Oke, sama penyanyi. Iya.
0: Betul.
5: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
3: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: gitu?
0: 97.
1: Oke.
0: Jatuh cinta ya tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan
2: ini. Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
2: Oke okay, okay. Ya tidak lah iya.
3: Ada lagi
2: Mama Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh terus pertanyaannya.
2: Okay.
0: Habis waktunya lagu terus.
2: Iya makanya pertanyaannya ada lagi yang disampaikan silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini semoga Wish Gemini semakin sukses.
2: Amin.
0: Semakin jaya.
2: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
2: Oh, gitu. Baik.
1: Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama Ana, silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: 3.
1: Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sama ini ya.
2: Iya. Oke. Silakan. Boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisan Darorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya loh.
1: Iya kan. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Oke. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya? Sorry.
2: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of best.
2: Oke.
5: Jadi beda-beda
2: ya. Bang Benny dijawab sudah.
1: Tadi enggak, berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru enggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Belum.
4: Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini. Ketua tapi
4: kita dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Langsung.
1: Okay, nice. Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book,
1: ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: Bapak. Oke sih.
2: Buku digital. Digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama-sama penerbit kita. Tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
4: belum,
1: ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Tali-Tali. Ada rencana collab gak sih sama siapa?
2: Udah tadi.
1: Emang udah? Oh tadi gue ketanya.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke.
4: Udah penuh serius dan penuh fokus
1: loh
4: tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Ini kalau tadi Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Ya bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanya ya, belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja?
3: Terjauh
2: mungkin.
5: Yang belum ya.
1: Yang belum?
5: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
5: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam nah silakan.
1: Ada di Instagram. Ada di
2: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mamanya Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian, siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Mana banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
1: Dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi. Yang terakhir berlima tadi. Ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul. Yeah.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami. Sama-sama satu kantor. Tuanya.
1: Satu kantor?
4: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus?
5: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang...
1: Pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, okay, terus.
4: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan jadi kita
1: ketok-ketok. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh gak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi misalnya ya. Itu kita gak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join itu setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang Jakarta kah kalian?
4: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
6: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
5: Bogor.
1: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh,
1: jangan langsung Jawa.
2: Oh iya. Mana dulu aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramji, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
6: Saya Batman.
1: Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarornya ada yang ingin disampaikan, mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya,
2: di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini gak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya.
4: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, terima kasih.
4: So sweet. Dan banyak juga loh kan rasanya kayak ih zaman dulu banget. So makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit,
1: Isan Tarawi juga pamit, beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras, kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Hello. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu. Kalau tadi telah kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan di malam hari ini, Bang Adi kembali di Ruang Rindu Pro 1 Jambi. Ya, pendengar di manapun Anda berada, berpikir positif jelas membutuhkan keseimbangan antara otak dan juga hati. Jika keduanya saling terhubung, segala hambatan akan mudah dilalui. Ya, pikiran adalah salah satu di antara penentu perasaan kita, mulai dari sikap, sifat, hingga mental. Jika pikiran negatif, perasaan akan menjadi buruk. Sementara jika pikiran positif, perasaan akan menjadi tenang dan bahagia. Satu di antara cara agar pikiran dan juga perasaan menjadi sejalan adalah dengan memaknai berpikir positif. Tak hanya sekedar kata-kata, namun memiliki makna yang mendalam dalam membangkitkan semangat. Iya, pendengar, berpikir positif akan membiarkan Anda melakukan segala sesuatu lebih baik daripada berpikir negatif. Hal pertama yang kita bangun dalam diri kita untuk bisa menghadapi hari dengan semangat adalah menciptakan sebanyak-banyaknya pikiran positif. Iya, kesanggupan untuk bersabar dan bertahan dalam berpikir yang positif merupakan dasar dari loncatan-loncatan manusia selanjutnya. Kita bisa mengeluh dan mawar memiliki duri atau bersuka cita, karena duri memiliki mawar. Ya, segera setelah kamu menggantikan pikiran-pikiran negatif dengan yang positif, kamu akan melalui mendapatkan hasil yang positif. Ya, makin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran positif, makin kamu dapat menarik hal-hal yang hebat dalam hidupmu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo Sobat RRI. Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini.
3: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
4: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5.
5: Pro 1. Hitam kamu pun putih.

Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

Dalam situasi darurat, setiap detik sangatlah berharga. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mengetahui nomor layanan darurat dan kapan harus menggunakannya. Layanan darurat digunakan untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan segera. Seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal yang sedang terjadi, atau kondisi medis yang mengancam jiwa. Di Indonesia, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat seperti 112 sebagai nomor panggilan darurat terpadu atau layanan khusus seperti 110 untuk kepolisian, 113 untuk kebakaran, dan 119 untuk ambulan atau layanan medis. Saat menghubungi layanan darurat, sampaikan informasi dengan jelas. Lokasi kejadian, jenis kejadian, dan kondisi korban jika ada. Hindari melakukan panggilan palsu atau main-main, karena dapat menghambat penanganan kasus yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nomor darurat bukan untuk dicoba-coba, tetapi untuk digunakan saat benar-benar diperlukan. Satu panggilan yang tepat waktu bisa menyelamatkan nyawa seseorang.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kembali masih bersama di Ruang Rindu. Ya, makin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, makin kamu dapat menarik hal-hal hebat di dalam hidupmu. Ya, sikap positif mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi bisa membuat penyelesaian masalah menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan. Di tiap musibah yang menimpa Anda, ingatlah untuk bercermin dan juga bertanya tentang daya apa yang bisa Anda upayakan guna menarik pelajaran positif dari kejadian itu. Hidup itu bukan mengenai seberapa berat masalah yang datang menghampiri kita, namun mengenai beberapa positif kita mampu merespon segala permasalahan tersebut. Ya, berpikir positif adalah cara dalam menjemput kebahagiaan. Ketika kamu kalah, bukan berarti kamu juga yang akan kalah dalam belajar. Ya, makin panjang penjelasan seseorang, makin besar kadar kebohongan yang ada. Cinta memberikan kita makna saat hidup hanya menyediakan waktu untuk bertahan.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali. Ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.
2: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
0: Jangan, Rudy. Itu judi online.
2: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
0: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
2: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
0: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
2: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
0: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
1: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepat cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
3: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, ada ilusi menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Baik, mendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita sedari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini, tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Muhammad. Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat membentuk segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang sesara bersekutu dengannya.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

kesulitan rakyat Indonesia di tengah tantangan persaingan dunia saat ini.

Thank you.

terus berjalan sesuai prosedur. Hal itu dipastikan setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan menambah 5 orang deputi di BGN melalui penandatanganan keputusan Presiden

usulan bantuan perumahan non subsidi dari pemerintah. Kalau bantuan yang selama ini kan bantuan rumah subsidi dari pemerintah ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, fasilitasnya mencakup soal bunga KPR yang fix rate atau tetap bunganya 5%, subsidi uang muka antara 4 hingga 10 juta rupiah, lalu bebas dari PPN, BPHTP, dan juga lain sebagainya. Beberapa kemudahan untuk mendapatkan rumah subsidi, tapi tujuannya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, kalau sekarang kan sudah ada itu, nah, ada usulan lagi bantuan perumahan non tunai dari pemerintah, bantuan perumahan non tunai dari pemerintah. Nah, ini kita akan bahas tentang hal itu. Kalau non tunai itu bentuknya seperti apa menurut Anda yang lebih idealnya? Untuk Anda yang merasakan mungkin sampai dengan saat ini untuk generasi Z biasanya ya, yang sekarang ini agak kesulitan mendapatkan rumah karena harga tanah dan juga bangunan terus melambung tinggi, sementara untuk penghasilan tidak terkejar gitu ya untuk kenaikannya. Nah, itu gimana nih usulan Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, nanti kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI pada pagi tadi. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda ya, tentang usulan bantuan perumahan.

0: ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian 23 Juli 1985 Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
1: Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik

0: materi yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat panjang.
1: Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah skema penyaluran bantuan renovasi rumah atau BSPS atau bantuan stimulan perumahan swadaya dari sebelumnya berbentuk uang tunai menjadi pemberian bahan baku material. Presiden meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP dan Menteri Sosial selaku pemilik data target bantuan untuk mengkaji skema baru penyaluran BSPS tersebut. Tujuannya agar anggaran yang disediakan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan renovasi rumah. Dan pagi hari ini kami akan lanjutkan perbincangan kami terkait dengan usulan mengubah skema BSPS dari uang tunai menjadi non-tunai atau berupa material. Dan kami akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKPRI, Fahri Hamzah. Pak Fahri Hamzah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, sebenarnya latar belakang utama usulan bantuan berupa material atau non tunai ini apa ini, Pak?
2: Ya, jadi gini, ini cara kita membaca arsitektur berpikir Bapak Presiden, ya. Bapak Presiden ini adalah tokoh transformasi nasional, transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi. Dan pikiran-pikirannya itu sudah ditulis dalam buku jauh sebelum beliau memimpin kita. Jadi ini adalah salah satu presiden, atau bahkan kalau di Indonesia mungkin adalah presiden pertama yang menulis apa yang akan dia lakukan itu sebelum kemudian benar-benar menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, yang beliau bayangkan itu adalah sebuah transformasi besar. Karena itu yang beliau lakukan di tahap pertama adalah menyiapkan kelembagaan-kelembagaan operatornya, ya, seperti koperasi, lalu kemudian kampung nelayan, kemudian PGN dan seterusnya. Itu adalah kelembagaan-kelembagaan yang disiapkan untuk mentransformasi proses kegiatan ekonomi untuk mencegah dua hal. Yang pertama itu tidak terjadi korupsi dan kebocoran. Yang kedua itu adalah untuk menghindari terjadinya ketimpangan. Jangan sampai kegiatan ekonomi kembali didominasi oleh orang-orang besar. Nah, maka kemudian dalam sektor perumahan, ya, saya ingat betul itu arahan beliau dari awal itu. Pertama beliau bilang bahwa kegiatan perumahan itu harus dikembalikan kepada rakyat. Dan kegiatan perumahan itu harus mengaktivasi institusi-institusi dan instrumen-instrumen yang sudah beliau bikin. Ya, karena itulah seharusnya sejak awal nih sebenarnya kita mengimplementasikan proses aktivasinya itu dari bawah dengan mengkerjasamakan antara sektor perumahan ini dengan koperasi, dengan Himbara, dengan BUMDes, dengan kepala desa, dan dengan elemen-elemen yang sudah beliau susun di daerah-daerah. Karena beliau menjanjikan 1 juta di pesisir, 1 juta di desa, ya, dan 1 juta di kota. Itu semuanya punya skema. Di pesisir kita bicara tentang koperasi nelayan Merah Putih yang harusnya di dalamnya itu ada elemen perumahannya, yang juga kita ingin mentransformasi pesisir Indonesia itu menjadi kampung nelayan yang tidak saja memproduksi tetapi juga indah, sehingga di situ orang bisa tinggal, bisa rekreasi, bisa kuliner dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran yang beliau bayangkan untuk di pesisir. Kemudian di desa beliau membayangkan akan ada gotong royong yang masif untuk membangun perumahan yang sehat, sanitasinya, airnya dan sebagainya. Itu kita betul-betul melakukan transformasi besar. Makanya angkanya disebut 3 juta karena skalanya skala transformasi. ini bukan satu dua di satu desa begitu, tapi beliau membayangkan sesuatu yang masif. Nah di kota itu beliau membayangkan masyarakat itu mulai tinggal di rumah susun. Kenapa? Karena di kota udah nggak ada tanah, harga tanah mahal, udah nggak memungkinkan lagi bagi rakyat untuk tinggal di tanah di perkotaan itu di rumah tapak gitu. Nah ini semua bayangannya itu adalah dalam satu orkestrasi besar ya, itu yang beliau bayangkan gitu. Dan perumahan dalam hal ini nanti kalau skemanya adalah gotong royong masif, maka penerima bantuan itu harusnya merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, apakah koperasi, apakah kampung nelayan dan seterusnya di daerah-daerah itu. Kira-kira itu yang dibayangkan Pak.
1: Jadi sini sudah mulai terbayang Pak, artinya ini satu program yang terintegrasi dengan operator-operator yang sudah berjalan saat ini, koperasi desa
2: Pak. Ya memang Bapak Presiden itu kan kritik beliau dalam buku Paradoks itu kan adalah beliau mengatakan bahwa perekonomian kita, bukan kita ini bukan miskin kata beliau, ya. Tapi pertama sumber daya alam kita banyak tapi bocor, ya kan?
1: Ya.
2: Bocor dan dikelola oleh segelintir orang yang dengan kekayaan sumber daya alam yang banyak itu kemudian hanya dipakai untuk segelintir orang juga. Nah itu beliau nggak mau, sekarang mau ditransformasi. Yang kedua, beliau bilang kegiatan ekonomi itu didominasi oleh segelintir orang dan itu menciptakan ketimpangan yang berbahaya sekali. Karena satu negara yang penuh dengan ketimpangan itu bahayanya adalah itu negara yang berada dalam ancaman desintegrasi, karena orang merasa kok yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin dan kita susah kan. Nah beliau menciptakan kelembagaan ekonomi berdasarkan mandat daripada para pendiri bangsa kita, misalnya koperasi sebagai sokong guru perekonomian nasional, sehingga sekarang koperasi pun dikasih tugas tidak saja untuk ngurus yang kecil-kecil, tapi juga boleh ngurus tambang, boleh ngurus sumur minyak, boleh mengurus perumahan, properti dan sebagainya, sehingga koperasi nanti akan tumbuh menjadi kekuatan nasional yang membuat mereka atau membuat masyarakat kita itu tumbuh kelas menengah baru yang real, yang masif, tidak jomplang di tengahnya. Dulu dalam ekonomi ada fenomena hollow middle. Hollow middle itu artinya ada orang kaya segelintir di atas, tapi di tengahnya ini kosong kelas menengahnya. Baru di bawah itu jutaan itu sektor informal. Yang sektor informal ini ya mohon maaf itu ngos-ngosan hidupnya itu. Hari ini dianggap di atas garis ekonomi atau tingkat kemiskinan, besok jatuh lagi miskin lagi dan seterusnya. Ini harus dihindari. Caranya adalah membangun institusi ekonomi kerakyatan. Dan itulah masuk presiden dengan semua program yang ada ini, termasuk perumahan.
1: Oke, di sektor perumahan kapan Pak target skema bantuan non tunai ini akan mulai diterapkan ini Pak, atau bantuan materialnya ini Pak?
2: Karena instruksinya presiden baru, tentu kita akan kaji segera. Kalau saya sih sudah ada implementasinya, sudah siap begitu ya. Memang nanti polanya adalah berbasis pada data ya. Nanti kita tahu Bapak Presiden kita termasuk yang sejak awal beliau bulan Februari 2025 lalu mengimpreskan data tunggal sosial ekonomi nasional. Sekarang DPR sedang menggodok dan memfinalisasi undang-undang satu data atau undang-undang data tunggal. Nah ini semua nanti kalau sudah berbasis data mudah kita tangani, yaitu misalnya kita akan memprioritaskan masyarakat yang paling bawah ya, desil satu lah istilahnya kayak begitu. Nah sehingga kemudian kita menjalar dari bawah, yang menjadi teorinya Bapak Presiden itu tidak ada lagi trickle down effect, seolah-olah membuat kaya segelintir orang di atas nanti netes ke bawah, enggak. Kata beliau yang paling bawah kita selesaikan dulu, sehingga nanti itu akan bergerak ke bawah. Nah nanti begitu datanya beres, prosedur kerjanya disiapkan, maka nanti anggarannya segera diturunkan kepada masyarakat paling bawah. Janji Presiden untuk 3 juta rumah tidak berubah, cuman kesiapan kelembagaan untuk mengeksekusinya itu yang sedang kita siapkan.
1: Kementerian Sosial dalam hal ini kan pemilik data yang target untuk bantuannya nanti nih Pak Fahri, dan kerjasama dari PKP dan juga Kemensos sendiri untuk mengetahui data akuratnya nanti untuk siapa yang menjadi penerima manfaatnya bagaimana Pak sejauh ini Pak?
2: Memang di awal kita sangat tergantung pada data kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial, karena mereka memegang data namanya DTKS, data tunggal kesejahteraan sosial. Nah tapi kemudian setelah adanya impres Presiden Februari 2025 tentang DTSN, data tunggal sosial

0: Kebijakan dan Presiden sudah meminta kita menyiapkan infrastrukturnya, regulasinya, kelembagaannya, dan metode prosedur eksekusinya kita siapkan. Ya,
1: termasuk siapa nanti yang ditunjuk untuk menyediakan material bangunan tersebut, Pak?
0: Nah itu tadi sekali lagi itu kembali kepada kegiatan rakyat melalui koperasi. Oh. Tidak boleh lagi di-drop, ya kan? Ya, ya. Kritiknya kan kepada ada yang sekarang ini. Ada orang mau terjemahkan apa namanya rencana presiden dan program presiden itu dengan di-drop dari atas.
1: Ya,
0: ya kan, misalnya kasih makan bergizi gratis, oh ternyata impor susu atau impor daging. Nah itu nggak benar, presiden maunya itu diproduksi di dalam negeri. Maka kita harus mengaktifkan nelayan, mengaktifkan petani, mengaktifkan peternak susu, peternak daging dan sebagainya. Itu yang kita aktifkan sehingga kegiatan ini berbasis pada ekonomi rakyat. Bukan kita ambil dari pengusaha-pengusaha besar yang akhirnya itu mengimpor dan itu memperkaya segelintir orang. Teori ini yang sebenarnya ingin kita hadapi sekarang ini supaya kesejahteraan itu milik semua orang gitu.
1: Iya. Kalau BSPS kan nilai bantuannya 20 juta. Untuk yang nanti ini apakah tetap dengan nilai setara 20 juta rupiah per rumah, jadi Pak Fahri?
0: Dengan konsep gotong royong, maka basisnya nanti unitnya itu tidak saja individual tapi juga komunitas. Kita tahu di Indonesia ini penduduk kita kan ada sekitar 288,5 juta. Lalu dari jumlah penduduk itu, jumlah keluarga sekitar 93,2 juta. Jumlah rumah itu sekitar 70 juta. Nah, rumah yang tidak layak itu kira-kira 20-30%, ya. Karena itulah kita betul-betul harus menyiapkan sejumlah yang sama di titik-titik yang nanti kita identifikasi melalui pemerintah daerah dan verifikasi yang akan kita lakukan. Tetapi kalau data sen dan data tunggal sudah selesai, maka ini jadi akan lebih mudah. Nah, dengan jumlah struktur pemerintahan seperti itu, kita ada 514 kabupaten, 98 kota, ada 8.300 kecamatan, ada 82.000 kelurahan dan desa, lalu kemudian ada sekitar 1,5 juta RT di Indonesia. Nah, semua kita orkestrasikan untuk gotong royong. Misalnya penataan kawasan itu sekaligus. Jangan rumahnya dibereskan tapi kawasannya rusak. Nanti rumah itu jadi rusak juga. Jadi harus ada integrasi program. Itu yang dimaksud oleh Bapak Presiden. Kenapa skalanya 3 juta? Karena kita mau menciptakan transformasi besar-besaran gitu. Bukan cuma alamatnya 1-2 lokasi atau beberapa rumah, tidak begitu, tapi ini adalah transformasi besar karena sektor ini akan menyumbang pertumbuhan ekonomi yang paling besar ya dalam banyak sejarah negara-negara yang lompat perekonomiannya seperti China, Korea Selatan dan beberapa negara lain. Itu perumahan itu dipakai sebagai tangga untuk melompat ya pertumbuhan ekonomi dan transformasi masyarakat secara umum begitu.
1: Ya, harapan besar pemerintah dari perubahan mekanisme ini BSPS ini apa yang Pak Fahri bisa disampaikan di pagi hari ini? Silakan Pak.
0: Supaya lebih mengakar, supaya lebih luas, supaya lebih partisipatif, dan supaya ekonomi daerah real bertumbuh dan berkembang. Bukan ekonomi yang diimpor dari tempat lain. Karena itulah nanti bahan bangunan, atap, lantai, dinding, ventilasi, sanitasi, dan sebagainya itu nanti harus diproduksi oleh pengusaha-pengusaha dalam negeri. Dan yang kalau sudah berproduksi sekarang harus aktif melaporkan bahwa kita punya produk-produk nasional yang siap digunakan dalam gerakan dan transformasi ini. Karena ini masuk ke dalam gerakan Indonesia asri yang Bapak Presiden inginkan. Indonesia itu harus aman, harus sehat, harus resik, harus indah, kata beliau. Ini semua yang adalah gerakan

0: cuaca hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Sudah sering hujan atau baru kali ini hujan?
0: Ya. Baru mulai kemarin.
1: Alhamdulillah. Tapi nggak ada ke Kalimantan Timur nggak ada karhutla ya kalau musim kemarau ya?
0: Nggak ada, aman aja di sini.
1: Aman ya, alhamdulillah. Sejuk-sejuk.
0: Bakaran rumah-rumah penduduk aja ada di beberapa tempat.
1: Oh iya. Oh.
0: Ya, karena ya lalai itu.
1: Lalai. Oke. Okay. Baik, silakan Pak Arman.
0: Tentang temanya rumah rakyat ya.
1: Iya, jadi dari tunai ke non tunai.
0: Saya ini sangat setuju. Pokoknya dua jempol nih buat Bapak Prabowo. Karena untuk mengangkat derajat kehidupan rakyat,
1: ya,
0: kehidupan masyarakat, itulah starter begitunya.
1: Ya.
0: Dengan begitu, putaran uang di suatu daerah, di suatu desa,
1: ya,
0: akan terjadi banyak itu nanti.
1: Ya.
0: Kucuran dananya.
1: Iya.
0: Dari
1: mandor sampai kulit bangunan tuh kena tuh, dapat tuh.
0: Iya, dapat semua. Nah, terus mungkin bisa bikin grup-grup di suatu daerah nanti. Grup apa? Grup tukang. Tukang data.
1: Iya.
0: Dari yang ini yang bikin-bikin data merah itu.
1: Oh iya, benar. Ada UMKM ataupun pengusaha data.
0: Terus dari tukang-tukang yang manual maupun tukang-tukang yang sudah modern mungkin, ya kan?
1: Iya, iya.
0: Bisa bikin komunitas nanti, Bu Man. Saya usul itu bikin komunitas. Nanti koperasi mengarahkan ke komunitas itu. Misalnya komunitas tukang RT4 misalnya, komunitas tukang Altim, kan?
1: Yeah.
0: Dia kan bisa di beberapa kabupaten kota ada juga tuh.
1: Yeah.
0: Nah, jadi yang belum terangkul, mungkin mereka dia kan susah nih dapat lapangan pekerjaan nih.
1: Yeah.
0: Dia harus nimbrung ke daerah sana, harus ke daerah sini. Oh, dia gabung aja di situ, jadi di daerahnya. Misalkan ada 4 rumah atau 10 rumah, dia gabung, dan garap itu di situ. Jadi lapangan kerja itu ada, Bu.
1: Oke.
0: Pajar.
1: Oke.
0: Putaran ekonomi itu akan terjadi. Luar biasa. Dua jempol buat Bapak Prabowo.
1: Oke, baik. Baik, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI nanti untuk WhatsApp, line WhatsApp pengarah acara kami akan menghubungi Anda kembali untuk kami ajak berbincang di udara ya. Dari Pak Wibi di Makassar. Pagi, Pak Wibi.
2: Pagi, Bang.
1: Iya, silakan Pak Wibi.
2: Salam saya, Bang. Jangan. Buat jempol, Pak jempol kaki, saya angkat.
1: Kenapa gitu?
2: Ya, karena buktinya hasilnya belum ada, Bang. Kan baru wacana.
1: Iya.
2: Nanti kalau sudah sukses, berhasil, ya baru, kan jempol. Dan juga, ini kan baru wacana, banyak kendala-kendala yang tidak ada. Dan kita lihat seluruh Indonesia.
1: Iya.
2: Janjinya Prabowo saja akan memperbaiki jalan-jalan dari Kalimantan dulu. Apa sekarang masih sudah terbukti jalan-jalan itu diperbaiki lagi?
1: Oke. Okay.
2: Jangan terlalu tinggi di mulut-mulut, kan jadinya nol.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Tapi setidaknya bantuan tunainya sudah terlaksana. Sekarang ini wacananya bantuan non-tunai seperti genteng, batu bata, semua bangunan untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni, rumah-rumah masyarakat berpenghasilan rendah, targetnya itu ya. Nanti akan mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk memperbaiki tempat tinggalnya. Kalau kemarin itu kan tunai. Nah, kalau dengan adanya sih Pak, dalam laporannya ke DPR kemarin itu kan di perumahan Marwarasi Rakyat mengatakan saat ini menyentuh 400.000 penerima manfaat bantuannya senilai 20 juta rupiah per rumah. Tapi sekarang ini mintanya diusulkan agar tidak tunai, agar uangnya itu benar-benar untuk peruntukan untuk membangun memperbaiki rumah, sehingga mungkin akan kecil tapi perluasan itu bisa jadi bisa lebih dari 400.000 penerima nantinya gitu.
2: Berarti materialnya yang dikasih bukan?
1: Iya materialnya, tapi masih dalam kajian ini ya.
2: Kajian berarti masih wacana. Berarti gini, saya pikir masyarakat kan nggak hanya ke bangun rumah aja ya, Bes. Kan dia pagi kerja tuh ya. Kalau dia nanggung-nanggung bangun ya gimana kan gitu. Saya pikir gini, agak lain sedikit, Bung Fajar ya nggak apa-apa. Konsep-konsep apartemen aja kayak Rusunawa gitu loh. Mereka yang tadinya akses di situ, akses sekolah, rumah klinik lah dulu kan, itu akan terselesaikan kayak konsep apartemen gitu loh. Lain tak empat kayak Rusunawa kan, sebenarnya sewa dulu gitu kan. Biar aja mereka tinggal di situ. Nanti ketika mereka sudah berpendapatan lebih, pasti dia akan memikirkan tanahnya itu kan untuk dia rehab dan perbaiki. Jadi dia fokus kerja aja dulu, fokus gajian dulu kan, fokus nabung. Tapi pemerintah sudah siapkan sama dia sewa gitu. Jadi pelan-pelan dia setelah, kan dia nanti kan nggak di kampung itu kerja. Bisa dia mungkin dari Jakarta. Jakarta itu kan penduduknya 50 juta siang hari. Kalau dia malam hari kan 10 juta. Jabodetabek semua itu kan.
1: Okay.
2: Jadi maksudnya ada kategori buruh, ada kategori apa dan sebagainya. Jadi kalau sudah solusinya pakai apartemen Rusunawa, P3K, P3K pun yang gajinya di bawah UMR bisa mendapatkan bantuan itu. Jadi kalau begini nanti, pada tahun nanti itu, apanya, nepotismenya, orang terdekatnya dua kali, siapa yang bisa mengetahui itu? Ibaratkan ini kan kayak membagi-bagi apa ini? Rakin atau subsidi-subsidi kan?
1: Iya.
2: Tetapi harus ke desil-desil satu atau desil dua.
1: Iya.
2: Bisa nggak itu transparansi katanya?
1: Oke, baik. Makasih.
2: Terakhir, Bung Fajar, mohon izin. Ini kan ada konsep-konsep sekarang yang lagi viral di media sosial itu, konsep-konsep apa itu ya, kubus-kubus modular-modular kabin itu, kayak di pelabuhan itu.
1: Oh.
2: Itu. Ternyata bisa kok 25 juta, bahkan 30 juta.
1: Oh, itu. Iya. Saya lihat videonya tuh. Ya.
2: Kan ada kan, sudah viral. Coba, alternatif-alternatif ini.
1: Bisa nggak tuh ya, diterapkan ya? Iya, oke.
2: Gitu lah.
1: Baik, makasih.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, itu juga yang disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Menteri BKP Marwara Siahid ke di hadapan DPR ketika berdiskusi dengan DPR RI soal masukan siapa yang berhak mendapatkan ini, bagaimana caranya, syaratnya apa aja. Nah, sedang masih direncanakan mengubah aturan untuk hak dasarnya itu hak penerimanya agar dipermudah. Asal aturan itu tentu saja harus diubah. Ada syarat-syaratnya kan? Syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi perumahan ini dan harapannya tepat sasaran. Ini yang menjadi garis bawahnya oleh DPR RI. Terserah syaratnya seperti apa, yang penting tepat sasaran. Kalau bisa itu bisa diawasi oleh pemerintah, oleh masyarakat. Nah, ada juga usulan dari BPS dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemutarian data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital. Kenapa? Agar masyarakat bisa sama-sama mengawasi. Ternyata rumah yang ini memang layak, gitu ya. Rumahnya sudah tidak layak huni dan layak untuk mendapatkan bantuan. Atau justru sebaliknya, misalkan rumah ini udah gedung nih, ada motornya, ada kendaraannya, kok dapat bantuan gitu, bisa sama-sama diawasi. Jadi memanfaatkan sistem digital, namanya GUPKP. Bu Ria di Tebet, halo, selamat
3: dini hari Bu Fajar.
1: Ya, silakan.
3: Yang bertugas ya, berapa kesedihan juga. Jangan lupa Bu Fajar, di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 kita memperingati Hari Anak Nasional.
1: Iya, selamat Hari Anak.
3: Oh, biasanya dikasih ini ada tuh siaran sampai lupa.
1: Sampai lupa.
3: Apalagi ada lagi ini, harapan saya ini pokoknya selamat Hari Anak Nasional
1: Sirait berdialog dengan DPR RI ya, karena penerima manfaatnya ini meningkat signifikan dari tahun 2025 itu baru 45.000 unit yang direnovasi. 2026 ini sampai dengan bulan Juli ini ada 400.000 unit, jadi naiknya sangat signifikan. Sementara target pemerintah sampai 2027 itu ada 2 juta unit. Ada 2 juta unit. Nah, dengan skemanya diubah dari tunai ke non-tunai, harapannya itu targetnya bisa lebih tinggi.

de guerra.

sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh

dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas.

0: khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
1: Saya sebagai warga sangat berharap bahwa program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
2: Editorial RRI mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni.
3: bangunan rumah swadaya. Gitu. Ya jadi bukan hal yang baru, jadi bagus ya untuk diteruskan. Nah, tinggal perlu dievaluasi sejauh mana efektivitasnya bagi masyarakat yang menerimanya itu. Ya kan itu banyak persoalan di lapangan, banyak mereka yang tidak bisa melakukannya secara swadaya, karena itu kan material harus digunakan sendiri, semen harus dipasang sendiri, diaduk sendiri, apa semua sendiri gitu ya, karena itu termasuk dalam program rumah swadaya, kan dia di bawah direktorat rumah swadaya. Nah, itu aja yang perlu dievaluasi. Menurut saya bukan hal yang baru itu, kalau dulu sebelumnya Pak Presiden menyebutkan bentengisasi, nah itu mungkin lebih jadi persoalan gitu, kenapa harus benteng dan sebagainya. Ini kalau material bangunan ada pasir, batu bata, seng dan sebagainya, itu memang sudah berlangsung.
2: Ya, sebelumnya kan bantuannya berupa tunai Pak 20 juta rupiah dan diusulkan oleh Presiden diubah skemanya menjadi bantuan non tunai, yaitu berupa material. Dan beberapa pendengar kami juga menyoroti hal ini, bahkan mendukung skema bantuan non tunai ini berupa material. Kalau Anda melihat apa plus minus bantuan material dibandingkan uang tunai ini, Pak?
3: Bantuan tunai tadi yang program apa ya? Setahu saya kan BSPS itu bantuan stimulan perumahan swadaya itu memang material.
2: Kalau di sini itu kan dikatakan bahwa akan mengubah skema itu, Pak, menjadi non tunai, menjadi material. Bantuan stimulan perumahan swadaya ini, Pak. Iya.
3: Nah, awalnya dulu zaman eranya Pak SBY itu masih ada yang bantuan material, bantuan tunai itu nanti si masyarakatnya membeli apa untuk material bangunan. Tapi sejak era Pak Jokowi udah
2: material.
3: Jadi yang menerima tunainya itu adalah toko bangunan. Jadi program rumah swadaya itu mengidentifikasi di mana saja toko bangunannya, alamatnya, tokonya itu di verifikasi dulu nih dari program nasional. Nah, baru nanti diberikan ke rekening toko bangunan, nah toko bangunan yang bersangkutan memberikan materialnya ke depan rumah dari penerima BSPS itu. Okay. Jadi udah memang betul itu.
2: Ya, tapi dengan nilai 20 juta rupiah bentuk material ini, Anda melihat apakah itu untuk saat ini, Pak, ya? Cukup, Pak, untuk melakukan atau membangun rumah layak huni ini, Pak?
3: Nah, kalau saya mengkritisi ya, ini pendapat saya, 20 juta rupiah dalam jumlah yang sangat besar, itu pelepasan aset negara justru terlalu banyak, terlalu besar. Jadi urusan perumahan itu adalah urusan masyarakat, ada di domain masyarakat. Di berbagai negara yang saya sudah pelajari, program pemerintah untuk bidang perumahan itu rumah sewa, tanah negara, bangunan negara yang mengelola negara. Nah, masyarakat menggunakannya dengan cara menyewa, itulah yang disebut public housing.
2: Okay.
3: Jadi, pemerintah nggak melakukan pelepasan kekayaan negara kepada masyarakat dalam soal rumah. Rumah saya nggak boleh, Pak, masyarakat kan membutuhkan. Boleh, itu bantuan sosial namanya. Kalau masyarakatnya sedang dalam keadaan memaksa gitu ya, sangat miskin, sangat kelaparan, itulah namanya program social security net, jaring pengaman sosial, bansos. Nah, jadi dulu aja bansos satu bulan 300 ribu itu udah gede banget itu, Pak, untuk mereka yang betul-betul ya miskin. Nah, ini misalnya makanan gratis itu boleh kalau memang tadi apa kekurangan gizi, kekurangan makanan ya, dikhawatirkan stunting. Nah, tapi ini kan sangat terbatas, Pak. Sangat-sangat terbatas. Ya, di suatu negara masih ada negara apa penduduknya sampai 50% miskin kan, enggak. Nah, soal rumah ini sama juga kayak beli baju, Pak. Sama juga kayak kita beli handphone, kita beli kendaraan. Itu kan domain masyarakat. Tempat tinggal juga ada di domain masyarakat. Tapi ketika dia berada di perkotaan, dia tidak sanggup membeli rumah di perkotaan, tapi dia kerjanya di kota,
2: ya,
3: dia tidak bisa KPR. Nah, pemerintah menyediakan rumah sewa murah. Itu di Tokyo, Osaka, Nagoya, di Singapura, Taipei, di Seoul, sekarang Beijing, Shanghai sudah memenuhi. Itulah namanya public rental housing. Kalau di kita Rusunawa.
4: Iya, iya, iya.
3: Ini kan kita bicara program perumahan ya, bukan bicara program sosial. Lu mau kasih makanan, kasih duit, kasih apa. Ya pasti berbicara kalau kayak begitu semua. Ini pendapat saya pribadi, 20 juta itu gede sekali, Pak.
4: Artinya aset negara disewakan kepada masyarakat yang memang membutuhkan ketika itu, Pak ya, atau kaum urban yang berada di perkotaan untuk bekerja di sana tidak memiliki tempat tinggal. Oke. Okay.
3: Iya, jadi partisipasi itu digunakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Jadi kondisinya standar, orang kalau udah rasanya udah cukup duitnya dia akan pindah ke apartemen yang lebih bagus.
4: Baik, tapi kalau BSPS ini kan bantuan stimulan perumahan swadaya. Artinya berbeda ini, Pak Juansyah, di sini ya. Konsepnya di sini ya.
3: Ini kan program sangat disenangi secara politik oleh anggota dewan, terutama Komisi 5 dan komisi yang lainnya.

0: bagus. Nah, tapi dengan BSPS ini, semua rumah di seluruh Nusantara ini jadi rumah BTN. Jadi yang masyarakatnya pakai bambu, pakai kayu, pakai apa, ditembok semua, diplester semua. Bukan berarti kita nggak senang itu rumah lebih apa ya, diplester dan lain, tapi nggak sesuai dengan arsitektur tradisional.
1: Jadi tetap mempertahankan kedaerahannya itu tergantung dari masing-masing daerah, begitu, Pak Jian?
0: Iya, jadi program ini merusak nilai-nilai arsitektur lokal, arsitektur tradisional. Kalau kita mau bicara apa ya, suatu daerah secara apa keseluruhan ya, bukan kotanya saja. Tapi kalau kita bicara urban housing, itu hampir sama semuanya, Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Makassar, itu hampir sama.
1: Artinya jenis materialnya tidak perlu disamakan, Pak, ya, tiap daerah, tergantung daerah masing-masing.
0: Iya, tapi kan akhirnya kan balik lagi, ya mana ada toko material rumah adat suku Bani, coba, toko material apa itu rumah adat suku Bani? Toko material itu ya di kota.
1: Okay.
0: Nah, kalau udah kota itu ya rumah susun.
1: Ya, baik. Dan dari pandangan Anda, harusnya skema seperti ini untuk jangka waktu berapa lama ini, Pak, kalau begitu?
0: Ya, kalau menurut saya pertama itu targeted benar, ya. Jadi itu biasanya ada di pinggir kota, bukan di tengah kota, ya. Yang untuk bedah rumahnya, ya, sosial, ini rumah sosial sebenarnya jenisnya. Nah, jangka waktunya itu sampai habis. Nggak boleh ada masyarakat yang tinggal di hunian yang tidak layak. Tapi kalau dia targeted, menurut saya angkanya paling ribuan. Paling banyak ada 20 ribu, 30 ribu itu udah paling banyak. Ini seluruh pinggiran kota besar, ya. Tapi begitu dia udah di pedesaan, dia bukan lagi rumah tidak layak huni. Dia sesuai dengan kearifan lokalnya. Misalnya kita lihat rumah di Bali sana, di apa daerah sawah, daerah sering. Loh, itu jangan diidentifikasi sebagai rumah tidak layak huni. Jadi Ruti Lahu ini udah salah kaprah, dia pakai standar kota. Kan saya udah lihat itu peraturan menteri apa RTLH itu. Nah, jadi kalau seberapa lama pertanyaan

Indonesia itu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak ataupun tempat tinggal yang baik juga termasuk ya. Dan untuk itu pemerintah

Pues ya lo

Sisi infrastruktur ini gimana, pendukungnya misalkan jalan akses menuju kemana?
warga ini masyarakat yang memang dikategorikan untuk mendapatkan fasilitas ini. Jangan sampai ternyata ini sudah pengusaha punya kos-kosan di mana-mana karena kedekatan dengan pejabat tertentu akhirnya mendapat fasilitas ini, akhirnya bangun lagi kos-kosan dan sebagainya terus saja. Tepat sasaran. Itu pun disampaikan oleh Menteri PKP Marwan Siahaib di ketika berdialog dengan Komisi DPR RI ya, yang mengatakan sedang di apa namanya sinkronkan atau dipermudah untuk persyaratannya bagi masyarakat. Itu tadi yang bagi yang nggak punya rumah ya, rumah bersubsidi. Sekarang yang kita bahas pada kopi pro 3 di sekali ini adalah untuk renovasi rumah. Jadi tidak lagi usulan itu tidak lagi

0: dijelaskan di awal latar belakang penerbitan aturan tarif kewarganegaraan yang baru ini, Pak?
1: Baik, terima kasih, Pak Rudi. Pertama, sebelum kenaikan tarif PNBP ini dilakukan, Kementerian Hukum telah melakukan kajian melalui Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Atas dasar kajian tersebut, kemudian Kementerian menyusun draft rancangan perubahan PP 45 tahun 2024 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, PP 45 2024 ini adalah peraturan pemerintah yang masih digunakan oleh 3 kementerian, karena pada saat itu kan Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024 kan mengalami satu perubahan nomenklatur, di mana ada 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah Kementerian Kemenko Hukum, HAM, dan Imigrasi. Perubahan nomenklatur ini tentunya diiringi ya dengan perubahan PP, karena peraturan pemerintah yang saat ini nomor 30 tahun 2026 ini yang hanya berlaku khusus di Kementerian Hukum saja. Mungkin itu.
0: Ya, kalau sebelum silakan Pak Duliana.
1: Adapun beberapa tarif, sebenarnya gini ya, Mas Rudi. Tarif yang berlaku ini bukan hanya kenaikan saja. Di PP 30 ini, yang pertama ada yang penghapusan tarif, kemudian ada simplifikasi tarif, dan ada juga kenaikan tarif. Cuman yang masyarakat ini menanyakan kan terkait adanya kenaikan itu, terutama untuk di kewarganegaraan ya. Di kewarganegaraan ini, untuk permohonan kehilangan ataupun pelepasan kewarganegaraan langsung kepada presiden dari 1 juta menjadi 5 juta. Kemudian untuk permohonan pelepasan kewarganegaraan yang lain itu dari 500 menjadi 3.500. Untuk naturalisasi dari 50 menjadi 75 juta.
0: Itu 75 juta, Pak ya.
1: Iya.
0: Oke. Pelepasan kewarganegaraan lain itu seperti apa itu, Pak? Ya,
1: begini, begini Pak Rudi, di pasal 23 Undang-Undang 12 2006 ini kan untuk pelepasan kewarganegaraan kan ada beberapa item. Yang pertama misalkan di pasal 23 huruf A ya, di pasal 23 memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Itu rata-rata ini yang menggunakan pelepasan kewarganegaraan yang mengajukan permohonan dengan tarif hanya yang dengan tarif 3.500. Karena apa? Karena rata-rata pemohon atau warga negara ini mereka sudah memang tinggal di sana, sudah mendapatkan pekerjaan atau status lainlah di sana, sudah mendapatkan status kewarganegaraannya. Makanya untuk memberikan kepastian hukum ya, karena Indonesia hanya menganut sistem kewarganegaraan tunggal, maka bagi warga negara Indonesia yang sudah memiliki dokumen ataupun sudah memiliki kewarganegaraan asing, mereka harus mengajukan pelepasan kewarganegaraan. Oleh karena itu tarifnya ini 3.500, dan yang jumlahnya mengajukan permohonan tarif ini dibanding yang 5 juta itu banyak yang ini, Pak Rudi, banyak yang 3.500 mungkin itu.
0: Ya, tadi Bapak katakan ada juga penghapusan dan simplifikasi, Pak ya. Dan apakah penghapusan simplifikasi itu termasuk beberapa pemohon dalam persyaratan tertentu yang memenuhi syarat untuk kewarganegaraan ini, Pak? Atau bagaimana?
1: Kalau untuk begini, Pak Rudi, untuk layanan jasa hukum di Kementerian Hukum ini kan terdiri dari lebih dari hampir 200 layanan ya. Tapi untuk kewarganegaraan itu ada penghapusan PNBP khususnya bagi pemohon ataupun naturalisasi yang memang berjasa kepada negara ataupun karena kepentingan negara. Karena dia sudah berjasa kepada negara, karena kepentingan negara,
0: warga negara asing yang masuk menjadi warga negara Indonesia ini, Pak?
1: Ya, baik. Mungkin sebelum kami menjawab itu, Pak, kenapa pemerintah ini saat ini melakukan perubahan itu ya, pada kenaikan. Yang pertama, Kementerian Hukum saat ini sudah membangun sistem layanan digital full sepenuhnya. Jadi, setiap pemohon, khususnya pelepasan keluarga negara itu, mereka dimanapun mereka berada dapat mengajukan melalui sistem.
0: Okay.
1: Tanpa harus datang ke KBRI, tanpa harus datang ke Kemenko Indonesia, dan dapat memantau setiap proses yang sedang dia mintakan.
0: Okay.
1: Nah, sistem ini namanya Super App. Nah, ini jadi layanan kementerian ini memang sedang mengembangkan ya layanan digitalisasi seutuhnya, yang tentu saja pemerintah dalam hal ini untuk membangun layanan digitalisasi ini membutuhkan biaya untuk pengadaan dan juga pemeliharaannya. Jadi pada dasarnya mereka sangat diuntungkan karena tidak harus datang ke KBRI, kemudian tidak harus datang ke Indonesia untuk mengajukan permohonan, ya kan? Dan setiap saat dapat memantau pergerakan prosesnya, apakah permohonan saya ini prosesnya sampai di mana, kan gitu. Itu semuanya bisa dilalui melalui sistem itu, sehingga itulah sebenarnya lebih dimudahkan masyarakat pada umumnya, lebih dimudahkan dengan layanan digitalisasi tersebut.
0: Oke.
1: Ini kan baru
0: ya. Rata-rata berapa lama, Pak, proses permohonan ini, Pak?
1: Untuk pelepasan permohonan kewarganegaraan itu dulu memang sangat mudah, sehingga bisa diselesaikan dalam jangka waktu mungkin 1 bulan ataupun setengah bulan.
0: Iya.
1: Tetapi kadang-kadang, mohon maaf, masyarakat ini dengan kemudahan itu kadang-kadang memanfaatkan, menyalahgunakan. Ya, mohon maaf ini saya sampaikan. Ada beberapa masyarakat ataupun pemohon, ya bukan masyarakat ya, yang memang memiliki catatan kewajiban, misalkan kewajiban pajak, kewajiban hukum lainnya. Untuk menghindari hal itu, dengan mudahnya melepas kewarganegaraan, maka dia mengajukan permohonan pelepasan. Karena persyaratannya mudah dan waktunya relatif singkat, keluarlah surat keputusan ataupun keterangan kehilangan kewarganegaraan. Setelah itu ternyata ada beberapa instansi lembaga menyurati ke kami, ke Kementerian Hukum dalam Dirjen AHU, apakah yang bersangkutan telah melepaskan kewarganegaraannya. Oh, ternyata iya, bahwa yang bersangkutan memiliki piutang pajak, memiliki persoalan pidana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melalui Bapak Menteri Hukum, kemudian dalam rangka klarifikasi, clearance maupun verifikasi faktual setiap permohonan, apakah permohonan naturalisasi orang asing menjadi WNI maupun WNI menjadi WNA, ini dilakukan verifikasi faktual dan clearance antar kementerian lembaga. Sehingga Kementerian Hukum dalam hal ini melibatkan sedikitnya 15 kementerian lembaga untuk memberikan rekomendasi apakah pemohon, apakah yang WNI mau menjadi WNA maupun WNA menjadi WNI, ini bermasalah ataupun meninggalkan kewajiban hukum dan lain sebagainya. Maka disitulah dibentuk tim verifikasi ataupun clearance antar kementerian lembaga.
0: Berarti lebih lama lagi nih, Pak, waktunya ya? Bisa ada 6 bulan, Pak?
1: Lama, tapi dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum.
0: Okay.
1: Bahwa yang bersangkutan peroleh maupun melepaskan benar-benar tidak meninggalkan kewajiban hukum apapun.
0: Iya. Verifikasi dan validasi data berapa lama itu, Pak? Perkiraan atau apa yang dibutuhkan dalam satu permohonan ini, Pak?
1: Kadang-kadang masyarakat begini, Pak Budi, saya sudah mengajukan 3 bulan kok belum keluar ya. Padahal ketika, karena saat ini masih menggunakan sistem yang biasa ya, belum digitalisasi yang
0: super apps tadi
1: yang dikembangkan oleh kementerian, itu kita masih membutuhkan dokumen fisik. Ya.
0: Okay.
1: Kadang-kadang orang mengajukan permohonan secara online, misalkan Januari, tetapi dokumen fisiknya baru datang di Februari. Setelah dokumen fisik ini kita korek teliti, ternyata ternyata masih ada kekurangan, kita ya kita suratin lagi ke pemohon. Nah, kadang-kadang juga pemohon tidak yang memohon langsung, ada juga pemohon yang melalui agen-agen yang mungkin komunikasinya agak telat.
0: Ya, artinya harapannya Super Apps itu bisa terpantau semua, begitu Pak Duryana ya?
1: Iya.
0: Kira-kira kapan tuh Pak Super Apps-nya ini bisa langsung dirilis, bisa langsung diakses oleh masyarakat ini Pak?
1: Ya, pada dasarnya Kementerian Hukum sudah merilis Super App, tapi untuk pengembangannya tidak semua layanan, maksudnya belum semua layanan masuk ke dalam sistem itu, okay. Karena kan bertahap. Ya. Nah, oleh karena itu untuk warga negara sendiri ada, kemudian untuk layanan badan hukum, ada ya. Layanan legalisasi, apa namanya, aposti, itu sudah dilaksanakan melalui okay. Super App yang
0: Ya. Pak Duryana tadi belum terjawab ini Pak. Tren permohonan pelepasan status WNI sejauh ini seperti apa ini Pak?
1: Untuk 2 tahun terakhir, jujur kami katakan, kalau tidak percaya mungkin datanya bisa diambil. 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.
0: Penurunan?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi saya pernah diwawancara mana ya, SCTV atau apa ya, itu kan dalam kurun waktu 5-6 tahun, ya itu karena saya diwawancarkan bulan Juni ya, bulan Juni tahun ini, saya ambil data itu dari tahun 2010, artinya kan sudah 6 tahun, itu ada 8.000.
0: Yeah.
1: Tetapi 8.000 itu di tahun 2010 sampai 2020 sampai 2024
0: ya.
1: yang tinggi permohonannya.
0: Oke, 2024 berarti 2026 menurun ya.
1: Sampai dengan 2026 ini terdapat penurunan yang cukup signifikan. Nah, ya. Jadi kemarin 2 tahun saja hanya ya sekitar seribuan
0: 2 ya.
1: Tahun
0: baik.
1: Ya.
0: Rata-rata Pak, faktor apa yang mendorong warga negara Indonesia melepas kewarganegaraannya, Pak?
1: Di permohonan sebenarnya tidak dicantumkan ya, Kak. Tapi rata-rata mereka mengatakan dalam permohonan, kan di persyaratan kami ini kan di pasal 23 ini kan telah memperoleh kewarganegaraan asing. Alasannya itu. Ya, jadi makanya kebanyakan yang mengajukan permohonan kehilangan itu adalah orang yang telah memperoleh kewarganegaraan asing, bukan ujuk-ujuk ya.
0: Tidak,
1: mereka mau mengajukan permohonan, kemudian mau mencari negara lain,
0: okay.
1: Mencari pekerjaan itu tidak. Tapi mereka memang sudah di sana bekerja atau sudah menikah dengan warga negara sana, kemudian okay. Mengajukan permohonan. Itu yang tarifnya 3.500.000 yang banyak Pak Rudi.
0: Oke, okay. Negara mana itu Pak paling banyak yang menjadi tujuan atau yang sudah mendapatkan status keluarga negara asing Pak?
1: Tidak menyebutkan kami.
0: Di form itu tidak ada ya?
1: Ini gitu ya, iya. Tapi dari pantauan rekan-rekan media justru paling banyak sih ke Singapura ya. Tapi saya sendiri karena tidak mensyaratkan mau kemana gitu kan, kan ya. Tidak tahu.
0: Okay. Gitu. Misalnya ada seseorang Pak mengajukan ternyata ditolak, itu biayanya kembali?
1: Karena sistem PNBP ini kan ada yang namanya per permohonan dan per dokumen.
0: Okay.
1: Kalau per permohonan, resikonya ketika seseorang sudah mengajukan permohonan
0: yeah.
1: dan ditolak, otomatis PNBP tidak kembali. Oleh karena itu, mereka sebelum mengajukan permohonan
0: yeah.
1: benar-benar memastikan seluruh dokumen persyaratan itu sudah terpenuhi. Kalaupun ada kekurangan, kami masih bisa bersurat. Yang ditolak itu adalah yang benar-benar memang tidak secara persyaratan tidak terpenuhi sama sekali. Tapi kalau masih ada kekurangan, misalkan keterangan bahwa saya sudah mendapatkan paspor, itu kan satu persyaratan ya. Kalau tidak di ini kita suratin. Jadi kalau untuk permohonan kehilangan itu jarang sekali ditolak, tetapi lebih pada kelengkapan persyaratan itu harus dilengkapi baru kemudian
0: dilanjut
1: di ACC.
0: Waktu itu salah satunya ditentukan oleh kelengkapan.
1: pembuatan persyaratan, yeah. kemudian verifikasi antar kementerian lembaga ini kan membutuhkan waktu. Mereka yeah. kan mencari jasanya seseorang di yeah. misalkan di BIN mencari, kemudian di pajak mencari nama dia, tentang okay. pajak tidak akan seperti itu baru.
0: Terakhir Pak, kan ada juga nih Pak berkeluarga negara ganda nih, terutama pada anak-anak ini. Apakah aturan biaya ini juga berlaku?
1: Untuk aturan yang PNBP yang baru kan akan berlaku di Agustus ya, tanggal 2 ya, kalau nggak salah kemarin sudah diumumkan tanggal 2 Agustus. Tapi untuk tarifnya untuk warga negara ganda masih menggunakan tarif lama.
0: Oh, berarti belum masuk yang baru ini ya?
1: Maaf, ini saya luruskan ya, bahwa Indonesia itu tidak menganut asas kewarganegaraan ganda. Jadi asas kewarganegaraan ganda ini diberikan bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara WNI dengan WNA.
0: Ya.
1: Kemudian anak yang lahir di negara yang menganut asas jus soli, karena kan ada sama-sama Indonesia tetapi lahir di Amerika,
0: ya, tiba-tiba
1: kelahirannya kan dia mendapatkan status kewarganegaraan.
0: Ya, ya.
1: Jadi tidak semua orang bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan negara, hanya anak ya. Dari hasil perkawinan campuran. Itu kita harus lakukan.
0: Pak Duliono, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI. Salam sehat.
1: Terima kasih.
0: Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dijen AHU Kementerian Hukum RI, Duliono. Pro3.

0: kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Dengan 1,1 miliar anak di dunia terpapar berbagai bahaya iklim ekstrim. Kami sudah tersambung bersama dengan ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dr. Yusuf,
2: salam sehat selalu.
0: Salam sehat. Dok, kalau kita bicara krisis iklim global ya, dimana ini hampir 1,1 miliar anak di dunia terpapar setidaknya tiga bahaya iklim yang saling tumpang tindih. Tapi kalau kita bicara Indonesia nih, dok, sejauh mana krisis iklim ini telah mengubah pola penyakit pada anak di Indonesia dan apakah sistem kesehatan kita sudah mampu mengantisipasi perubahan tersebut?
2: Nah, kebetulan saya kemarin baru balik dari Kupang ya.
0: Ya.
2: Di Kupang tuh banyak sekali slogan di pasar-pasar yang menyatakan bahwa waspada terhadap perubahan iklim.
0: Ya.
2: Itu memang benar, nanti kalau terjadi perubahan iklim, maka bisa terjadi pertama kekeringan, gelombang panas.
0: Ya.
2: Dan karena panas banget, biasanya akan terjadi polusi udara.
0: Hmm.
2: Itu kata kunci yang kita harus waspadai. Artinya ketika kekeringan terjadi, maka air bersih akan kurang. Ketika air bersih kurang, maka bisa terjadi gizi buruk. Kita tahu kalau stunting itu terkait dengan air. Jadi air minum bukan hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan kembang seorang anak, tapi stunting itu ternyata bukan hanya gizi, tapi air minum juga harus baik.
0: Hmm.
2: Kalau air minumnya cukup, maka gizi akan baik dan tidak akan terjadi gagal tumbuh.
0: Hmm.
2: Nah, gelombang panas ini akan menyebabkan anak-anak terutama dehidrasi ya, kemudian bisa panas ya, head stroke, kemudian juga gangguan pernapasan. Nah, gangguan pernapasan kenapa terjadi? Karena tadi disebutkan, karena panas terik, maka debunya banyak.
0: Ya.
2: Karena debunya banyak, maka risiko asma, bronkitis, kemudian fungsi paru akan terganggu. Dan biasanya infeksi saluran pernapasan atas, ispa ya, batuk pilek itu pasti akan lebih tinggi. Nah, itu dulu yang kita harus waspadai.
0: Hmm. Isu perubahan iklim ini sudah menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan anak di Indonesia belum sih, dok? Karena ini dampaknya juga semakin nyata ini ya, kalau kita lihat.
2: Betul. Ya, kalau di kami, pengalaman saya, kalau di Kementerian Kesehatan itu biasanya kita ada rutin ya, ada rapat-rapat yang terkait dengan kebijakan, terkait dengan perubahan iklim ini. Dan biasanya di grup dokter juga ada beberapa kajian webinar yang mengingatkan terus bahwa jika terjadi krisis iklim, maka kesehatan anak akan terganggu. Gitu. Jadi otomatis semua lapisan tim kesehatan sih sepertinya sudah diingatkan ya, dari perawat, pendidikan, dari tim nakes, sanitasi, gizi maupun dokter, semua sudah siap.
0: Nah, dok, kalau kita bicara strategi kesehatan masyarakat ini, bagaimana untuk dapat mengurangi kesenjangan dampak krisis iklim antara anak di wilayah perkotaan dan pedesaan?
2: Ya, yang tadi saya sebutkan, kebetulan kan kemarin baru berminat
0: itu
2: terkait dengan pemberantasan penyakit TBC, TBC. Jadi saya ke sana, saya lihat memang udara sana sangat panas. Dan memang otomatis di sana debunya lebih tinggi ya.
0: Okay.
2: Tetapi saya lihat ini mungkin karena anak-anak di sana sudah terbiasa dengan panas ya, mereka tetap ceria-ceria aja. Artinya memang mungkin sudah terbiasa.
0: Yeah.
2: Jadi itu dampaknya. Tapi kalau di kota, saya lihatin kan mereka juga banyak kan mereka akan lebih aware terhadap misalkan bawa topi, bawa payung. Lalu kemudian di sekolah pun juga beberapa sekolah kan kalau di Jakarta pasti rata-rata sudah punya kipas angin dan juga ini ya
0: AC.
2: Ya, jadi itu cukup terkendali. Dan yang jadi masalah ya itu jika memang panas terik banget, kemudian anak-anak pulang ya jangan main-main di jalanan terlalu lama, itu aja sama kayak hujan. Jadi jangan pernah bercerita di RRI juga, jangan main di air hujan gitu kalau pas musim hujan.
0: Iya, mungkin ada klasifikasi khusus anak seperti apa nih yang rentan?
2: Ya, kalau saya selalu kan saya sering sebutkan kalau anak-anak itu harus tetap rajin diajak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena di sayur-sayuran buah-buahan itu banyak mengandung mikronutrien. Jadi selain kita mendapatkan makronutrien yang kita sebut dengan karbohidrat, protein dan lemak, itu adalah bagian dari energi tumbuh kembang mereka dan energi bekerja, bergerak, lari. gerakan menggunakan HP ya, Android. Nah, kemudian juga diingatkan mungkin ada waktunya. Jadi misalkan boleh main Android dari jam sekian sampai jam sekian. Saya tidak berdampak, itu ya nomor satu. Nah, yang kedua soal paparan ya, kalau terjadi suhu ekstrim.
0: Yeah.
2: Nah, nomor satu memang saya bukan sebagai pemimpin kebijakan. Yeah. Saya nggak berani ngomong soal itu. Yang saya sebutkan adalah antisipasi. Jadi kita sepakat bahwa prevention, pencegahan itu jauh lebih baik. Cerita di Prancis itu menceritakan bagaimana kita harus antisipasi. Jadi jangan sampai kita nggak siap. Nah, oleh sebab itu, memang dari sekarang anak-anak sudah dibiasakan, misalkan menggunakan baju yang baik, ya, katun yang baik, tinggal ventilasi bajunya cukup baik, kemudian pakai kaos dalam, karena sekarang anak-anak, saya nggak tahu juga apakah masih banyak yang pakai kaos dalam atau tidak. Kalau saya masih klasikal nih, masih pakai kaos dalam. Dan itu membantu menjaga juga kestabilan suhu tubuh kita. Dan kalau ada ekstrim panas juga, itu cukup aman. Pengalaman kita di suhu dingin, kaos dalam itu cukup menjaga juga supaya kita nggak terlalu kedinginan. Nah, kemudian soal antisipasi ya, dari ikatan dokter maupun perawat, ikatan bidan ya, itu pasti semua mereka sudah punya protokolnya disiapkan. Nah, kalau saran saya sih, literasi yang dilakukan RRI ini sangat baik. Bukan kita nyumpain gitu
0: ya,
2: mengantisipasi agar dapat diimplikasikan di Indonesia. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa kita sih cenderung, kalau pengalaman saya ya, pengalaman saya di luar juga, jadi orang Indonesia itu cukup kuat. Artinya ketika saya di Yordania, di Aman, di daerah sana, saya sangat kuat untuk menahan suhu panas 40 derajat ya. Karena kita terbiasa dengan suhu panas, terus kemudian hujan yang kencang juga kita cukup baik. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu cukup baik. Dan yang kita mesti ingat lagi, kalau pernah ke luar negeri itu kita bisa lihat awan di sana tuh tapis gitu loh. Awan bergerak. Kalau di Indonesia itu kan masih ada pergerakan awan ya. Artinya kelembapan kita meskipun panas, kelembapan kita masih ada gitu loh. Gak kering banget gitu ya. Jadi gak nyelekit banget gitu. Jadi kejadian yang di sana mungkin menurut saya sih lebih susah ya di Indonesia, karena kita kan masih ada laut, masih ada sungai gitu loh ya. Kemudian kita masih bisa melihat awan kita itu bergerak dengan baik. Artinya pergerakan tubuh dan pergerakan untuk kelembapan udara itu masih lebih terjaga di dalam kertasnya. Tapi antisipasi itu benar, kita harus siap-siap. Jika terjadi keadaan terburuk, ya kita mesti siap. Jadi seperti misalkan air ya, air kita mesti siap. Kemudian pompa air kita juga harus cukup bagus supaya sediaan air kita ada gitu ya. Dan juga memang literasi yang dilakukan seperti ini terkait dengan kita harus siap, anak-anak juga harus siap. Jangan sampai nanti anak-anak gak siap, orang tua juga gak siap. Apalagi yang sudah lansia ya. Banyak yang diberitakan kemarin lansia meninggal. Sebenarnya bukan hanya panas sih. Kalau suhu dingin pun mereka bisa beku, apalagi mesin pemanas mereka mati. Akhirnya mereka meninggal karena suhu yang ekstrim dingin ya. Jadi literasi hari ini ya terkait dengan kita antisipasi, siap-siap.
0: Ya, ini kan jadi momentum juga dok ya, karena di Hari Anak Nasional pada esok ya, 23 Juli, ini pemerintah mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Dan ini untuk bagaimana memperkuat literasi kesehatan terhadap masyarakat secara luas. Dok, tapi kalau kita bicara di Indonesia gitu ya, kan sebenarnya atau dari PBB atau UNICEF sendiri kan bukan kali pertama dok ya untuk merilis ancaman kesehatan untuk anak-anak di tengah krisis iklim yang global ini. Bagaimana untuk ini di 2021 sudah dirilis juga, di 2026 ini kembali dirilis, dan dampak yang memang dirasakan

tentang kesejahteraan.

ancaman-ancaman

0: ya, apakah masih terlalu berfokus pada respon darurat dibandingkan upaya mitigasi berbasis ilmu geologi, atau seperti apa, Prof?
1: Sekarang mulai tidak sebenarnya, terutama yang dilakukan di teman-teman yang ancaman geologinya cukup intensif ya, di gunung api, di kawasan longsor, itu udah tidak hanya respon, banyak yang mulai pencegahan, mitigasi, siap-siagaan itu dilakukan pun juga. Ancaman-ancaman yang cenderung kekeringan itu sudah dilakukan. Bahwa intensitasnya belum seperti harapan atau belum sesuai kebutuhan, ya, tapi setidaknya kecenderungan ke sana sudah mulai mulai terjadi. Jadi banyak kawan-kawan yang mulai bekerja di urusan atau di relung pencegahan, siap-siagaan, dan mitigasi.
0: Ya.
1: Walaupun mungkin kalau kita lihat pemerintah sendiri gitu, ada kecenderungan terkesan dalam tanda petik ya, ongkos itu cukup banyak dialokasikan di darurat, dan kadang lupa membuat kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dengan upaya-upaya pencegahan, mitigasi, dan siap-siagaan. Tapi banyak sudah arah sana itu sudah ya, mulai banyak.
0: Baik. Ya. Nah, Prof, kalau kita bicara perubahan iklim ini, bagaimana memengaruhi frekuensi dan tingkat keparahan bencana geologi seperti longsor tadi ya, meskipun penyebab utamanya berasal dari proses alam.
1: Iya, sebenarnya secara alamiah zaman itu memang ada gitu. Dan kita bisa berupaya mengelolanya gitu. Dan tentu yang perlu diperhatikan adalah di urusan manajemen bencana itu melihat siapa yang berpotensi berisiko gitu. Nah, jadi ketika kita mengelola ancaman, tentu juga memperhatikan bagaimana kerentanan warga dengan berbagai tingkat risiko yang dihadapi. Artinya bahwa kita perlu tahu tindakan-tindakan yang kita lakukan, investasi yang kita lakukan itu perlu mempertimbangkan tingkat potensi risiko terhadap warga.
0: Ya.
1: Ada kelompok rentan, kelompok risiko yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga penanggulangan bencana itu tidak bisa digeneralisir.
0: Ya.
1: Besok ya, itu hari anak.
0: Iya.
1: Ya, kita bicara hari anak. Iya. Maka kita perlu membaca potensi risiko yang berbeda
0: ya,
1: dari anak atau dibandingkan dengan keluarga.
0: Ya.
1: Berbagai tindakan yang kita lakukan tanpa sadar dalam meningkatkan risiko anak.
0: Ya.
1: Ya, jadi tata kelola sumber daya alam yang buruk sehingga meningkatkan risiko saat ini dan akan datang, itu akan memperparah anak.
0: Ya.
1: Kontak awal tadi misalnya ini dalam rangka hari anak gimana ya, gitu.
0: Ya, harus jadi momentum ya untuk meningkatkan literasi.
1: Kita
0: ya,
1: telah bertindak buruk terhadap anak-anak kita.
0: Okay.
1: Anak-anak kita adalah yang paling berisiko dibanding kita sendiri.
0: Iya.
1: Ya, menarik sebenarnya urusan adaptasi itu.
0: Ya.
1: Jadi adaptasi yang baik sebenarnya adalah adaptasi yang kita arahkan terhadap ancaman yang hadir dan cukupnya. Artinya jangan menggunakan sumber daya berlebihan terhadap mekanisme adaptasi itu. Adaptasi adaptasi terhadap panas misalnya ya, kita menggunakan ada pilihan dipasangin AC tentu jangan yang berlebih gitu. Adaptasi kekeringan kita bisa menggunakan banyak cara, salah satunya misalnya mencukupi kebutuhan air lewat pompa sumur dalam. Nah, tetapi ketika adaptasi itu berlebih, maka sebenarnya tanpa sadar kita menggadaikan masa depan anak-anak kita gitu.
0: Yeah.
1: Jadi sumur dalam untuk adaptasi pencukupan air pertanian karena perubahan iklim, tanpa sadar itu sebenarnya kita sudah mengambil hak anak cucu, karena pengisian akuifer air tanah dalam itu tidak secepat yang kita bayangkan gitu. Banyak tindakan-tindakan adaptasi yang menurut saya berlebih gitu, sehingga kita perlu berhati-hati gitu. Menggunakan kata adaptasi dan melakukan kata adaptasi. Yang lebih repot sebenarnya penggunaan sumber daya yang tidak digunakan untuk menjawab kebutuhan itu, tapi menjawab keinginan itu. Ya, jadi adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya energi, anggaplah batu bara, lantas minyak gitu, lantas kita bikin baterai nikel, tapi dilakukan dengan cara mengambil nikel itu dengan tidak baik gitu, sehingga jangan sampai beradaptasi tapi dengan meningkatkan risiko bagi orang lain atau bagi generasi yang akan datang. Pemenuhan tercukupan sumber daya itu harus dihitung betul gitu. Nah, ini simalakamanya ada di situ mas. Bapak, jadi kita sering melakukan adaptasi melebihi kebutuhan. Gitu.
0: Prof, jadi, kalau bicara
1: jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
0: Oke.
1: Yang berisiko semakin berisiko gitu. Nah,
0: Prof, kalau kita bicara strategi perlindungan kesehatan anak ini ya, bagaimana ini juga? Saya penasaran, kolaborasi antara ahli geologi, tenaga kesehatan masyarakat, dokter anak, dan pemerintah daerah ini bisa diperkuat gitu agar mitigasi bencana juga menjadi strategi perlindungan kesehatan anak ini, Prof?
1: Iya, gini, kalau apa, mungkin gini, kalau bicara soal dampak, anggaplah cuaca panas gitu ya, buat orang tua itu biasa mungkin, tapi buat anak kan itu potensi dampak yang serius sih.
0: Oh iya.
1: Nah, ini yang menjadi menarik gitu. Ada dampak kesehatan, ada dampak pendidikan gitu. Yang tergadaikan gitu, bagi anak. Mumpung kita sedang bicara anak-anak gitu.
0: Yeah.
1: Yang kadang kita lupa kaitannya dengan adaptasi atau cara hidup sekarang.
0: Yeah.
1: Sebagai proses adaptasi itu sering mengambil jatah anak, bahkan anak yang belum lahir. Jadi ada kebutuhan anak yang terambil, yang
0: terabaikan,
1: terabaikan. Gitu. Nah, saya pikir kita harus sama-sama nih lebih sadar iklim gitu di level keluarga, ya tentunya dengan misalnya dalam tanda petik ya, bijak dalam penggunaan sumber daya, lantas termasuk air, minyak misalnya gitu, dan tentu juga kalau di pemerintah juga ya mungkin minta anu lah apa lebih investasi yang lebih ramah anak dalam konteks iklim gitu.
0: Yeah.
1: Jadi buat sekolah yang lebih tahan bencana, kebutuhan yang lebih ramah iklim gitu. Dan ini yang menarik, kebutuhan anak-anak itu bukan hanya apa makan siang gitu.
0: Yeah.
1: Tapi banyak hal lain yang perlu dipikirkan. Yeah. Gitu. Yang sebenarnya yang baik adalah memastikan keluarga tempat anak itu lebih aman terhadap risiko itu.

Masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tak terkecuali di Jawa Timur. Untuk meningkatkan daya saing produk, pelaku UMKM berharap pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi biaya dan percepatan proses sertifikasi SNI. Laporan selengkapnya oleh

bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rri.

0: kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naipa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya.
0: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naipa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naipa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Pendengar, pemerintah saat ini terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Langkah ini menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang dimulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjadi simbol ekonomi baru, memperpendek rantai distribusi, serta memperkuat posisi tawar petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM. Dan tidak hanya itu, koperasi desa Merah Putih juga diarahkan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan sistem logistik nasional. Dengan begitu, rantai pasok dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan juga berkelanjutan. Lalu, seperti apa sebenarnya konsep koperasi ini dan bagaimana mekanisme pembentukannya serta apa yang bisa menjadi manfaat agar dirasakan langsung oleh masyarakat? Kami akan membahasnya dalam dialog interaktif Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kuatkan Rantai Pasok Nasional.
3: Dialog interaktif.
4: Sudah bersama kami via Zoom Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Bapak Joao Angelo De Sousa Mota. Pak Jo, bagaimana kabarnya hari ini Pak Jo?
5: Alhamdulillah
4: baik. Ya baik, kita bicara soal koperasi desa Kelurahan Merah Putih siang ini. Tapi sebelumnya boleh cerita dulu ya ke pendengar, sebenarnya apa itu Agrinas dan bagaimana perannya untuk mendukung sektor ekonomi kerakyatan? Silakan.
5: Agrinas itu adalah satu PT baru di Indonesia, kurang lebih sekitar 2 tahun, tetapi kita didirikan di atas sebuah institusi atau sebuah organ yang sudah berdiri 61 tahun lebih, yaitu di dalam PT Yogyakarya sebelumnya. Jadi Yogyakarya itu sebelumnya adalah sebuah perusahaan yang dinasionalisasi dari perusahaan Consultant Engineering Belanda, yang kemudian selanjutnya selama sekitar 71 tahun berkiprah di dalam dunia engineering consultant, sampai namanya diubah dan dijadikan sebagai rumahnya Agrinas. Sehingga Agrinas ini selain berfokus kepada kegiatan membangun mekanisasi dan teknologisasi pertanian, kita juga punya divisi engineering. Mungkin atas dasar pertimbangan itu, kemudian dari background saya yang latar belakang orang konstruksi, akhirnya Agrinas ditunjuk oleh pemerintah untuk membangun fisik gerai koperasi Desa Merah Putih dan seluruh sarana prasarana yang untuk menunjang kegiatan operasionalisasi daripada koperasi kelurahan daerah Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke.
4: Ya, itu ya gambaran tentang bagaimana Agrinas akhirnya dilibatkan dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Baik. Nah, dalam konteks program ini seperti apa kemudian penguatan bisnis dan juga distribusi pendampingan ataupun seluruhnya terintegrasi dalam Koperasi Desa Merah Putih dari Agrinas, Pak?
5: Baik, ketika kami ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan tersebut dan untuk membangun ekosistemnya, kami menggandeng Mabes TNI dengan melakukan perjanjian kerjasama karya bakti pada karya, sehingga untuk pembangunan fisik gerai tersebut kami serahkan kepada teman-teman dari Mabes TNI untuk membantu mewujudkan program besar atau program menjadi prioritas nasional pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Dan kenapa kami mengajak Mabes TNI? konsumennya dan juga mereka sendiri menjadi pengawas daripada kegiatan rasionalisasi tersebut. Sehingga setiap masyarakat yang bekerja, setiap orang yang bekerja di setiap gerai itu wajib hukumnya orang-orang yang dari desa itu sendiri, sehingga dari mereka di desa oleh desa untuk Indonesia gitu. Itu yang sedang kita bangun gitu.
4: Ya, itulah dibutuhkan pendampingannya dari berbagai pihak sehingga koperasi desa ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak Jo, sejauh ini bagaimana kemudian respon dan juga kesiapan dari pemerintah daerah untuk bersinergi ya dengan Agrinas untuk mengembangkan koperasi Desa Merah Putih?
5: Ya, kami sebagai operasional dan bagian daripada operasionalisasi sangat berharap bahwa semua pemerintah daerah harus terlibat aktif dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan regulator bagaimana memastikan bahwa operasionalisasi yang kami lakukan ini benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai daripada prinsip koperasi, yaitu one man, one vote, sehingga kehadiran koperasi Desa Merah

0: bisa berjalan secara transparan, akuntabel, dan dikelola secara profesional. Itu tujuan kehadiran kami. Tetapi yang sebagai pemilik daripada koperasi tersebut adalah bapak-bapak semua, karena koperasi Desa Merah Putih ini dibangun dengan anggaran dari APBN, sehingga seluruh masyarakat desa itu adalah pemilik daripada koperasi tersebut tanpa harus memberikan yuran wajib dan yuran pokok. Karena seluruh anggaran fasilitas pembangunan baik itu gerai maupun operasional itu ditanggung oleh negara, dan keuntungannya akan dibagikan 97% seluruhnya kepada masyarakat desa. Jadi ini benar-benar suatu kegiatan yang sifatnya kolegial, kolektif kolegial. Jadi bapak-bapak adalah konsumennya, bapak-bapak adalah pemiliknya, dan bapak-bapak juga adalah penerima manfaatnya. Jadi tujuan daripada koperasi ini adalah bagaimana menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh warga desa.
1: Ya, sudah terjawab ya. Ya, sudah terjawab ya Pak Muhammad di Purworejo bagaimana tentang kehadiran koperasi Desa Merah Putih ini untuk membangun ekonomi masyarakat di desa itu sendiri. Nah, Pak Jo, salah satu tujuan utama dari koperasi ini adalah memperpendek rantai distribusi. Bisa dijelaskan mungkin bagaimana strategi konkret dari Agrinas untuk mewujudkan rantai pasok yang lebih singkat dan juga efisien?
0: Baik, terima kasih. Jadi dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, selain kita sebagai patron dari kegiatan sosial, kegiatan ekonomi di desa, Koperasi Desa Merah Putih itu adalah sebuah infrastruktur yang dibangun negara untuk bisa menjadi rumah bagi negara bisa mendistribusikan semua produk-produk subsidi untuk dijangkau secara langsung oleh masyarakat desa, sehingga aksesibilitas daripada pemerintah untuk menjangkau setiap warga yang harus mendapatkan dukungan, yang berhak mendapatkan barang-barang subsidi, bisa dirasakan secara langsung dan bisa berdampak secara langsung kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Jadi tujuan daripada Koperasi Desa Merah Putih itu untuk membebaskan masyarakat dari keterbatasan yang selama ini menyebabkan atau sebaratnya rantai yang mengikat leher masyarakat desa, dan ini akan kita putus dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, di mana nanti kita akan menyiapkan logistik sehingga kita pastikan bahwa barang-barang dari yang selama ini yang dinikmati oleh masyarakat kota atau yang selama ini dinikmati masyarakat desa dengan harga yang sangat mahal, atau bila warung-warung yang jual di desa-desa itu dengan harga yang profit yang sangat tipis, dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih kita bisa mendistribusikan secara langsung sehingga biayanya menjadi jauh lebih murah, dan masyarakat di desa yang warung-warung kecil di sekitar rumah kita itu akan memiliki margin yang jauh lebih besar sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan mereka secara langsung dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tersebut.
1: Ya, jadi tidak perlu khawatir ya tentang harga dan juga bagaimana pasokan di Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga cukup bersaing, bahkan jauh lebih murah, bisa dikatakan seperti itu ya, Pak Jo, sehingga masyarakat bisa mengakses kebutuhan di sana ya.
0: Artinya dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, kita hendak mewujudkan fair price. Fair price ya, untuk petani, fair price untuk masyarakat, dan fair price untuk juga para produsen.
1: Perlu dipikirkan juga ya bagaimana asal dari petani, sehingga petani lebih sejahtera juga dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih.
0: Sangat, Koperasi Merah Putih hadir untuk mendampingi petani di desa-desa.
1: Ya, nah dalam praktiknya kan tentu pasti ada tantangan yang dihadapi ya, untuk bagaimana membangun rantai pasok dari desa ke
0: bisa stabil.
1: Ya. Baik, menarik sekali ya untuk mengulik bagaimana lebih dalam lagi tentang strategi rantai pasok, kemudian distribusi koperasi Desa Merah Putih ini. Ya Pak Jo, bagaimana kemudian strategi dari Agrinas untuk menjaga kualitas produk ya, dan juga stabilitas harga ini juga penting di tingkat produsen maupun konsumen sehingga masih terjangkau oleh masyarakat di sana.
0: Ya, memang untuk distributor untuk menjamin suatu produk itu pastinya nanti kita akan menyiapkan cold storage, kemudian kita juga akan menyiapkan sistem bagaimana untuk menangani setiap produk yang masuk ke tempat kita. Artinya kita akan terus belajar bersama-sama, kita membangun jalur distribusi ini baik, bagaimana menyiapkan, memastikan bahwa produk-produk yang nanti kita jadi off-taker mampu kita distribusikan kepada masyarakat dengan kondisi yang masih memenuhi food safety ya, memenuhi aturan-aturan yang layak, aturan-aturan yang memastikan bahwa gizi atau barang yang dikonsumsi itu memang masih terpenuhi di dalam apa yang kita distribusikan setelah kita ambil atau setelah kita menjadi off-taker dari petani-petani di desa gitu.
1: Baik, kemudian bagaimana untuk memastikan agar kualitas produk dari koperasi ini tetap terjaga dan juga mampu ya bersaing di pasar dengan produk-produk lainnya juga?
0: Untuk menjamin bahwa kualitas barang tersebut ya, kita dengan melakukan penanganan, umpamanya kita harus lakukan wrapping, kita lakukan harus dimasukkan di cold storage, yeah. Dia umur daripada buah atau tomat atau sayur yang kita beli itu atau yang kita akan distribusikan itu tetap fresh dan layak dikonsumsi dan memenuhi standar safety food gitu. Kemudian untuk bisa berkompetisi otomatis karena kita ambil langsung dari petani, kita pastikan bahwa harga yang kita tawarkan ke konsumen itu adalah harga yang fair. Jadi fair buat petaninya, fair buat konsumennya. Contohnya umpamanya tomat, mungkin selama ini kalau kita jual 10.000, harga yang dibayar oleh konsumen itu 10.000, harga yang diterima petani itu hanya 3.000.
1: Yeah.
0: 10% itu mungkin dinikmati oleh middleman dan 30% sebagai profit end sellers ya, resellernya gitu. Jadi nah, harapan kita ke depan kita bisa jual langsung ke masyarakat umpamanya dengan harga 8.000, tetapi si petani bisa mendapatkan harganya dengan 6.000, sehingga benar-benar dia harga yang kita bayar itu menggambarkan kesejahteraan daripada petani di desa gitu.
1: Dengan memperpendek distribusi tadi ya, sehingga keuntungan dari petani bisa lebih lagi untuk bagaimana kesejahteraan mereka juga. Nah, kita tahu bahwa keberhasilan koperasi ini juga bergantung pada kualitas pengurusnya ya, Pak Jo. Bagaimana kemudian strategi dari Agrinas untuk menyiapkan sumber daya manusianya sehingga punya kemampuan manajerial dan juga bisnis yang lebih memadai?
0: Jadi kegiatan koperasi ini sebetulnya itu kita menjamin sistem digitalnya itu untuk membantu. Tetapi keberhasilannya itu murni ditentukan dari partisipasi kolektif kolegial dari masyarakat desa itu. Jadi ini adalah kegiatan bersama untuk menyiapkan sumber daya manusia. Ini sebetulnya kan dengan ada SPPI yang sudah terlatih dan mereka berasal dari latar belakang ilmu yang berbeda, nah, kita harapkan mereka nanti akan menjadi pendamping yang juga bisa menggali potensi-potensi ekonomi di desa itu sehingga tumbuh yang namanya organik intelektual. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan di situ berdasarkan dari ilmu yang dimiliki oleh para SPPI nanti itu akan mengeksplor dan membuat bisa berdiskusi, kita bisa merencanakan bersama SIPA bagaimana bapak-bapak sekalian menginginkan koperasi ini nanti berjalan ke depannya. Karena kami hanya menyiapkan infrastruktur, baik itu dari pembangunan fisik gerainya maupun segala sarana prasarana, serta memastikan bahwa operasionalisasi daripada semua gerai koperasi tersebut dilakukan dengan digital, transparan, akuntabel, dan kami hadir untuk mendampingi bapak-bapak. Jadi kami ini adalah ditugaskan untuk membantu teman-teman di desa, dan orang-orang yang akan bekerja di situ pun adalah harus dari desa itu sendiri. Itu hukumnya wajib, karena koperasi Desa Merah Putih ini milik seluruh bapak-bapak di desa, dan kami ini hanya sebagai alat. Dan anak-anak yang nanti akan bekerja di koperasi tersebut adalah anak-anak bapak-bapak sekalian, dan mereka akan didampingi oleh SPPI untuk memastikan menggali potensi ekonomi di desa itu sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi koperasi Desa Merah Putih ini adalah memastikan bahwa negara hadir untuk mendampingi, untuk menjadi orang tua bagi semua kegiatan ekonomi di desa itu, sehingga harapan kita masyarakat di desa bisa segera hidup dengan kondisi yang jauh lebih baik dan bisa lebih sejahtera. Kita paham bahwa masyarakat desa ini sekarang ini apabila bekerja di desa itu upahnya sangat rendah. Kemudian kita paham bahwa kondisi yang sangat sulit ini sehingga kebanyakan tanah atau lahan-lahan pertanian ini dikuasai oleh kelompok-kelompok yang punya uang. Kemudian kita paham bahwa masyarakat desa ini selama hidup dalam ketidakadilan, ketidakadilan dalam keterpihakan negara bagi mereka. Nah, ini sekaranglah Koperasi Desa Merah Putih bersama dengan bapak-bapak semua sebagai pengurus akan menggerakkan ekonomi dari desa oleh desa untuk Indonesia. Itulah harapan kami.
1: Baik, terkait dengan permodalan tadi ya, bagaimana koperasi bisa mengakses permodalan dari bank-bank Himbara, kemudian tidak memicu khawatiran ya dengan hadirnya Agunas, tapi masyarakat baik juga bisa lebih berdaya lagi di Koperasi Merah Putih ini ya Pak Jo ya.
0: Jangan khawatir, kehadiran Agrinas itu hanya sebagai pembantu dari bapak-bapak.
1: Justru untuk mendampingi ya di awal.
0: Kami benar-benar untuk melayani bapak-bapak sekalian, memastikan bahwa bapak-bapak bisa memiliki akses kepada finansial yang nanti akan didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Artinya bahwa kegiatan akses kepada finansial di sini secara profesional, ya, di mana kita mengakses kredit-kredit kur maupun PMN, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dari bank-bank Himbara yang akan ada di desa-desa tersebut dengan bunga yang manusiawi atau bunga yang adil.
1: Yeah.
0: Jadi kenapa bisa memberikan bunga 8% kepada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, di Jakarta, tapi tidak bisa menghadirkan bunga yang murah untuk masyarakat di desa? Nah, oleh karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan bahwa masyarakat di desa ada keterpihakan kepada masyarakat desa dengan mendapatkan kredit-kredit yang murah, tetapi tetap itu menjadi dikelola secara profesional sehingga tidak menimbulkan kerugian di semua pihak, baik itu bagi bank Himbara maupun kepada masyarakat.
1: Baik, Pak Jo, bagaimana kemudian Agrinas mengantisipasi adanya risiko koperasi yang kurang aktif, mengingat puluhan ribu koperasi seluruh Indonesia, mereka pasti punya kendala ataupun hal-hal lainnya. Ini bagaimana Agrinas untuk mengantisipasi hal ini?
0: Ya, jadi permasalahan sini di Koperasi Desa Merah Putih itu sudah terbentuk secara otomatis karena dialah pemilik.

0: nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
1: Habis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong namanya koran.
2: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
3: Pemerintah merilis undang-undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII yang menawarkan insentif pajak penghasilan hingga 0% selama maksimal 50 tahun beserta keringanan PPN dan PPNBM. Langkah ini dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan baru di tingkat global. Tetapi efektivitas insentif ini kini bergantung pada peraturan Menteri Keuangan yang sedang disusun terutama dalam menyesuaikan aturan dengan kesepakatan pajak minimum global. Lantas seberapa siap Indonesia mengelola pusat finansial internasional ini tanpa mengorbankan penerimaan negara ataupun aturan global? Pagi ini kami akan membahas tema tersebut, undang-undang PFII atur insentif pajak penghasilan 0% selama 50 tahun bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti.
4: Wawancara Pro 3.
3: Wester, kalau dari Anda sendiri atau INDEF sendiri, pandangannya seperti apa terkait dengan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia ini?
5: Ya, ini ada plus minusnya ya Mas ya, untuk bisa terkait dengan pembentukan PFII ini ya. Dampak positifnya itu pertama ada potensi investasi masuk ya, investor masuk, artinya di sini negara punya sumber pendanaan dari luar APBN gitu ya. Yang kedua, kalau kita lihat lagi, kita bisa melihat bahwa ini adalah sumber potensi pendanaan yang murah gitu. Nah, namun demikian di sisi lain ada dampak negatifnya gitu kan. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya karena hingga ada insentif pajak 0%, berarti negara punya potensi revenue, tapi ternyata karena PPH-nya itu 0%, maka ini potensi penerimaan negara itu hilang. Itu sih Mas.
3: Oke. Dan seberapa besar penghasilan negara sektor pajak ini kalau dikira-kira akan hilang dengan adanya PFI ini?
5: Ya, kalau kita lihat dari PPH saja kan at least 5% ya, belum PPH badan gitu ya, itu sekitar 10-12%

0: itu tidak hilang. Dan yang kedua, dengan adanya klaster-klaster pemberian insentif itu juga menstimulasi ya, mendorong investor untuk invest lebih banyak gitu, sehingga negara punya potensi penerimaan investasi yang besar gitu, meskipun ya pajaknya kecil nggak apa-apa, itu kan sumber pendanaan yang murah gitu, misalnya seperti itu sih Mas Rudi.
1: Ya, tapi seberapa besar bentuk klasifikasi yang Anda sampaikan tadi, terutama insentif 0% itu hanya big amount saja yang masuk ke Indonesia, ini akan betul-betul menjadi sebuah daya tarik tersendiri, Bu?
0: Nah, ini sebenarnya harus ada risetnya dulu ya, sehingga kita bisa menentukan klasifikasi grup-grupnya gitu ya, karena saya cenderung mendorong kebijakan itu harus berdasarkan riset gitu ya, policy based on evidence. Nah yang kedua, kalau kita lihat ya investasi saat ini memang kan cenderung masih kurang ya, saya katakan kurang terutama untuk sumber pendanaan yang murah, karena banyak ya misalnya proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan pendanaan sangat besar, namun karena pendanaan itu berasal dari jangka pendek, katakanlah dari perbankan itu, maka bunganya pun sangat tinggi dan ini menurut saya tidak kompetitif. Nah, dengan adanya PFII ya, menurut saya itu juga satu apa chance ya, kesempatan untuk bisa mendapatkan investasi dari sumber pendanaan yang jangka panjang dan jauh lebih murah daripada ini ya apa namanya dari domestik. Namun demikian, tentu saja dengan adanya PFI ini kita harus garis bawahi ini bukan apa yang tidak komplit terhadap money laundering gitu ya. Jadi harus tetap comply pada undang-undang anti money laundering.
1: Gitu, Mas. Tapi Bu Esther, gimana strategi PFII nantinya yang Anda usulkan mungkin dalam menarik investasi jangka panjang tadi, karena ada klaster tadi ini kan artinya ingin mengejar yang big amount supaya mendapatkan 0% tadi. Tapi sementara pembiayaan infrastruktur itu saja masih dari perbankan yang saat ini belum kompetitif yang Anda sebutkan tadi. Gimana nih?
0: Iya, sebenarnya kalau kita lihat investor tuh apa sih sebenarnya yang diinginkan? Pertama adalah trust, kredibilitas dari proyek itu sendiri ya, dari pemerintah katakanlah ya, kredibilitas bahwa Indonesia nanti memang ketika dibangun infrastruktur dia akan mengenerate ya income atau istilahnya investor dapat gain dari situ. Nah, yang kedua, ketika kita lihat ya investor itu tertarik karena apa sih? Ya, karena prospek pasarnya. Karena Indonesia juga relatively kalau dari sisi pasar itu sangat cerah ya, karena penduduknya banyak, potensi sumber daya alamnya banyak, potensi sumber daya manusianya juga banyak gitu. Nah itu juga merupakan prospek dari pasar. Nah yang harus diperbaiki adalah how to deal with the investment gitu ya, with the investor gitu. Nah sehingga yang harus diperbaiki misalnya governance-nya, jadi tidak membuat perizinan yang bertele-tele ya, kalau bilang perizinan 3 hari ya 3 hari selesai gitu. Nah sehingga yang nanti terakhir adalah feasibility study-nya seperti apa gitu.
1: Cukupkah dengan itu untuk memperkuat tingkat kepercayaan investor terhadap kredibilitas kita di luar sekedar mengandung
0: dan tata kelolanya itu cepat, transparan, dan disinilah kredibilitas pemerintah ini sangat ditentukan gitu Mas Budi.
1: Kalau di Singapura pusat keuangannya sendiri gimana itu?
0: Kalau Singapura apa memang dari dulu itu dia stick on the national planning gitu. Jadi dari waktu ke waktu meskipun ganti presiden mereka tidak apa tidak berubah, dia tetap stick pada national planningnya.
1: Okay.
0: Nah, seharusnya itu juga dilakukan di Indonesia sehingga arah pembangunannya jelas hari ini ngapain, yang next ngapain kayak gitu.
1: Oke, stick pada arah pembangunan nasional mereka. Apakah mereka juga memberikan insentif pajak seperti yang ditawarkan kita 0%? Tetapi sebelum itu, sebenarnya gimana sih Bu aturan yang mengatur penyesuaian pajak minimum secara global? Ada nggak ini Bu? Apakah 0%
0: ada,
1: masih di sini?
0: Ada. Global minimum tax itu ada dan sudah digodok dan sudah implemented. Itu artinya kita sudah tidak punya luxury ya, karena antar negara itu beda tipis gitu pajaknya gitu kan. Nah sehingga apa yang bisa ditawarkan kalau pajak insentif fiskal itu sudah beda tipis atau bahkan tidak ada perbedaan antar negara, maka yang harus ditawarkan adalah climate investment yang sangat kondusif itu. Nah sehingga di sini butuh satu kredibilitas dari pemerintah Indonesia agar bisa track the investment gitu masuk ke Indonesia, atau nggak usah investasi asing ya, investor domestik ini kan juga banyak, mereka juga investor domestik ini banyak menanamkan uangnya ya di luar negeri. Kalau mereka bisa diyakinkan, saya rasa ini juga sumber pendanaan yang potensi malah dari domestik itu lebih bagus gitu.
1: Lebih bagus atau kemungkinan lebih besar juga?
0: Lebih besar dan mungkin jumlahnya lebih besar gitu.
1: Okay. Kalau begitu, menurut Anda poin penting apa yang harus tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan nanti terkait dengan hal ini?
0: Iya, targetnya harus jelas ya. Berapa insentif yang fiskal yang keluar, misalnya katakanlah insentif pajak yang sudah diberikan, dan berapa investasi yang bisa didorong untuk ada di Indonesia itu harus jelas. Jadi jangan sampai insentif fiskal yang sudah dikeluarkan itu ternyata malah negara rugi gitu loh. Itu sih.
1: Oke. Mencegahnya seperti apa hal itu? Transparan cukup atau bagaimana?
0: Transparansi, kredibilitas pemerintah, aturan main yang jelas gitu ya. Nah itu yang terakhir adalah ini kondusif dari climate investment.
1: Jadi selain diskon pajak ada hal lain tuh ya yang memang harus disiapkan di situ ya, climate investment.
0: Betul, dan bukan hanya insentif fiskal tetapi harus coherence gitu ya, antar apa kebijakan itu harus coherence.
1: Ya karena jangka panjang loh, 50 tahun ini.
0: Iya makanya jangan sampai negara tekor kan nggak dapat penerimaan pajak 50 tahun gitu loh.
1: Nggak ada masuk itu kan pajak, harus berpikir satu.
0: Iya.
1: Ya, gimana ini? Gitu
0: betul,
1: kan?
0: Betul Mas Rudi.
1: Oke, terakhir apa yang bisa Ibu sampaikan mungkin dari sisi optimismenya juga, tetapi apa yang perlu dibangun juga untuk mendapatkan nilai lebih, nilai tambah dari kehadiran PFI ini, Bu Esther?
0: Saya rasa dengan adanya investasi yang di Indonesia itu prospeknya, saya rasa kalau kita bicara prospek ekonomi ini relatif masih cerah, asalkan ya bagaimana kita bisa mendorong investasi agar mereka tidak hanya masuk pada portfolio investment saja tetapi lebih ke investasi ke sektor real sehingga manfaatnya bisa lebih terasa bagi masyarakat, katakanlah untuk penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga hal itu bisa mendorong tidak hanya investasi yang masuk, tetapi juga mendorong ekspor yang punya nilai tambah yang bisa akhirnya nanti akan mendrive devisa negara lebih banyak ke Indonesia. Demikian Mas Rudi.
1: Jadi prospek pasar yang luas itu sebagai modal ya, Bu, ya? Tetapi perlu didukung dengan yang lainnya.
0: Betul. Betul, Mas Rudi.
1: Ya. Oke, Sir, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah ngobrol.
0: Sama-sama, Mas Rudi. Sehat selalu.
1: Demikian tadi Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau IDEF, Esther Sri Astuti.
2: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat.

0: kondisi ini meski disebut ekstrim cuaca tersebut, namun BPBD tidak mengeluarkan status siaga. Laporan selengkapnya oleh Hendra Asa.
1: Disertai angin kencang menghantam daerah Kepulauan Talaut sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Kondisi ini berdasar dari data peringatan dini cuaca BMKG Sulut, puncaknya di daerah Sangihe dan meluas di daerah Talaut. Adrianus Sipuru, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut, mengatakan himbauan mitigasi bencana sudah disampaikan kepada masyarakat, namun BPBD belum menyatakan siaga terhadap kondisi ini.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI.

0: Kabar sehat ya, Pak Cecep ya?
1: Baik-baik, Alhamdulillah. Mohon maaf, tadi saya sedang diam.
0: Ya, Pak, kalau untuk kabar 71 desa di Kabupaten Tasikmalaya yang dikabarkan terdampak kekeringan, update-nya seperti apa, Pak?
1: Saya perlu sampaikan bahwa kondisi El Nino sekarang ini di wilayah kami di Kabupaten Tasikmalaya termasuk yang cukup terdampak karena wilayah kami ini terbentang dari dataran tinggi sampai ke dataran rendah. Di antara yang paling terdampak adalah di wilayah barat dan selatan, karena barat dan selatan ini berbukit-bukit dan posisi airnya itu ada di bawah, sehingga permukiman penduduk yang ada di dataran tinggi itu sangat kesulitan sekali dengan kebutuhan air, sehingga kami pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berkoordinasi dengan semua stakeholder, termasuk kami di Kabupaten mengkonsolidasi BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, untuk sama-sama mengulurkan tangan, mengkonsolidasikan potensi yang dimiliki di CSR-nya untuk bisa mendistribusikan air bersih yang difasilitasi oleh BPBD kami di Kabupaten Tasik. Setiap hari kami mengkonsolidasi kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 kecamatan dalam satu hari. Karena kebutuhan air di wilayah-wilayah perbukitan itu sangat kritis saat ini. Maka melalui RRI ini saya berharap ada intervensi dari pemerintah pusat agar kebutuhan air bersih khususnya yang ada di wilayah-wilayah kekeringan itu segera bisa kita tertangani, khususnya untuk kebutuhan air bersih. Demikian, Bapak.
0: Ya, Pak, kalau dengan adanya 71 desa yang terdampak kekeringan ini, apakah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melihat kondisi ini sebagai bencana musiman yang berulang atau sebagai krisis tata kelola air yang memang membutuhkan perubahan kebijakan jangka panjang?
1: Sesungguhnya kalau saya lihat ini sebenarnya harus ada tata kelola yang dirumuskan kembali, karena kejadian kemarau panjang seperti ini memang sudah pernah terjadi, tapi sangat jauh mundur ke belakang, atau tahun berapa, mungkin ada 10 tahun ke belakang. Biasanya tidak pernah lewat dari 2 bulan. Nah, ini sekarang kekeringan sudah mulai bulan kerasa, dari mulai Mei, Juni, sekarang Juli, sudah hampir mau 2 bulan setengah, hampir mendekati 3 bulan. Maka kami sesungguhnya dalam perumusan kebijakan di lokal, dalam RPJMD kami, kita punya program namanya Tasik Hejo, di mana salah satu program yang kita gulirkan itu adalah 3L. L pertama, lubung-lubung itu hutan, lubutannya harus kita jagain. Yang kedua, lewi-lewi itu air aliran sungai. Maka aliran sungainya harus kita jaga, jangan sampai ada yang buang sampah ke sungai. Yang ketiga, jaga lembur-lembur itu tempat permukiman penduduk, jangan sampai sampah di mana-mana, terus ada yang bakar sampah di mana-mana dan lain-lain, sehingga itu semua yang akan mengganggu, merusak ekosistem alam yang kita, di mana kita tumbuh atau kita hidup. Oleh karenanya program yang sudah kita rumuskan dari sejak saya menjabat sebagai bupati di tahun 2025 pertengahan di bulan Juni itu sudah berjalan. Namun tentu namanya merehabilitasi hutan yang sudah kandung rusak, berlaku penebangan pohon yang tidak terkendali, termasuk juga kawasan-kawasan yang dikuasai oleh maka saya punya program namanya 3P. 3P itu pertama harus utamakan people-nya, manusianya dulu.
0: Yeah.
1: Yang kedua planet harus jaga alamnya. Yang ketiga baru profitnya. Jadi tidak boleh masyarakat atau korporasi selalu hanya berpikir tentang profitnya saja, sementara memikirkan tentang manusianya atau people-nya, memikirkan tentang planetnya tidak diutamakan. Oleh karenanya program Pagi Hijau itu kita ingin mereka peri apa yang sudah terjadi hari ini. Dampak kekeringan sudah kita rasakan, ini adalah dampak dari kebijakan dan perilaku kita sendiri di tahun-tahun sebelumnya.
0: Ya.
1: Oleh karenanya mudah-mudahan kebijakan yang sudah kita rumuskan ini bisa didukung oleh pemerintah provinsi, juga didukung oleh pemerintah pusat, terutama oleh semua masyarakat, karena kita sadar bahwa jika kita merusak alam dan kerasa sekarang madorotnya oleh kita sendiri, begitu.
0: Ya, jadi kalau yang dilakukan saat ini distribusi air bersih atau seperti apa, Pak Cecep?
1: Kalau yang praktisnya ya, praktisnya dalam kondisi sekarang, saya mengkonsolidasikan tadi BPBD untuk mendistribusikan tangki-tangki yang kita miliki ke kecamatan-kecamatan yang kritis. Ada sumbernya, sumber airnya ada dari PDAM. Kebetulan kita punya BUMD milik kabupaten, PDAM, dan PDAM itu sumber yang kita ambil airnya. Operasionalnya kita kroyokan dibantu oleh BUMD milik Pemda yang lain, ada dari PPR Alta Sukapura, Tagalunggung, CIJ, dan dari BJW untuk membantu operasional mendistribusikan air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. Tapi tentu bantuan yang kita distribusikan ini belum bisa menutup kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Maka harapan kami baik dari government atau dari dunia usaha yang mau bersama-sama kita berkontribusi membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih, yeah. Kami pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan terbuka untuk sama-sama kita berbuat kebaikan.
0: Iya, yeah. Belum ada respon Pak dari provinsi ataupun pusat. Karena kan kalau kita lihat ini, kalau tidak salah Pemkab Tasikmalaya sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan ya Pak ya.
1: Ya, sejauh ini ada dari Basarnas yang ada lokasi kantornya di wilayah kami, tapi tentu masih terbatas.
0: Okay.
1: Dari provinsi kami sedang menunggu bantuan untuk tambahan armada untuk mendistribusikan air bersih, kira-kira begitu.
0: Pastinya dari BNPB pusat berarti ya.
1: Ya betul.
0: Ya kalau provinsi belum ya, Pak Cecep ya.
1: Dari provinsi kita sedang menunggu bantuan untuk armada pendistribusi air.
0: Oke, berarti sudah ada respon, tinggal menunggu saja.
1: Ya,
0: Pak Cecep.
1: Betul.
0: Nah ini status siaga darurat bencana berlaku atau ditetapkan dari kapan sampai kapan ini, Pak Cecep?
1: Dari awal Juli.
0: Awal Juli.
1: Dari awal Juli ya, mulai riak rasa masyarakat itu di akhir Juli. Di awal Juli kita tetapkan, dan setelah itu kita setiap hari mendistribusikan bantuan air ke daerah-daerah yang rawan air bersih.
0: Okay. Pak, ini kan yang terdampak dari kekeringan ini ada sektor pertanian gitu ya. Lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan masyarakat di sana, Pak Cecep?
1: Kalau sejauh ini kami pantau kesehatan masyarakat alhamdulillah masih relatif terkendali. Kaitan tadi disampaikan sawah, tempat-tempat kolam memang sudah banyak yang mengalami kekeringan, namun alhamdulillah sebelum masuk El Nino kita sudah sampaikan ke masyarakat lewat sosialisasi berbagai tingkatan baik di desa, kecamatan atau kabupaten bahwa hasil panen terakhir mohon tidak dijual seluruhnya, tapi harus disiap untuk menghadapi kemungkinan El Nino yang akan terjadi dalam waktu yang akan datang. Dan benar, sekarang sangat bermanfaat sekali lumpung-lumpung di masyarakat itu untuk bisa menjadi bantalan konsumsi untuk pangan masyarakat.
0: Nah, ini kan juga yang menjadi tantangan pemerintah kabupaten, bagaimana mengembangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan ya Pak ya, agar pembangunan tidak justru memperbesar risiko kekeringan ya, Pak Cecep.
1: Betul. Jadi saya sudah membuat peraturan bupati terkait dengan tidak boleh ada penebangan pohon di wilayah-wilayah yang pertama tadi saya sampaikan wilayah tangkapan air,
0: ya.
1: Yang kedua di wilayah yang memiliki kerawanan pergeseran tanah, yang ketiga di wilayah-wilayah yang memang posisi tanahnya itu sudah relatif kritis. Maka program kami dalam APBD 2026 sudah dijalankan bagian membagikan bibit aren, membagikan bibit bibit buah-buahan agar bibit-bibit itu bisa ditanam oleh masyarakat di wilayah-wilayah yang memiliki kekritisan tadi. Karena aren, jenis buah-buahan tidak boleh ada penebangan pohon. Jadi saya selalu menyampaikan walaupun itu tanah warga, tanah milik rakyat, tapi tidak boleh ditebang karena jika ditebang pasti akan lebih memiliki kemadorotan yang lebih besar. Maka

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, nanti Anda boleh bergabung di line telepon kami di 0811-670-78850. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini, ada Ustaz Dr. Haji Muhammad Ridwan Jalil MPD untuk menemani kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Selamat pagi Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustaz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait 3 penyakit masyarakat ya Pak Ustaz.
1: Ya, oke. Okay. Ya.
0: Baik pendengar, kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita. Silakan Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Saudara-saudara kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh. Dan juga diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bernapas. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara muslimin muslimat rahimakumullah, keberlangsungan kehidupan manusia seharusnya dilakukan dengan cara baik karena menyangkut kelangsungan perkembangan daripada manusia itu sendiri, termasuk generasi muda kita. Semestinya generasi muda kita adalah harapan bangsa. Namun secara realitas ada rasa kekhawatiran kita bahwa generasi muda saat ini sudah banyak terkena wabah penyakit masyarakat. Apa itu penyakit masyarakat? Nah, dalam kesempatan ini kita batasi karena waktu. 3 penyakit masyarakat itu adalah, pertama, minuman keras. Kedua, judi. Dan ketiga, pergaulan bebas dan ujung-ujungnya seks bebas. Saudara muslimin muslimat rahimakumullah, 3 penyakit masyarakat ini yang akhir-akhir ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Pertama, minuman keras. Dengan minuman keras itu membuat akal pikiran manusia menjadi rusak, hilang akalnya. Bahkan tidak saja hilang akalnya, tetapi juga membuat keonaran di sana sini. Dalam pandangan Islam, minuman keras itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri. Qul fihima ismun kabir. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, maksudnya orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang masalah khamar dan judi. Nah, kata khamar di sini adalah sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Ya. Yang sejak dari dulu sudah dikenal minuman yang menghilangkan akal, yaitu mabuk manakala kita minumnya. Nah, itu disebut khamar. Nah, di dalam kaidah usul fikih, ya, kullu muskirin khamar. Setiap yang memabukkan adalah khamar. Nah, dalam konteks sekarang ini, yang membuat hilang akal, mabuk, tidak sadar, bukan hanya sekedar minuman, tapi banyak inovasi-inovasi lainnya seperti narkoba, ya, narkotika, baik itu jenisnya sabu-sabu, jenisnya morfin, dan ini merusak jaringan saraf kita. Tidak sedikit anak-anak muda kita maupun orang-orang tua yang rusak pikirannya. Ya. Banyak anak-anak yang anak-anak jalanan ngelem, ya, mencium-cium minyak motor, dicium-ciumnya, dihisap-hisap, dihirup-hirupnya, ya. Lem. Dan itu mereka menikmati. Ya. Apalagi sabu-sabu. Awalnya di kampung-kampung itu ditawari gratis. Ya. Tapi lama-kelamaan kecanduan akhirnya bayar. Harganya mahal. Lalu enggak ada duit, mencuri, sawit dimaling. Ya, buah kelapa, buah pisang, sampai-sampai besi pagar, sampai ke pas besi-besi kuburan juga diangkat, dimaling. Sudah tidak ada lagi ketenangan. Itu akibat daripada minum, tentu dampaknya ke sosial masyarakat. Nah, kemudian penyakit masyarakat yang kedua,

itu adalah dosa besar. Kenapa disebutkan dosa besar? Karena dari judi itulah orang sanggup melakukan dosa-dosa yang lainnya. Mencuri, merampok, main judi itu. Maka sekarang ini sudah model-model judi. Kalau dulu judi upland berhadapan langsung dengan bandarnya, dikoncang-koncang. Nah, kalau sekarang ini sudah online melalui HP masing-masing, main dalam kamar sendiri. Awalnya main game, lalu berubah menjadi judi. Ada yang bentuknya jackpot, ya. Ada slot. Tentu beda antara main game dengan judi. Kalau main game ya hanya sekedar main. Paling juga kalau dia menang, menangnya itu mendapatkan misalnya pertama dia menang dapatnya pistol. Kemudian menang lagi dapatnya senjata laras panjang. Paling gitu. Tapi kalau sudah judi dapatnya koin. Koinnya bisa ditukar jadi uang. Ada yang dapat 500 ribu. Awal-awalnya ya menang. Dan ujung-ujungnya tidak ada yang menang sama sekali. Rugi. Dan bandarnya itu ya orang-orang luar negeri. Jadi uang kita berputar ke luar negeri. Misalnya Filipina, Vietnam. Itu banyak yang sudah ketangkap itu. Bandar-bandarnya itu. Nah, yang menikmati dari semua itu adalah orang-orang luar negeri mengambil uang rakyat kita dari hasil mencuri. Paling anak-anak itu paling dapat 500 ribu menangnya, sudah tuh kalahnya puluhan juta. Sampai terjual rumah, sampai terjual mobil. Ya itulah judi. Ya, menjanjikan tapi mencelakakan. Nah, yang ketiga, penyakit masyarakat juga adalah hubungan atau pergaulan bebas antar siswa, mahasiswa, bergaul bebas laki perempuan, tidak ada batas, ujung-ujungnya seks bebas. Maka dampaknya ya terjadilah kerusakan daripada mental akhlak. Ya. Hubungan suami istri belum nikah lahir anak tanpa ayah. Itu dampak. Dan ini sudah banyak terjadi. Banyak di kantor KUA itu nikah dini. Masih SMP umurnya sudah mau nikah. Mau tidak mau karena sudah hamil. Ini dampaknya. Padahal undang-undang kita boleh nikah itu kalau sudah usia 19 tahun bagi perempuan, bagi laki-laki ya 25 tahun. Ini masih SMP, ada yang 13 tahun sudah mau nikah. Gimana? Nah, dipaksa menikah karena sudah hamil. Inilah akibatnya pergaulan bebas sekarang ini. Orang tua sudah tidak mau perhatikan lagi pergaulan anak. Inilah penyakit. Padahal Allah jauh-jauh sudah menyebutkan wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jauhi oleh kamu akan zina. Nah, artinya apa? Tidak boleh dekat dengan perbuatan-perbuatan yang menghantar kepada zina. Zina tidak boleh, apalagi perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan yang menghantarkan kepada perbuatan zina ya pacaran. Maka itu jauhi, jangan pacaran. Yang model-model zaman sekarang nih, kalau udah ada megang, udah ada pacaran namanya. Nah gitu, maka oleh karena itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, para remaja, remaji, serta saudara-saudara semuanya, marilah kita mengantisipasi penyakit masyarakat ini ya. Jangan minum minuman keras.

0: jangan main judi online, jangan melakukan hubungan seks bebas, itu akan membahayakan semua. Dan itu akan menghilangkan masa depan para kaulah muda. Barangkali itu dulu, kembali kepada MC.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Dan pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini. Dan nantikan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0811-670-78850. Kita terima untuk penelpon perdana kita nih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak siapa di mana?
2: Pak Samsuri.
1: Oh iya Pak Samsuri, pamir radionya bisa dikecilkan dulu Pak Samsuri.
2: Ya.
1: Oke,
2: ya.
1: Silakan Pak Samsuri, apa yang mau ditanyakan nih sama Pak Ustaz?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Pak Ustaznya nggak dengar, biar Nana aja yang nyampaikan nanti.
2: Iya. Ini masalah sholat.
1: Masalah sholat.
2: Sholat. Ya. Sholat yang kita nyampe rakaat ya. Tapi yang aku apakah sudah 4 apa sudah 5, jadi itu diteruskan apa macam mana, jadi kalau diteruskan 5 mereka aku di nah.
1: Terkait sholat jadi, ini ya, gimana Bapak, ulaskan lagi Bapak, kurang jelas Nana Bapak.
2: Kurang jelas ya, ini masalah sholat. Kalau yang 4 rakaat kan,
1: sholat 4 rakaat ya,
2: kita ragu kan, kelupaan.
1: Oh gitu.
2: Apakah sudah 4 apakah sudah 4 atau macam, jadi kita teruskan satu lagi.
1: Oh,
2: satu
1: jadi 5 ya, ya.
2: Kalau okay. Sudah 4 ya bisa jadi 5 gitu.
1: Oh iya, iya. Baik. Oke, nanti disampaikan sama Pak Ustaznya ya.
2: Apakah tidak itu.
1: Oke, okay, itu saja.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait sholat nih katanya Pak Ustaz, bagaimana kalau sholat 4 rakaat, kita lupa nih sholatnya udah 4 rakaat atau belum, kita lanjutkan lagi, akhirnya 5 rakaat nih Pak Ustaz, gimana nih Pak Ustaz, silakan.
0: Baik, Pak Samsuri ya, memang manusia itu adalah mahallul khotok wan nisyan, tempatnya khilaf dan salah. Makanya kita setiap mau sholat, kita berlindung kepada Allah dari gangguan ya setan ya dalam sholat itu. Makanya di awal qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas itu dibaca sebelum kita ngangkat takbir gitu ya. Yeah. Kita minta perlindungan kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar sholat kita itu bisa khusyuk. Namun apabila kita dalam situasi lupa ya, maka kelupaan kita itu jangan membuat sholat kita menjadi rusak gitu kan. Nah, di dalam fikih itu sudah ada ketentuan, apabila kamu ragu, ya kan, maka ditambah. Misalnya kita ragu, ini 3 atau 4 rakaat nih sudah nih, 3 atau 4. Nah, kita ambil yang dikit, yang dikit itu yang sudah, berarti sudah 3, kita tegak lagi, berarti nambah 1 rakaat lagi, berarti 4. Nah, terkadang kita nggak tahunya sholatnya sudah 4 rakaat, berarti 5. Nah, kalau kelebihan di situ, jika sengaja menambah rakaat, padahal tahu jumlah rakaat yang benar, maka sholatnya batal. Jika lupa, tidak sengaja menambah rakaat, maka ketika ingat atau diingatkan, wajib segera kembali duduk tasyahud. Jika belum melakukan salam, berarti kita kalau misalnya orang di belakang ingatkan, kita mau berdiri mau rakaat yang kelima, subhanallah, nah segera duduk, ya kan? Segera duduk. Itu kalau umpamanya menjadi imam, itu ya. Kemudian kalau kita melakukannya itu baru ingat setelah salam, disunnahkan melakukan sujud sawi, karena adanya tambahan-tambahan tadi itu, adanya lupa-lupa tadi itu. Jadi kita lakukan sujud sawi ya. Kalau lupanya kalau ingatnya di luar sholat, maka di luar sholat itulah kita sujud sawi. Begitu assalamualaikum, wah Sholat saya tadi baru 3 rakaat rasanya. Nah, ya, kita tentunya melakukan sujud sahwi, ya. Nah, kalau ingatnya itu di dalam sholat, ya, maka di dalam sholat sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Nah, karena ini pernah terjadi, ya kan, Nabi pernah sholat zuhur 5 rakaat. Nah, gitu. Jadi Nabi saja pernah melakukan sholat zuhur 5 rakaat. Setelah selesai, Nabi ini sholat, para sahabat bertanya, apakah sholat ditambah lagi ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, memang ada apa? Ya kan? Nabi kembali bertanya. Lalu mereka, para sahabat menjawab, engkau sholat 5 rakaat. Padahal sholat zuhur itu adalah 4 rakaat. Lalu beliau menghadap kiblat dan melakukan 2 kali sujud sahwi. Kemudian salam. Nah, itulah yang dilakukan pada saat kita melakukan kesalahan-kesalahan baik dalam bilangan rakaat. Ya. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Silakan Mas Nana, nantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung kembali di nomor telepon kami di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini, mengangkat topik terkait 3 penyakit masyarakat yang tadi sudah dijelaskan di awal ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Nana ya? Iya, Pak T, apa kabar?
2: Sehat,
1: alhamdulillah. Silakan Pak T, apa kabar, mau sampai apa nih pertanyaannya?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Pak Ustaznya dengar kok, cuman biar Nana aja yang nyampaikan nih. Oh, bunyi ayam.
2: Oh, iya, iya.
1: Silakan.
2: Begini Bu, Mbak Nana,
1: iya.
2: Masalah judi tadi.
1: Masalah judi.
2: Pertanyaannya sering ada pasar malam gitu.
1: Oh,
2: apa,
1: pasar malam.
2: Pasar gelang atau segala macam mainnya itu termasuk judi gitu.
1: Hmm,
2: ini tetap pengumpulan anak-anak muda juga orang tua,
1: okay.
2: Dan ada diri juga lagi ya.
1: Iya.
2: Jadi apa itu, bagaimana hukumnya itu melempar gelang atau main botol segala macam di tempat pasar malam itu,
1: okay.
2: Tempat pengumpulan anak tua muda lah gitu kan.
1: Iya.
2: Tempat itu.
1: Iya.
2: Jadi kami sayang sekali ini pemerintah ini daerahnya diizinkan gitu.
1: Oh.
2: Jadi gitu. Anak-anak kami yang dari dusun dari mana ini kumpul di situ kan.
1: Iya.
2: Nah, kalau bagi Pak T, pasar malam siang aja berapa banyak mau bawa uang hadir.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Nah, itulah makna kalau.
1: Yuk, makasih ya Pak T ya.
2: Ya, terima okay. kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak T ini, Pak Ustadz yang bertanya, katanya di daerah beliau ini ada pasar malam. Nah, kumpul-kumpul anak-anak muda gitu. Ini termasuk perjudian juga atau bagaimana nih Pak Ustadz? Kan ada nih kayak lempar bola dan lain sebagainya. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, pasar malam ada permainan, ya, ada permainan lempar bola, permainan memasukkan sesuatu ke dalam botol, apakah itu judi atau bagaimana? Nah ini, jadi kita harus bisa memilah dan memilih membedakan mana mainan, mana judi. Nah, permainan di pasar malam tidak merupakan otomatis termasuk judi.
1: Iya.
0: Jadi tidak serta-merta kita katakan itu judi ya. Sebab hukum itu tergantung pada apa namanya mekanisme permainan, sistem permainan itu ya.
1: Iya.
0: Misalnya ada taruhan atau pembayaran untuk ikut bermain. Nah, ini unsur-unsur judi ya. Jadi ada untung-untungan seperti jackpot tadi itu, muta stop. Nah, lalu begitu tepat ke nomor yang ditentukan lah dapat hadiah sepeda motor, karena kan untung-untungan namanya itu. Nah, itu termasuk judi. Kemudian hasilnya bergantung pada untung-untungan, ya kan? Jadi dia tidak ada modal sama sekali, lalu dapat untung-untungannya tadi itu, tebak-tebakannya itu, ya uang sekian juta, kan? Nah ini judi. Nah, ada pihak yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Kalau tebakannya benar, berarti yang diuntungkan yang nebak. Nah, pihak bandar rugi, gitu kan. Kalau dia salah tebak, maka yang untung bandar, yang rugi nebak, gitu kan. Ada pihak yang memperoleh keuntungan. Nah, itulah unsur-unsur. Ada taruhannya, ya kan? Hasilnya tergantung pada untung-untungan. Dan ada orang yang memperoleh keuntungan. Nah, itu adalah judi. Sebaliknya, jika seorang membayar semata-mata untuk menikmati permainan, semacam hiburan, misalnya naik komedi putar, kemudian biang lala, kereta mini, rumah hantu, ini kan masuk itu beli tiket. Nah, maka permainan-permainan semacam itu hiburan, bukan taruhan. Nah, gitu. Nah, yang semacam ini, ya kan, ada kita lihat tuh, melempar gelang, memanah balon, melempar bola dengan hadiah. Jika hadiahnya sudah ditentukan sebagai bagian daripada layanan dan tidak mengandung unsur taruhan atau mengambil harta peserta lain secara untung-untungan, para ulama berbeda pendapat tentang rinciannya. Jadi ada yang mengatakan judi, ada yang tidak. Tapi banyak yang mengatakan itu bukan judi, itu hanya sekedar permainan. Namun jika pembayaran peserta pada hakikatnya menjadi taruhan untuk mendapat hadiah berdasarkan keuntungan, sehingga banyak peserta kehilangan uang dan hanya sedikit yang memperoleh hadiah, maka hal itu dekat dengan judi. Nah, barangkali itu ya.
1: Baik, terima kasih. Pak Ustadz, di kebersamaan kita di penghujung acara Mutiara Pagi, apa yang mau disampaikan Pak Ustadz? Silakan.
0: Baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang tua tentunya keprihatinan terhadap generasi muda. Ya, melihat situasi sekarang ini banyak yang meresahkan masyarakat. Di mana di kampung-kampung orang sudah tidak bisa lagi memelihara ternak ya. Baik sapi, kerbau, kambing, ayam. Kemudian para petani sudah tidak lagi bisa menghasilkan pertanian, ya, belum lagi berbuah, sudah dimaling. Terutama yang berkebun sawit juga sudah resah. Kenapa? Itu belum lagi matang buahnya, sudah hilang, dimaling. Ya. Begitu juga dengan kambing, ayam, ya, berebut duluan, maling di kampung-kampung nih. Nah, ini semua ya dampak daripada minum-minuman keras, judi online, ya. Karena tidak ada uang, maka ya maling itulah, maling di mana-mana sekarang ini. Dan inilah yang terjadi di masyarakat kita, sehingga membuat masyarakat kita tidak tenang, resah. Dan bagaimana mereka menata masa depan mereka? Maka hancurlah. Kalau sudah generasi muda sudah hancur, maka hancurlah masa depan bangsa. Barangkali demikian, mari kita bergandengan tangan bersama-sama membuat semacam gerakan untuk anti narkoba, anti judi online, dan anti sek bebas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Prof. Sotra di Jambi di Mutiara Pagi edisi hari ini. Insya Allah lain waktu dan kesempatan bisa bersama kembali untuk topik bahasan yang berbeda ya Pak Ustadz. Baik.
0: Yep.
1: Dan pendengar, Sanana juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Jambi, Kamis 23 Juli 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Peringati Hari Anak Nasional, UPTD PPA Provinsi Jambi soroti tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP di Provinsi Jambi tembus 3.287 unit rumah. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Peringati Hari Anak Nasional, UPTD PPA Provinsi Jambi soroti tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Sri Wahyuni melaporkan.
1: Peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli, perlindungan terhadap anak kembali menjadi perhatian. Di Provinsi Jambi, kasus kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi dan menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Unit Pelaksana Teknis Daerah PTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Provinsi Jambi mencatat hingga pertengahan tahun 2026 telah menangani sebanyak 52 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual masih mendominasi, disusul kekerasan fisik serta perundungan atau bullying. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi Asi Noprini mengatakan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak, UPTD PPA Provinsi Jambi terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya Dinas Pendidikan, Polda Jambi melalui bidang humas, hingga Densus 88 anti-teror dalam penanganan anak yang terpapar radikal. Menurut Asi, rendahnya ketahanan keluarga masih menjadi faktor utama yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Karena itu, orang tua diimbau lebih peduli terhadap tumbuh kembang anak dengan membangun komunikasi yang baik, mengawasi aktivitas anak, serta tidak menyerahkan pengasuhan sepenuhnya kepada gawai.
2: Faktor yang pertama sih pasti kurangnya perhatian orang tua ya. Makanya kalau saya ditanya, saya selalu bilang ketahanan keluarga itu penting gitu. Bagaimana anak berkomunikasi dan apa yang dia lakukan sehari, dan bagaimana orang tua care, peduli bahwa setiap hari anak itu memang merepotkan dan kita harus perhatian, komunikasi, tanya terus apa yang mereka lakukan sehingga kita tahu gerak-gerik mereka kemana dan tempat mainan mereka sama siapa, dan itu kita bisa pahamilah itu dunia anak seperti apa.
1: Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, UPTD PPA Provinsi Jambi juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengalami kasus kekerasan terhadap anak. Pihak UPTD PPA memastikan siap memberikan pendampingan, perlindungan, dan layanan bagi para korban sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak khususnya di wilayah Provinsi Jambi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti wawancara singkat Sri Wahyuni bersama Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Asi Noprini, terkait tren kasus kekerasan terhadap anak di Jambi.
3: Mungkin bisa disampaikan untuk saat ini tren kasus kekerasan terhadap anak ini seperti apa untuk di Provinsi Jambi secara umum, Mbak?
2: Ya, secara umum sih tetap ya, kekerasan seksual yang tinggi, kemudian kekerasan fisik atau kayak bully gitulah kira-kira.
3: Ada berapa jumlah kasus yang saat ini sudah ditangani, Mbak?
2: Kalau kasus tadi itu, totalnya 52 kasus anak. Nah, pada tahun lalu itu kan 79 di akhir tahun. Jadi kalau kita prediksikan, tahun ini meningkat.
3: Iya, meningkat juga dibandingkan tahun sebelumnya dengan periode yang sama begitu ya, Mbak Iin ya?
2: Iya.
3: Kemudian, langkah apa nih, upaya apa juga yang mungkin dilakukan oleh UPTD PPA untuk berkolaborasi dengan dinas terkait berkaitan upaya untuk melakukan pencegahan terkait tindak kekerasan ini, Mbak, terhadap anak khususnya?
2: Iya, kalau kita udah kerja sama sama Dinas gitu ya, kerja sama sama Polda bagian humas, maupun ada beberapa kasus anak di Jambi yang sudah terpapar iret ya. Nah, itu kita kerjasamanya sama Densus ya, Densus 88 AT Polri yang di Jambi.
3: Iya.
2: Untuk pencegahannya udah kita lakukan itu.
3: Iya. Kemudian sebenarnya kalau dari kasus-kasus yang ditangani, sebenarnya faktor yang sering dominan terjadinya kekerasan itu apa sebenarnya nih, Mbak Iin?
2: Faktor yang pertama sih pasti kurangnya perhatian orang tua ya. Makanya kalau saya ditanya, saya selalu bilang ketahanan keluarga itu penting gitu. Bagaimana anak berkomunikasi dan apa yang dia lakukan seharian, dan bagaimana orang tua care, peduli bahwa setiap hari anak itu memang merepotkan dan kita harus perhatian, komunikasi, tanya terus apa yang mereka lakukan sehingga kita tahu gerak-gerik mereka kemana dan tempat mainan mereka sama siapa, kayak gitu kita bisa ya pahamilah anak tuh dunia anak seperti apa gitu. Jadi paling utama sih memang ketahanan keluarga itu sih.
3: Iya. Mbak In, di momen peringatan Hari Anak Nasional tahun ini nih Mbak, apa yang mungkin ingin ditekankan dan disampaikan kemudian bawaan kepada masyarakat dalam konteks kita lebih khusus untuk melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan terhadap anak?
2: Ya. Yang satu sih, kita tadi saya berkata berkali-kali bahwa orang tua harus peduli sama anak gitu ya. Jadi tidak tergantung pada gadget yang memperhatikan anak kita. Lebih bagus kita tahu nih anak kita ke arah mana dan seperti apa, dan itu perlu komunikasi. Dan sangat merepotkan kita, karena zaman sekarang nggak kayak zaman dulu, anak langsung go. Tapi kalau sekarang dia bisa baca seluruh isi dunia. Jadi saya pikir yang saya perlu ajak masyarakat bahwa sesibuk apapun kita, segenting apapun kondisi kita, dan setidak beruntung apapun kondisi kita, ya anak harus tetap kita perhatikan, karena itu ketahanan keluarga. Tapi kalau terjadi kekerasan terhadap anak, gak tahu gimana, harus lapor di tempat kami, di PPA Provinsi Jambi, dan kami akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan menyatakan bahwa pemerintah turut hadir mengurangi jumlah data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi.
1: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Asi Noprini. Selamat pagi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Realisasi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan LPPP di Provinsi Jambi mencapai lebih dari 3.200 unit rumah dengan nilai pembiayaan mencapai lebih dari 391 miliar rupiah. Laporan Tati Wijaya.
5: Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP di Provinsi Jambi terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi FLPP telah mencapai 3.287 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar 391,5 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan DJPP Provinsi Jambi Tunas Agung Jiwabrata mengatakan, realisasi tersebut tersebar di 367 lokasi perumahan pada 9 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Program ini didukung oleh sekitar 420 pengembang dan 8 bank penyalur. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa minat masyarakat terhadap kepemilikan rumah masih cukup tinggi di tengah berbagai dinamika ekonomi. Ia menjelaskan manfaat FLPP tidak hanya dirasakan masyarakat yang memperoleh rumah bersubsidi, tetapi juga memberikan efek ganda terhadap perekonomian daerah. Aktivitas pembangunan perumahan mendorong bergeraknya sektor konstruksi, menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan permintaan bahan bangunan.
6: Ininya itu pengembang itu sekitar 420 dan kemudian bank penyalurnya itu ada sekitar 8. Jadi itu sampai sejauh ini FLPP yang berjalan di Provinsi Jambi. Jadi kalau kita lihat dari sini artinya bahwa kalau dengan adanya FLPP yang berjalan ini kan berarti artinya daya beli terhadap sektor perumahan ini kan masih cukup lah, masih lumayan baik lah ya, itu satu.
5: Tunas Agung Jiwabrata menambahkan, secara nasional pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah. Sementara untuk daerah, pencapaian akan terus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan realisasi di masing-masing wilayah. Ia berharap program FLPP dapat terus berjalan optimal, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh akses terhadap rumah layak huni, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kecamatan Pondo Tinggi catat kasus DBD tertinggi di Kota Sungai Penuh. Beni Wijaya melaporkan.
7: Perkembangan kasus demam berdarah dengue di Kota Sungai Penuh menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, hingga saat ini tercatat sebanyak 118 kasus DBD. Sementara pada periode yang sama tahun 2025 tercatat 85 kasus. Meski mengalami peningkatan jumlah kasus, hingga kini belum ditemukan adanya kasus meninggal dunia akibat DBD di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, F. Rizal menjelaskan bahwa kasus DBD tertinggi berada di Kecamatan Pondok Tinggi. Wilayah tersebut merupakan kawasan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Sungai Penuh, dengan kondisi pemukiman yang padat dan rumah-rumah yang saling berdekatan. Selain itu, tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir juga menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya kasus DBD.
8: Terkait dengan kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh ini, untuk di Pondok Tinggi ini, kalau kita berbicara masalah faktor pencetusnya, selain daripada faktor curah hujan, juga terkait dengan jumlah kepadatan penduduk yang ada di Kecamatan Pondok Tinggi ini. Karena kecamatan tersebut merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dari 8 kecamatan. Dan rumahnya juga berdempetan gitu. Sehingga punya faktor, menjadi faktor pencetus untuk terjadinya demam berdarah ini.
7: Untuk menekan penyebaran DBD, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus mengencarkan upaya pencegahan dengan mengajak masyarakat melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Masyarakat diimbau untuk rutin membersihkan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mengubur atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD. Dari Jambi, Bini Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Perbaikan infrastruktur pertanian di Kerinci diharapkan mampu mendongkrak hasil panen petani. Muhammad Isman melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus memprioritaskan percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan-kawasan sentra pertanian. Bupati Kerinci Mulyadi mengungkapkan langkah strategis ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik, mempercepat alur distribusi, serta meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil panen petani lokal secara signifikan. Perbaikan yang meliputi jalan usaha tani, peningkatan jalan penghubung antar desa, hingga optimalisasi saluran irigasi, menyasar sejumlah wilayah strategis seperti kawasan hortikultura hingga sentra persawahan. Selama ini kondisi jalan usaha tani yang rusak kerap menjadi tantangan utama para petani di Kerinci saat mengangkut komoditas unggulan seperti kentang, cabai, kayu manis hingga padi hasil panen. Kendala akses jalan kerap membuat biaya angkut membengkak dan juga memicu kerusakan produk sebelum sampai ke pasar daerah maupun luar provinsi. Selain infrastruktur jalan, perbaikan dan juga modernisasi jaringan irigasi persawahan juga menjadi fokus utama. Ketersediaan pasokan air yang stabil dan merata sangat dibutuhkan agar petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca pasang surut musim.
10: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
9: Dengan sistem pengairan yang lebih teratur, frekuensi tanam padi dan juga tanaman hortikultura di Kerinci ditargetkan dapat meningkatkan dari 1 ataupun 2 kali tanam menjadi 2 hingga 3 kali tanam dalam 1 tahun. Muhammad Desman terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani Sungai Penuh usul bantuan Al-Sintan disesuaikan dengan kondisi lahan. Asep Sanjaya melaporkan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Jambi tengah menyiapkan program nikah massal gratis bagi masyarakat kurang mampu. Program ini akan bekerja sama dengan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI. Laporan Ferdi Hidayat.
11: Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi Maulana tengah mengembangkan program nikah massal gratis yang akan bekerjasama dengan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI. Maulana menjelaskan dalam mekanisme yang sedang disusun, masyarakat yang ingin mengikuti program ini nanti dapat mendaftarkan diri melalui kantor kelurahan. Selanjutnya, pihak kelurahan akan meneruskan data peserta ke kantor urusan agama atau KUA untuk proses administrasi dan verifikasi. Wali Kota Jambi menyampaikan program ini disiapkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat khususnya calon pengantin yang memiliki keterbatasan ekonomi dan belum mampu menggelar resepsi pernikahan.
12: Saya sampaikan, ya kalau ada tempat bisa di gedung saya, yang penting jangan hari Sabtu Minggu. Jadi prosesnya sedang berlanjut ya. Dan masyarakat yang anak-anak muda sudah punya pasangan, calon pasangan yang belum mampu secara ekonomi untuk bayar-bayar pernikahan, daftarkan lewat grup dan didukung penuh oleh Basnas.
11: Pemerintah Kota Jambi juga berencana menggelar resepsi bagi seluruh pasangan peserta. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat mewujudkan pernikahan yang sah secara agama dan negara, sekaligus memberikan kesempatan bagi pasangan yang merayakan hari bahagia tanpa terkendala biaya. Saat ini, program nikah masal tersebut masih dalam tahap pengembangan dan akan segera disosialisasikan kepada masyarakat setelah seluruh mekanisme pelaksanaannya selesai disiapkan. Ferdi Hidayat melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Peringati Hari Anak Nasional, UPTD PPA Provinsi Jambi soroti tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan LPPP di Provinsi Jambi tembus 3.287 unit rumah. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda di nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Nana undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
2: Halo.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama di Jambi pagi ini. Dan akan hadir untuk Anda hingga formasi 10 nanti. Dan musik informasi juga akan hadir untuk kebersamaan kita. Saya juga sudah menyiapkan beberapa informasi untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan baru saja mata indah bola pingpong. Aduh, segitunya ya, gede banget berarti ya. Karya romantis dan santai dari musisi legendaris Iwan Fals yang dirilis melalui album Wakil Rakyat pada tahun 1987. Nah, lagu ini ternyata pendengar ya bercerita tentang kekaguman yang jujur, rasa cinta dan pujian seseorang kepada wanita tambatan hatinya. Cile. Jadi gaya bahasa yang dipakai sangat sederhana, santai namun syarat akan makna kekaguman yang mendalam. Kita tinggalkan Iwan Fals di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini, musik informasi Pro 1 RRI Jambi.

Mendengar ada satu informasi yang mana Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono dalam sesi jumpa pers setelah acara pelantikan di Istana Negara Jakarta pada Rabu kemarin menegaskan dirinya dan keluarganya tidak ada yang punya dapur makan bergizi gratis MBG. Sudaryono juga menyatakan fakta tersebut untuk menegaskan tidak ada konflik kepentingan dirinya dan keluarganya dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pasalnya, Sudaryono berikrar untuk tidak menoleransi sama sekali segala praktek korupsi, hengki-pengki dan copet-copetan di lingkungan BGN dan terkait dengan pelaksanaan MBG. Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga menjelaskan MBG merupakan program prioritas dengan anggaran yang besar dan cakupannya nasional. Alhasil, pelaksanaannya harus dijalankan dengan transparan serta akuntabel dan setiap kebijakannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam wawancara terbuka di hadapan jurnalis dan disiarkan secara langsung oleh sejumlah televisi nasional, Sudaryono secara terbuka juga meminta masyarakat langsung melapor ke aparat berwajib manakala mereka menemukan ada yang mencatut namanya untuk meminta imbalan atau menawarkan jasa-jasa tertentu terkait MBG. Sudaryono kemudian juga meminta maaf secara terbuka kepada anggota keluarganya, sahabat dan orang-orang terdekatnya. Dirinya tidak akan memberi atensi khusus jika mereka ingin berbicara seputar pekerjaan yang artinya terkait dengan BGN dan juga MBG. Presiden Prabowo pendengar melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN definitif menggantikan Nani SD yang di Istana Negara pada Rabu sore kemarin.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
2: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Dan untuk Anda semua pendengar Cindy Bernadette dengan Nikmati Saja berdua menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Dan nanti di formasi 7 waktu Indonesia Barat, Anda bisa kembali mengikuti Warta Berita Daerah. Setelah Warta Berita Daerah, saya akan kembali hadir untuk Anda di Opini Publik.

0: Dari Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari